yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lebih kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, Suara Dakwah Islam.
6: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan, ya. Dan tentunya harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam, dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami, dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
7: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema yang menarik untuk kita bahas bersama, yaitu peran wanita dalam sosial masyarakat di masa dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk yang berkuasa antara abad ke-11 hingga abad ke-13 menjadi salah satu era terpenting dalam sejarah dunia Islam. Dinasti ini tidak hanya dikenal karena keberhasilan militer dan administrasi mereka, tetapi juga karena kontribusinya terhadap peradaban Islam. Di balik pencapaian besar tersebut, wanita memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Meskipun dalam beberapa banyak hal, ruang lingkup di era Seljuk sering dibatasi oleh norma-norma tradisional, banyak wanita yang berhasil menunjukkan pengaruh besar dalam keluarga, pendidikan, politik hingga kesejahteraan sosial. Kehidupan wanita pada masa dinasti Seljuk sangat dipengaruhi oleh tradisi Islam dan juga tradisi tradisional lain. Sebagai penganut Islam, masyarakat Seljuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal peran gender. Namun tradisi Persia yang sudah mengakar sebelum kedatangan Islam juga mempengaruhi posisi dan peran wanita dalam masyarakat. Wanita dari kalangan elit sering menikmati pendidikan yang baik dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam urusan sosial. Sebaliknya, wanita dari kalangan umum lebih banyak berperan dalam kehidupan domestik, meskipun kontribusi mereka dalam ekonomi lokal seperti perdagangan dan kerajinan juga penting. Keluarga menjadi pusat kehidupan di masyarakat Saljuk, dan wanita memegang peran utama dalam menjaga stabilitas keluarga. Sebagai ibu, wanita bertanggung jawab mendidik anak-anak mereka, tidak hanya dalam urusan rumah tangga, tetapi juga penanaman nilai-nilai agama dan moral. Pendidikan anak-anak dari kalangan elit sering melibatkan ibu yang berperan sebagai pendidik pertama sebelum mereka menerima pendidikan formal. Ibu-ibu ini sering memiliki wawasan yang luas tentang Islam, sejarah dan sastra yang diwariskan kepada anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana wanita berperan sebagai pembentuk generasi penerus yang berilmu dan berbudi luhur. Wanita dari kalangan atas, terutama istri dan anak perempuan pejabat tinggi, sering terlibat dalam dunia pendidikan. Salah satu contoh terkenal adalah Sayyidul Kubra, ibu dari Nizamul Mulk, wazir besar dari dinasti Saljuk. Ia dikenal sebagai wanita yang cerdas dan memberikan pengaruh besar dalam pendidikan anak-anaknya. Selain itu, beberapa wanita mendirikan madrasah dan memberikan dukungan finansial kepada institusi pendidikan. Peran ini menjadi bukti nyata bahwa wanita memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di era Saljuk. Wanita pada masa dinasti Saljuk juga memainkan peran penting dalam seni dan budaya. Mereka menjadi pelindung seni, termasuk kaligrafi dan sastra. Beberapa wanita dari kalangan istana juga dikenal sebagai penyair yang menghasilkan karya-karya syair yang berharga. Di sisi lain, wanita juga berperan serta dalam pelestarian seni tradisional, seperti tenun dan kerajinan tangan. Produk kerajinan dari era Saljuk seperti permadani dan tekstil sering dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah Islam, dan banyak wanita yang terlibat langsung dalam pembuatannya. Meskipun peran wanita dalam politik pada masa Saljuk lebih terbatas dibandingkan dengan pria, beberapa wanita berhasil menonjol dan mempengaruhi kebijakan kerajaan. Wanita dari kalangan kerajaan sering bertindak sebagai penasehat suami atau anak-anak mereka yang menjadi penguasa. Contoh yang menarik adalah Turkan Hatun. Ia adalah istri dari Sultan Malik Shah yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Ia dikenal sebagai wanita yang cerdas dan strategis, meskipun perannya sering menjadi bahan perdebatan di antara para sejarawan. Turkan Hatun menggunakan pengaruhnya untuk melindungi kepentingan keluarganya dan mendukung stabilitas politik kerajaan. Wanita pada masa Saljuk juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Mereka sering mendirikan rumah sakit, tempat perlindungan bagi anak yatim, dan fasilitas umum lainnya. Tindakan ini mencerminkan kepedulian wanita terhadap kesejahteraan masyarakat. Wanita dari kalangan elit sering menggunakan kekayaan mereka untuk mendanai proyek-proyek sosial. Salah satunya adalah pendirian wakaf yang digunakan untuk mendukung madrasah, masjid, dan kebutuhan masyarakat lainnya. Dengan cara ini mereka membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi bagi masyarakat Saljuk secara keseluruhan. Dalam bidang ekonomi, wanita juga memainkan peran penting, terutama di sektor informal. Banyak wanita yang terlibat dalam perdagangan lokal, kerajinan tangan, dan pertanian. Mereka bekerja berdampingan dengan pria untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakat. Di kota-kota besar seperti Baghdad dan Isfahan, wanita juga terlibat dalam produksi tekstil dan perdagangan kecil. Kontribusi mereka tidak hanya membantu meningkatkan perekonomian keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal. Kemudian apa tantangan yang dihadapi wanita pada masa Saljuk? Meskipun banyak wanita yang berhasil menunjukkan kontribusi besar, mereka juga menghadapi tantangan yang signifikan. Norma-norma sosial yang ketat sering membatasi kebebasan mereka dalam berpartisipasi di ruang publik. Selain itu, akses terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi lebih terbatas bagi kalangan bawah dibandingkan dengan laki-laki. Namun tantangan ini tidak menghalangi banyak wanita untuk memberikan kontribusi besar dalam masyarakat. Mereka menunjukkan bahwa meskipun ada batasan, peran mereka tetap penting dalam membentuk peradaban Islami pada masa dinasti Seljuk. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, peran wanita pada masa dinasti Seljuk memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya. Pengaruh mereka dalam keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial menjadi teladan bagaimana wanita dapat berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, warisan wanita Seljuk dalam seni dan budaya masih dapat ditemukan dalam bentuk karya sastra, tekstil, arsitektur, dan lain-lainnya. Kontribusi mereka membuktikan bahwa wanita memainkan peran penting dalam membangun peradaban yang maju dan seimbang. Demikianlah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pergaulan bebas telah menjadi fenomena yang semakin umum di masyarakat modern. Definisi pergaulan bebas sendiri merujuk pada interaksi antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh aturan agama dan norma-norma sosial yang menjaga kehormatan dan kesucian. Pergaulan bebas seringkali diwarnai dengan hubungan di luar batas syariat, seperti pacaran, kontak fisik yang tidak sah, bahkan hubungan intim di luar ikatan pernikahan. Perubahan sosial yang cepat, kemajuan teknologi dan media sosial semakin mendorong pergaulan bebas ini, di mana batas-batas norma dan etika seringkali diabaikan. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi kaum muslimah yang ingin menjaga kesucian diri dan kehormatan sesuai dengan ajaran Islam. Namun, sebagai muslimah yang beriman, kita perlu ingat bahwa Islam telah memberikan panduan yang sangat jelas mengenai bagaimana seharusnya kita bergaul dan menjaga diri. Pendengar yang berbahagia, Islam memandang bahwa menjaga kehormatan dan kesucian adalah bagian dari ibadah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabu zina innahu kana fahishata wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga jarak dari segala bentuk pergaulan yang mendekati zina, termasuk pergaulan bebas yang semakin marak di era modern ini. Sebagai muslimah, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga diri dari pengaruh buruk pergaulan bebas. Namun, di era digital ini, kita seringkali dihadapkan pada godaan yang sangat besar. Media sosial misalnya, seringkali mempromosikan gaya hidup bebas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tayangan-tayangan, iklan, dan konten digital lainnya kerap menggambarkan pergaulan bebas sebagai sesuatu yang normal dan keren. Inilah yang harus kita waspadai. Pergaulan bebas bukan hanya soal kebebasan berinteraksi, tetapi juga soal kehilangan kendali diri. Interaksi yang tidak terjaga sesuai batasan syariat dapat membawa pada dampak yang sangat buruk, baik secara fisik, mental, maupun spiritual.
11: Pendengar yang berbahagia, salah satu cara Islam menjaga kehormatan dan kesucian kaum wanita adalah dengan menetapkan batas-batas interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dalam Islam, ada konsep ikhtilat yang merujuk pada pencampuran antara laki-laki dan perempuan di luar batasan syariat. Islam tidak melarang interaksi antara laki-laki dan perempuan. Namun, interaksi tersebut harus sesuai dengan etika Islam yang melindungi kesucian dan kehormatan. Salah satu contoh batasan ini adalah larangan berdua-duaan atau khalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana salisuhuma." Janganlah salah seorang dari kalian berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahram, karena setan akan menjadi pihak ketiganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Larangan ini bukan untuk membatasi kebebasan, melainkan untuk melindungi kita dari godaan setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan. Bagi seorang muslimah, menjaga aurat dan adab dalam bergaul juga merupakan bagian penting dari upaya menjaga diri dari pergaulan bebas. Memakai hijab bukan hanya sekedar pakaian, tetapi juga perisai yang melindungi kita dari pandangan dan godaan yang tidak halal. Hijab membantu kita mengingat bahwa sebagai muslimah kita memiliki nilai yang harus dijaga, dan kita bukan sekedar objek pandangan mata yang bebas dinilai oleh orang lain. Pendengar yang dirahmati Allah, penting juga bagi kita untuk memahami bahwa menjaga diri dari pergaulan bebas bukan hanya soal menutup aurat dan menghindari khalwat. Ada aspek lain yang juga sangat penting, yaitu menjaga hati dan pikiran. Jangan biarkan media sosial dan lingkungan sekitar merusak pandangan kita tentang pergaulan yang sehat dan halal dalam Islam. Salah satu cara untuk melindungi hati dan pikiran adalah dengan selektif dalam memilih teman dan lingkungan pergaulan. Islam menganjurkan kita untuk selalu berada dalam lingkungan yang baik, karena teman-teman yang baik akan membawa kita ke arah kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau kamu bisa membeli darinya, atau kamu bisa mencium bau harum darinya. Sedangkan pandai besi mungkin akan membakar pakaianmu, atau kamu akan mencium bau tidak sedap." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita belajar bahwa teman dan lingkungan sangat mempengaruhi perilaku dan cara pandang kita. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang memegang teguh ajaran Islam, maka kita akan semakin termotivasi untuk menjaga diri dari pergaulan bebas. Sebaliknya, jika kita berada dalam lingkungan yang tidak peduli dengan batasan syariat, maka kita bisa tergelincir dan terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak sehat. Pendengar yang berbahagia, pergaulan bebas tidak hanya berdampak buruk pada diri kita secara individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah, penyakit menular seksual, serta kerusakan moral di kalangan remaja, semua ini adalah beberapa akibat langsung dari maraknya pergaulan bebas. Dampak ini menunjukkan bahwa pergaulan bebas tidak membawa kebahagiaan dan kehormatan, melainkan kehancuran dan penyesalan. Islam memberikan solusi yang jelas untuk mencegah kerusakan ini, yaitu dengan menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Islam mengajarkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan harus dibangun di atas pondasi yang sah, yaitu melalui pernikahan. Pernikahan adalah ikatan suci yang melindungi kehormatan dan memberikan ketenangan jiwa. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Allah menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, agar kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Pendengar yang berbahagia, pernikahan adalah jalan yang diridhoi Allah Ta'ala untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita. Dengan pernikahan, hubungan tersebut bukan hanya halal, tetapi juga diberkahi oleh Allah Ta'ala. Inilah solusi utama yang ditawarkan Islam untuk mencegah pergaulan bebas. Pendengar yang berbahagia, menjaga diri dari pergaulan bebas adalah bagian dari perjuangan kita dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Tantangan yang kita hadapi di era modern ini mungkin sangat besar, tetapi dengan iman yang kuat, kita pasti mampu melaluinya. Selalu ingat bahwa menjaga kehormatan dan kesucian diri adalah bentuk ibadah yang akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Ta'ala. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil, seperti memperbaiki cara kita berinteraksi dengan lawan jenis, menghindari tempat-tempat yang tidak mendukung akhlak Islami, dan tentu saja selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan doa. Yakinlah, Allah akan selalu memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya yang berusaha menjaga diri dari kemaksiatan. Semoga kita, terutama para muslimah, selalu diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga diri dari segala bentuk pergaulan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirafi'i sama'i bila amat wa khufidil ardi 'alal ma'i fajamat wa shalatu wassalamu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil mi'at amma ba'd. Pendengar yang budiman, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk sama-sama menambah ilmu pengetahuan agama Islam. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, terlebih di akhirat. Di zaman kita sekarang ini, tidak sedikit di antara wanita muslimah yang menjauh dari fitrahnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia di atas fitrah itu, dan dengan fitrah inilah yang membedakan seorang wanita dengan tabiat laki-laki. Sebagian kaum muslimah menyangka bahwa mereka bisa berubah menjadi laki-laki. Akibatnya, wanita tersebut banyak menemui kesulitan dan kesempitan. Mereka mengalami problem fisik dan psikis, dan akhirnya menjadi wanita yang tersisihkan, yang dibenci, sekaligus menjadi pelampiasan kemarahan suami dan anak-anak mereka. Di samping itu, terdapat ancaman yang keras bagi para wanita yang menjauh dari fitrah dan kodrat kewanitaannya, serta menyerupai laki-laki dalam hal berpakaian, penampilan, akhlak, dan tindakan. Hal ini sebagaimana sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang berpenampilan seperti laki-laki. Jika seorang laki-laki menyerupai wanita dan wanita

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat kaum laki-laki yang berpenampilan seperti wanita dan wanita yang berpenampilan seperti laki-laki. Wanita yang berpenampilan seperti laki-laki artinya yang meniru-niru laki-laki dalam berpakaian dan penampilan. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah dari Salim bin Abdullah dari bapaknya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga golongan manusia yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Orang yang durhaka kepada orang tua, wanita yang menyerupai laki-laki, dan dayus, yakni orang yang tidak punya rasa cemburu. Dan pendengar yang budiman, setelah kita mengetahui akan ancaman-ancaman ini, maka perlu kiranya kita mengetahui bentuk-bentuk yang sering dilakukan sebagian muslimah terhadap laki-laki. Dan di antara hal yang sering dilakukan sebagian muslimah yang meniru laki-laki, di antaranya yang pertama yaitu menyerupai laki-laki dalam hal berpakaian, berupa memakai pakaian yang persis menyerupai pakaian laki-laki dan memakai celana panjang yang pada asalnya merupakan pakaian laki-laki. Hal ini terlarang dikarenakan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Dalam Sunan Abu Dawud disebutkan ada yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang wanita yang memakai sandal model laki-laki. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang meniru-niru laki-laki. Kemudian di antara bentuk-bentuk peniruan wanita muslimah terhadap laki-laki yang terlarang yaitu tidak berpegang teguh terhadap hijab atau pakaian wanita muslimah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk-bentuk peniruan wanita muslimah terhadap laki-laki yang terlarang yaitu banyak keluar rumah tanpa ada keperluan, baik bersama sopir pribadi, naik kendaraan umum, maupun menyetir sendiri dan berjalan kaki sekalipun jaraknya jauh. Kemudian selanjutnya, berdesak-desakan dengan laki-laki dan bercampur baur dengan mereka di pasar-pasar dan di tempat-tempat umum. Bahkan sebagian mereka tidak merasa malu untuk mengantri di barisan laki-laki ketika menunggu masuk dan duduk di antara laki-laki, khususnya di lapangan bisnis. Yang kelima yaitu meninggikan suara dalam berbicara dengan laki-laki dengan suara yang keras sehingga terdengar dari kejauhan. Padahal tabiat seorang wanita biasanya berbicara rendah dan menghindari berbicara dengan laki-laki asing. Kemudian di antara peniruan terhadap laki-laki yang selanjutnya yaitu meniru kebiasaan laki-laki dalam hal berjalan dan beraktivitas, berupa berjalan di pasar-pasar atau jalanan seperti berjalannya seorang wanita dengan gagah menyerupai gerakan laki-laki yang menampakkan kegagahan dan kejantanan. Yang ketujuh, kasar dalam bermuamalah dan berakhlak dengan keluarga dan kerabat, tidak lembut, galak, keras kepala, dan tidak menghargai orang lain. Kemudian yang lainnya dari bentuk penyerupaan wanita kepada laki-laki yaitu tidak memakai perhiasan yang khusus bagi wanita seperti pacar, celak mata, dan yang lainnya sehingga menjadi seperti laki-laki dalam bentuk dan penampilan. Yang kesembilan, menyerupai laki-laki dalam berpenampilan berupa memotong rambut seperti potongan rambut laki-laki, memanjangkan kuku, posisi ketika berdiri atau duduk, dan sebagainya. Bentuk selanjutnya dari penyerupaan muslimah terhadap laki-laki yaitu melepaskan diri dari pengawasan suami atau wali, seperti tidak mau menerima jika berada di bawah pengaturan suami atau wali, lebih menginginkan kebebasan bertindak secara sendiri tanpa izin atau pengawasan laki-laki yang memang bertanggung jawab atas diri dan keluarga. Kemudian penyerupaan wanita dengan laki-laki yang ke-11 yaitu bepergian tanpa mahram dengan berbagai alat transportasi.

0: Dan yang terakhir, yang ke-12, yaitu sedikitnya rasa malu dari kepribadian dan akhlak, tak ubahnya seperti pohon bukil tak berkulit. Berbicara tentang segala hal, ngobrol dengan setiap orang, pergi ke berbagai tempat tanpa rasa malu sedikit pun. Demikianlah pendengar yang budiman, beberapa bentuk penyerupaan wanita terhadap laki-laki yang keburukannya begitu nyata di kalangan para wanita. Kepada kaum laki-laki dan khususnya wanita muslimah, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera kembali kepada ajaran Islam yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ahsana

Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Orang kaya yang celaka. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, ingatlah, orang yang paling menyesal pada hari kiamat adalah seseorang yang Allah berikan kepadanya harta yang berlimpah, namun dia pelit dengan hartanya, sehingga dia tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah terkait hartanya. Setelah meninggal dunia, harta tersebut diwarisi oleh orang yang melakukan ketaatan dengan harta tersebut. Akhirnya, pada hari kiamat, dia melihat harta yang merupakan hasil jerih payahnya ada di timbangan amal orang lain. Dikutip dari kitab Min Akhbaris Salaf. Faedah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, tidak semua amal kebaikan anak otomatis menjadi pahala bagi orang tuanya. Hal ini tergantung bagaimana orang tua dalam memperlakukan anaknya. Apakah dididik dengan baik ataukah ditelantarkan. Kedua, orang tua yang memberi keteladanan pelit dalam masalah harta dan tidak menunaikan hak orang lain dengan hartanya, maka ia tidak akan mendapatkan pahala sedekah anaknya yang dermawan meski anak tersebut bersedekah dengan harta warisan dari orang tuanya. Dan faedah yang terakhir, bersedekah adalah amal soleh yang sangat besar pahalanya. Wallahu a'lam.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bismillah, pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kisah inspiratif dari salah satu tabi'in yang mulia, yaitu seorang tokoh besar dalam sejarah Islam yang bernama Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau merupakan salah satu ulama besar dari kalangan salafus soleh yang dikenal dengan keteguhannya dalam menyampaikan kebenaran, keilmuannya yang luas, serta ketakwaannya yang luar biasa. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam, khususnya pada masa tabi'in yang hidup di tengah-tengah tantangan besar umat Islam berupa konflik politik dan penyimpangan penguasa. Mari kita simak biografi lengkapnya. Pendengar yang budiman, nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Amr bin Yahmad Al-Auza'i. Beliau lebih dikenal dengan julukan Al-Auza'i yang berasal dari nama kabilah atau kawasan tempat tinggalnya. Al-Auza'i lahir pada tahun 88 Hijriah atau pada tahun 707 Masehi di Ba' Al-Bek, sebuah kota di wilayah Lebanon. Beliau tumbuh besar di kota Damaskus, Suriah, yang saat itu merupakan ibu kota kekhalifahan Bani Umayyah. Al-Auza'i hidup di masa ketika dunia Islam berada dalam masa kejayaan politik dan keilmuan. Di usia muda, beliau mulai menuntut ilmu dari ulama-ulama terkenal pada zamannya. Beliau mempelajari hadis, fikih, dan juga berbagai cabang ilmu agama lainnya. Guru-guru beliau diantaranya adalah Yahya bin Abi Katsir, yaitu seorang perawi hadis terpercaya, dan juga Atok bin Abi Rabah, yaitu seorang tabi'in yang terkenal dengan keilmuan dan ketakwaannya. Imam Al-Auza'i rahimahullah sangat mencintai ilmu. Dalam salah satu nasihatnya beliau pernah berkata, ilmu tidak akan sempurna kecuali dengan tiga hal, yaitu ketakwaan kepada Allah, berniat untuk menuntut keridhaan Allah, dan juga mengamalkan ilmu tersebut. Sebagai seorang ulama, Imam Al-Auza'i memiliki pengaruh yang sangat besar, terutama di wilayah Syam, yaitu wilayah Suriah, Lebanon, Palestina, dan sekitarnya. Beliau dikenal sebagai mufti besar di kawasan tersebut, dan pendapat-pendapat fikihnya banyak dijadikan rujukan. Mazhab fikih Al-Auza'i bahkan sempat berkembang luas, terutama di wilayah Syam dan Andalusia,
3: sebelum akhirnya tergantikan oleh mazhab-mazhab lain seperti mazhab Asy-Syafi'i dan juga mazhab Maliki. Metode istimbat atau pengambilan hukum Al-Auza'i sangat menekankan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan tetap menghormati ijma' atau kesepakatan ulama dan juga kias atau analogi hukum. Salah satu prinsip utama beliau adalah menolak fanatisme terhadap pendapat individu. Beliau berkata bahwa berpegang teguhlah pada asar salaf meskipun orang-orang menolaknya, dan jauhilah pendapat-pendapat manusia meskipun mereka memperindahnya dengan perkataan mereka. Salah satu sifat paling menonjol dari Imam Al-Auza'i adalah keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran, bahkan kepada penguasa zalim. Salah satu kisah yang masyhur adalah ketika beliau dihadapkan kepada Abdullah bin Ali, yaitu seorang gubernur tiran dari dinasti Abbasiyah yang dikenal sebagai penumpah darah. Dalam pertemuan tersebut, Abdullah bin Ali bertanya kepada Imam Al-Auza'i tentang pandangannya mengenai kekhalifahan dan tindakan membunuh anggota Ahlul Bait. Dengan penuh keberanian, Imam Al-Auza'i rahimahullah menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya membunuh seorang muslim kecuali dalam 3 kasus yang dibenarkan syariat. Beliau juga menegaskan bahwa tidak ada wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjuk kekhalifahan kepada keluarga tertentu. Jawaban ini menunjukkan keteguhan Imam Al-Auza'i dalam menyampaikan kebenaran meskipun nyawanya terancam. Selain itu, Imam Al-Auza'i juga sering memberikan nasihat kepada para penguasa agar mereka selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala dan memperhatikan hak-hak rakyat. Dalam salah satu suratnya kepada Khalifah Al-Mansur, Imam Al-Auza'i pernah menuliskan, "Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan berlaku rendah hati. Niscaya Allah akan meninggikanmu pada hari ketika Allah merendahkan orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa hak." Pendengar yang budiman, Imam Al-Auza'i rahimahullah dikenal sebagai sosok yang zuhud, rendah hati, dan juga sangat menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Beliau tidak pernah tergoda oleh kekayaan atau jabatan yang ditawarkan oleh para penguasa. Ketakwaannya tercermin dalam ucapannya yang terkenal, "Barang siapa mengikuti pendapat-pendapat ganjil dari para ulama, maka ia akan keluar dari Islam." Beliau juga sangat peduli terhadap umat Islam, terutama mereka yang lemah dan tertindas. Dalam salah satu fatwanya, beliau menegaskan bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab di hadapan Allah atas setiap tindakan yang ia lakukan terhadap rakyatnya. Mazhab fikih Al-Auza'i adalah salah satu dari mazhab yang pernah berkembang pada masa awal Islam. Meski kini sudah tidak banyak diikuti, mazhab ini memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu fikih, terutama di wilayah Syam dan Andalusia pada abad ke-2 dan ke-3 Hijriah. Salah satu ciri khas mazhab ini adalah penekanan pada pentingnya mengikuti asar atau jejak para sahabat dan generasi tabi'in dalam memahami hukum syariat. Beberapa pendapat fikih Imam Al-Auza'i yang masyhur adalah, diantaranya yang pertama, tidak wajib bermazhab kepada pendapat tertentu. Beliau menegaskan pentingnya mengambil hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan fanatisme kepada suatu mazhab manapun atau kepada ulama tertentu. Kemudian yang kedua, toleransi dalam perbedaan pendapat. Imam Al-Auza'i selalu mengedepankan sikap saling menghormati dalam perbedaan pandangan fikih. Pendengar yang dirahmati Allah, Imam Al-Auza'i wafat pada tahun 157 Hijriah di Beirut, Lebanon. Beliau meninggalkan warisan keilmuan yang sangat berharga bagi umat Islam. Kuburnya di Beirut hingga kini masih diziarahi oleh banyak orang yang mengenang jasa-jasa beliau dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari kehidupan Imam Al-Auza'i, diantaranya adalah yang pertama, keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Imam Al-Auza'i adalah contoh nyata dari seorang ulama yang tidak takut menyampaikan kebenaran meskipun berhadapan dengan penguasa zalim. Yang kedua, ketekunan dalam menuntut ilmu. Beliau menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya, pelajaran yang dapat kita petik, yaitu pelajaran yang ketiga, ketakwaan yang mendalam. Kehidupan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah adalah cerminan dari ketakwaan yang sejati, yang tidak terpengaruh oleh godaan dunia. Imam Al-Auza'i adalah salah satu ulama besar yang menjadi teladan bagi umat Islam sepanjang masa. Keteguhannya dalam mempertahankan kebenaran, keilmuannya yang luas, serta ketakwaannya yang mendalam menjadikan beliau salah satu tokoh yang patut diteladani. Meski mazhabnya tidak lagi banyak diikuti, warisan keilmuan dan akhlaknya tetap hidup dalam hati umat Islam hingga hari ini. Demikian, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala karunia, nikmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Menarik faidah dari kisah-kisah yang disebutkan Al-Quran kembali menyapa Anda. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mentadaburi satu kisah yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan di dalam Quran Surat Al-A'raf, yaitu mulai dari ayat yang ke-175 sampai dengan 177. Ini adalah kisah tentang atau yang disebut oleh para mufassir sebagai kisah orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah ini adalah dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahi kaumnya, terutama adalah mendakwahi kaum Bani Israel yang keturunannya ketika itu masih berada di daerah Mekah dan Madinah. Coba kita baca apa kisahnya dan bagaimana kejadiannya sampai disebut ini adalah kisah orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحس أو تتركه يلحس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Allah Subhanahu wa taala menceritakan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kisah ini. Jadi ini sebenarnya kisah ini tidak terjadi ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini adalah kisah zaman dahulu. Yaitu pada zaman Bani Israel, atau lebih tepatnya adalah zaman ketika zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya. Zaman Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi memang kalau kita lihat baca buku-buku tafsir ataupun juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan siapa tokohnya. Namanya tidak disebutkan, ya. Tetapi di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bacakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Yaitu kepada orang-orang musyrik Quraisy dan juga kepada orang-orang Yahudi yang hidup di zaman engkau. Apa itu yang harus diceritakan? Ya, sini kun watlu alaihimun naba alladzina atainahu ayatina. Ceritakanlah tentang orang atau tentang suatu kabar, ya, tentang orang yang kami berikan ayat-ayat kami kepada mereka. Alladzina atainahul ayatina fansalakha minha. Kemudian Setelah ia kami berikan ayat-ayat kami, di situ dikatakan fansalakha minha, ya. Artinya dia keluar. Ya, keluar di sini berarti adalah dia berlepas diri darinya, meninggalkannya, ya. Tidak mengambil petunjuk dan pelajaran. Nah, ini menunjukkan bagaimana ia ingkar dengan apa yang telah ia dapatkan dari ilmunya, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah dia, orang ini, ya, diberikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir disebutkan bahwa ini adalah kisah tentang seseorang, ya, seseorang dari Bani Madian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ayat, ya. Kemudian dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengajaknya bergabung untuk menjadi seorang dai. Menjadi seorang dai yang mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pejuang Islam, menjadi pejuang agama, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada suatu hari dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ujiannya? Oke, kita lanjutkan kembali, ya. Fansalakha minha. Ya. Fa'atba'ahu syaitanu. Maka dia diikuti oleh syaitan. Ya, dia mengikuti, bahkan dia diikuti oleh syaitan, artinya dia akhirnya digoda oleh syaitan. Digoda oleh syaitan sehingga di sini dikatakan fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Ya, maka ketika dia digoda oleh syaitan maka dia pun tergoda. Dia pun akhirnya melepaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala demi mengikuti godaan syaitan. Maka akibatnya fakana minal ghawin. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dalam kitab tafsir disebutkan bahwa ini adalah seorang dari Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika hidayah itu datang kepadanya, maka dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dia ditugaskan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwahi seorang raja, mengajaknya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun berangkat. Ya, dia pun berangkat dan sebagai seorang dai, sebagai seorang yang memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun ketika itu mengalami ujian. Apa ujiannya? Dikatakan bahwa ketika itu sang raja menyuapnya. Ya. Dan memberikan kepadanya berbagai macam hadiah. Namun dengan syarat bahwa ia harus meninggalkan agamanya. Dia harus meninggalkan dakwahnya. Ya. Dan ketika dia ditawari dengan berbagai macam kedudukan tersebut. Ya, atau hadiah ataupun juga tadi hadiah-hadiah yang lainnya. Maka dia akhirnya, ya, mengikuti atau menerima tawaran sang raja tersebut. Jadi sudah diberi tugas oleh Nabi Musa alaihissalam, sudah bangga dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tetapi ketika melihat dunia di depan matanya, berikan hadiah-hadiah, penghargaan-penghargaan, ya, sehingga akhirnya dia tidak kuat. Ya. Ditambah lagi dengan yang kita katakan tadi, bagaimana syaitan menggodanya untuk menerima hadiah-hadiah itu, menerima tawaran-tawaran itu, menerima suap-suap itu. Ya, dan akhirnya dia pun meninggalkan agamanya. Ya, fakana minal ghawin. Jadilah ia termasuk orang yang sesat. Ya. Coba kita baca lagi ayat selanjutnya. Ayat 176. Walau syi'na larfa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Ya. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi, ya, dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginan yang rendah itu. Ya. Jadi, menjadi seorang dai, penyeru agama, memegang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu hal yang tinggi, suatu hal yang sangat mulia. Tetapi, ternyata, ya, orang ini, orang dai dari Nabi Musa alaihissalam ini, ya, dia wattaba'a hawahu. Ya. Dia malah mengikuti hawa nafsunya sehingga apa yang berupa kemuliaan dari menjadi seorang dai, menjadi penyampai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dilupakan begitu saja, begitu dia melihat atau ditawari kenikmatan dunia yang ada di hadapan matanya. Padahal apa yang dibandingkan, ya, kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan akhirat ini sangat jauh. Sangat jauh. Akhirat khairu wa abqa. Dia jauh lebih baik, ya. Dan jauh lebih baik daripada apa yang ada di dunia. Wa abqa dan abadi. Dan sementara kenikmatan dunia ini tidak ada yang abadi. Ya, tidak ada yang abadi. Orang yang kaya raya, tapi karena satu usahanya bangkrut, dia bisa menjadi orang yang paling miskin. Ya, orang yang berbahagia dengan anak-anak yang lucu, yang sangat menarik, gitu ya. Tapi ketika anaknya meninggal, ya, maka kebahagiaan itu diganti dengan lirih kepedihan yang sangat luar biasa. Karena dunia itu memang tidak abadi kenikmatannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Ya.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'an. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang tokoh Islam yang bernama Yahya bin Sa'id. Beliau adalah ulama besar di bidang hadis, kuat hafalannya, luas ilmunya, serta dikenal sebagai orang yang soleh. Hal ini diakui kebanyakan ulama hadis. Semoga kisah ini dapat menginspirasi terutama generasi muda. Pendengar yang budiman, nama lengkapnya adalah Yahya bin Sa'id bin Faruh bin Qattan At-Tamimi, dengan kunyah Abu Sa'id Al-Basri rahimahullah. Beliau dilahirkan pada awal tahun 120 Hijriah. Sejak usia remaja, Yahya bin Sa'id sangat menyukai ilmu-ilmu syar'i dan hadis. Wajar jika perhatian terfokus sepenuhnya kepada ilmu hadis. Beliau buktikan kecintaannya tersebut dengan kesungguhan meriwayatkan hadis hingga melakukan rihlah ke berbagai negeri. Di antara ulama yang pernah beliau ambil ilmunya adalah Sulaiman At-Taimi, Hisham bin Urwah, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah. Karena Yahya bin Sa'id berguru kepada Syu'bah selama 20 tahun untuk meriwayatkan hadis darinya. Selama itu beliau mendengar lebih dari 13 hadis setiap harinya dari Syu'bah bin Al-Hajjaj. Yahya bin Sa'id juga banyak mengambil ilmu dari Syu'bah tentang ilmu jahr wa ta'dil. Suatu ketika Yahya bin Sa'id selesai melakukan sholat asar. Beliau bersandar pada salah satu tiang menara di masjidnya. Ternyata di hadapannya telah berdiri para ulama yang siap meriwayatkan hadis darinya, semisal Ali bin Al-Madani, Syadzakuni, Amr bin Ali, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, dan yang lainnya. Mereka bertanya kepada Yahya bin Sa'id tentang hadis dalam kondisi berdiri di atas kaki-kaki mereka sampai tiba waktu maghrib. Yahya bin Sa'id tidak menyuruh seorang pun di antara mereka untuk duduk. Akidah dan keyakinan yang mantap dan lurus semakin mendukung kewibawaan Yahya bin Sa'id di hadapan para ulama. Dalam sebuah pernyataannya, beliau menyatakan bahwa setiap ulama yang aku jumpai senantiasa berkata bahwa iman adalah ucapan dan amalan. Iman juga bisa bertambah dan juga berkurang. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sangat menghormati Yahya bin Sa'id sebagai seorang ulama hadis dan memuliakannya. Sampai-sampai ia mengatakan, kedua mataku ini belum pernah melihat manusia seperti Yahya bin Sa'id. Belum pernah pula aku menulis hadis dari ulama semisal beliau. Rekomendasi juga datang dari Abu Awanah, yaitu seorang ulama
5: yang bernama lengkap Al-Waddah Al-Yashkuri. Beliau mengatakan bahwa apabila kalian menginginkan hadis, maka kalian harus meriwayatkan dari Al-Qattan, yakni Yahya bin Sa'id. Maka seseorang bertanya kepadanya, lalu di mana Hammad bin Zaid? Abu Awanah pun menegaskan, Yahya bin Sa'id adalah guru kami. Pendengar yang dirahmati Allah, Yahya bin Sa'id rahimahullah juga menjadi rujukan ulama untuk memutuskan perselisihan dalam ilmu hadis. Pernah para perawi hadis berselisih pendapat mengenai sebuah hadis di hadapan Syu'bah bin Al-Hajjaj. Orang-orang pun berkata kepada Syu'bah, pilihlah penengah yang bisa memutuskan perselisihan di antara kita ini. Maka Syu'bah bin Al-Hajjaj berkata, aku ridho jika Al-Ahwal, yaitu Yahya bin Sa'id sebagai pengadilnya. Datanglah Yahya bin Sa'id dan memutuskan bahwa Syu'bah bin Al-Hajjaj sebagai yang bersalah dalam perselisihan tersebut. Maka Syu'bah mengatakan, siapa yang mampu mengkritik keputusanmu, wahai Al-Ahwal? Li Al-Madini, rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang orang yang paling besar andilnya saat ini untuk Islam dan kaum muslimin. Maka Ali Al-Madini menjawab, dia adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Tentu apa yang Ali sebutkan bukan omong kosong tanpa bukti. Yahya bin Sa'id termasuk pakar hadis dalam ilmu jahar wa ta'dil. Ilmu ini memiliki posisi yang vital dalam disiplin ilmu hadis karena menjadi penentu diterima atau tertolaknya sebuah hadis. Tidak semua ahli hadis punya kapasitas yang mumpuni dalam ilmu jahar wa ta'dil. Karena ilmu ini terfokus kepada penelitian terhadap keadaan para perawi hadis. Adanya cacat pada perawi dalam agama atau hafalannya bisa berimplikasi tertolaknya hadis yang diriwayatkan. Dengan demikian akan teridentifikasi dengan baik hadis yang sahih dan hadis yang lemah atau palsu. Dengan keberadaan ulama jahar wa ta'dil ini akan terjaga kemurnian ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara popularitas Yahya bin Sa'id dalam hal ini telah membahana di berbagai penjuru negeri kaum muslimin. Kapasitas keilmuannya dalam bidang ini juga telah diakui oleh ulama-ulama besar. Ali Al-Madini pernah menyatakan, "Aku belum pernah melihat seorang ulama yang lebih berilmu tentang keadaan para perawi hadis daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan." Al-Ijli juga menyatakan bahwa Yahya bin Sa'id adalah seorang penyeleksi hadis. Tidaklah ia menyampaikan hadis melainkan para perawi yang thiqah atau terpercaya. Pendengar yang dirahmati Allah, Yahya bin Sa'id adalah figur ulama ahli hadis dengan antusias dan semangat ibadah yang tinggi. Salah satu ibadah yang sangat beliau sukai dan dilakukan secara rutin adalah membaca Al-Quran. Muhammad bin Sa'id At-Tirmidzi rahimahullah pernah berkisah, aku masuk ke Basrah untuk menulis hadis, dan Yahya bin Sa'id sedang duduk di atas sebuah tempat yang tinggi. Maka para ahli hadis melewatinya satu persatu untuk meriwayatkan hadis darinya. Tiba giliranku melewatinya, dan aku gunakan kesempatan ini untuk bertanya kepadanya. Namun, tiba-tiba Yahya bin Sa'id berkata kepadaku, naiklah dan baca Al-Quran dengan benar, dan bacalah satu surat. Maka aku pun membaca, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan Yahya pun pingsan tak sadarkan diri. Sebuah peristiwa di akhir hayatnya juga membuktikan betapa besar rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Ali bin Abdullah rahimahullah pernah berkisah, suatu ketika kami pernah bersama Yahya bin Sa'id. Kala itu ia keluar dari masjid dan kami pun keluar dari masjid. Tibalah kami di depan pintu rumahnya. Lalu ia berdiri dan kami pun ikut berdiri. Maka Yahya bin Sa'id mengatakan kepada seorang lelaki, bacalah. Laki-laki itu pun membaca surat Ad-Dukhan. Tiba-tiba raut wajah Yahya bin Sa'id berubah ketika laki-laki itu mulai membaca surat Ad-Dukhan hingga sampai ayat ke-40. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya. Secara tiba-tiba, Yahya bin Sa'id menjerit dan pingsan, lalu siuman setelah sekian waktu berlalu peristiwa tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, Yahya bin Sa'id meninggal dunia pada bulan Safar tahun 198 Hijriah. Beliau meninggal 4 bulan sebelum meninggalnya Abdurrahman bin Mahdi dan juga Sufyan bin Uyainah. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan pahalanya kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Doa agar mampu melunasi hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan bakhil. Aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Hadis riwayat Bukhari. Doa setelah melunasi hutang untuk yang memberi pinjaman. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Artinya, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dalam keluarga dan hartamu. Hadis riwayat An-Nasa'i.
8: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
6: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu keislaman kita. Ya, mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah, pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat ke-134. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil-nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, pendengar, dalam ayat ini ada penjelas dari ayat sebelumnya terkait orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa tersebut yang kelak akan menjadi para penghuni surga yang telah disediakan Allah untuk mereka. Allah berfirman, "Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'," yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik pada waktu lapang maupun sempit, yakni pada waktu susah atau senang, dalam keadaan ringan maupun berat, sehat maupun sakit, dalam seluruh keadaan, orang-orang yang bertakwa senantiasa menginfakkan atau menafkahkan hartanya di jalan Allah. Mereka tidak terhalang untuk berbuat demikian dalam keadaan bagaimanapun juga. Hal ini sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 274, Alladzina yunfikuna amwalahum billayli wan nahari sirra wa adaniyah, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari secara rahasia maupun terang-terangan. Artinya mereka tidak disibukkan oleh sesuatu pun untuk berbuat taat kepada Allah, untuk berinfak di jalan Allah, untuk berbuat baik dengan segala macam kebaikan yang ada, baik kepada kerabat maupun kepada orang-orang yang lainnya. Kemudian selanjutnya sifat orang yang bertakwa yaitu wal kadzimina al-ghayz, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Artinya mereka tidak melampiaskan kemarahannya kepada orang lain, tapi sebaliknya mereka menahannya dengan mengharap pahala di sisi Allah. Jika mereka marah, maka mereka menahannya, yakni menutupinya dan tidak melampiaskannya. Dalam hal ini pendengar, Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, orang yang kuat itu bukan terletak pada kemampuan bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah yang bisa mengendalikan diri ketika sedang marah. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah orang yang paling kuat di antara kalian? Mereka menjawab, yaitu orang yang tidak seorang pun berani menantangnya untuk bergulat. Beliau pun bersabda, bukan, tetapi orang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Kemudian Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad meriwayatkan, ada seseorang berkata, ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku. Maka beliau bersabda, la tagdob, jangan marah. Lalu orang itu berkata, lalu kurenungkan perkataan beliau itu, ternyata benarlah bahwa marah itu menghimpun seluruh macam keburukan. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa ketika dia sedang mengairi air ke suatu kolamnya, datanglah suatu kaum dan berkata, siapa di antara kalian yang berani mendekati Abu Dzar dan menghitung beberapa rambut kepadanya? Lalu ada seorang yang menjawab, aku. Maka orang itu pun mendatangi kolam itu dan memukulnya. Dan pada saat itu Abu Dzar sedang berdiri. Lalu dia duduk, kemudian dia berbaring. Maka ditanyakan kepada beliau, wahai Abu Dzar, kenapa engkau duduk kemudian berbaring? Maka dia menjawab, Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kami, jika salah seorang di antara kalian marah, sedang pada saat itu dia dalam kondisi berdiri, maka hendaklah dia duduk. Namun jika tidak hilang juga marahnya, maka hendaklah dia berbaring. Dalam riwayat yang lain pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang menahan amarahnya karena Allah, melainkan Allah akan memenuhi hatinya dengan keimanan. Imam Ahmad dan yang lainnya juga meriwayatkan dari Sa'id bin Mu'adz bin Aryas dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa menahan amarah padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan segenap makhluk pada hari kiamat, lalu Allah memberinya kebebasan untuk memilih bidah dari mana saja yang dia sukai. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain mereka menahan amarah, mereka pun memberikan maaf kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Hal ini sebagaimana kelanjutan ayat ini, wal'afina 'anil nas, serta memaafkan kesalahan orang lain. Artinya, di samping menahan amarah, mereka memberi maaf kepada orang-orang yang telah menzalimi mereka, sehingga tidak ada sedikit pun niat dalam diri mereka untuk balas dendam kepada seseorang. Dan keadaan ini adalah keadaan yang paling sempurna. Lalu pendengar, Allah Subhanahu wa taala tutup di akhir ayat ini dengan firman-Nya, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan ini merupakan salah satu tingkatan ihsan. Dalam kitab Al-Mustadrak, Al-Hakim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin dimuliakan tempat tinggalnya dan ditinggikan derajatnya, maka hendaklah dia memberi maaf kepada orang-orang yang telah menzaliminya, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadanya, dan menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama, menunjukkan akan keutamaan orang yang selalu berinfak di jalan Allah di setiap keadaan, baik lapang maupun sempit, baik banyak maupun sedikit dan sebagainya. Lalu faedah lainnya, menunjukkan keutamaan sifat menahan rasa marah dan tidak melampiaskannya demi untuk balas dendam kepada orang lain. Dan pelajaran terakhir, di antara pelajaran yang ada dari pembahasan ini, yaitu menunjukkan keutamaan memberi maaf kepada semua orang secara umum, baik kepada orang yang beriman maupun kepada orang kafir, baik orang yang baik maupun kepada orang yang jahat. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah darinya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
2: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.

0: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Permusuhan kaum musyrikin terhadap Nabi dan kewajiban memerangi mereka sampai terpelihara agama Allah

Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat yang seperti ini. Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang purbakala. Wa idh

Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika betul Al-Quran ini adalah benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. Sedang kamu, wahai Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun.

Kenapa Allah tidak mengazab mereka? Padahal mereka menghalangi orang yang beriman untuk mendatangi Masjidil Haram. Dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah oleh kalian azab disebabkan kekafiran kalian itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah dan beriman kepadanya. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian akan menjadi penyesalan bagi mereka, dan pada akhirnya mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.

Allah berbuat seperti itu supaya Allah memisahkan golongan yang buruk, yaitu orang-orang kafir, dari yang baik, yaitu orang-orang mukmin, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Mereka itulah orang-orang yang merugi.

0: Ini.
1: Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangimu, maka sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah atau ketetapan Allah terhadap orang-orang dahulu.

Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah kesyirikan dan pencegahan manusia dari jalan Allah, serta supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

0: Dan jika mereka berpaling dari apa yang kamu serukan, maka ketahuilah, sesungguhnya Allah pelindung kalian. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi pendengar, baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin kiro'ah, kemudian tilawah terjemah. Baik pendengar, bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya akan menemani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan pendengar, di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan juga menyejukkan hati kita. Di antaranya adalah yang pertama, rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Solahuddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya adalah pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah SWT berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya, dan semoga rubrik-rubrik yang akan kami sajikan bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Pendengar yang berbahagia, untuk mengimbangi kemajuan teknologi, mari kita perkuat keluarga kita agar terhindar dari pengaruh negatifnya. Hal pertama yang harus dibiasakan dalam keluarga adalah membangun komunikasi. Lebih mudah jika anak-anak masih kecil untuk berkumpul bersama. Tetapi ketika mereka sudah beranjak remaja atau bahkan dewasa, akan jauh lebih sulit untuk memiliki waktu bersama dengan mereka. Bagaimanapun, usahakan untuk meluangkan waktu. Entah itu di pagi hari, sebelum semua anggota keluarga memulai aktivitas, atau di malam hari, ketika semua anggota keluarga sudah berada di dalam rumah. Kita bisa mengisi kumpulnya keluarga kita dengan suatu aktivitas yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Saling membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah, ataupun hal-hal lain yang sangat bermanfaat. Dan salah satu momen yang paling pas untuk berkumpul dengan berbicara dengan keluarga adalah ketika berkumpul di meja makan saat makan bersama. Baik itu sarapan bersama. Ya, bagi mereka yang sempat berkumpul di pagi hari atau makan malam bersama jika sulit untuk menyamakan waktu di pagi hari. Pendengar yang budiman, saat bersama menikmati makan malam adalah saat yang paling pas untuk bertanya atau sekedar bercerita tentang apa yang terjadi di hari itu. Itu bisa menjadi momen penyatu antara seluruh anggota keluarga yang mungkin sudah sibuk sendiri-sendiri selama seharian penuh. Membiasakan untuk makan bersama akan mengembangkan ikatan yang lebih kuat dalam keluarga. Ini juga bisa menjadi saat bagi orang tua untuk mendengarkan pemikiran-pemikiran anak dan memberikan nasihat kepada mereka. Apalagi jika kemudian setelah selesai makan, anggota keluarga secara bergantian saling membantu mencuci piring. Selain meringankan beban ibu, beban orang tua juga bisa mengajarkan anak tentang pentingnya membantu melaksanakan pekerjaan rumah. Pendengar yang budiman, hal lain yang perlu diperkuat juga adalah landasan kerohanian. Landasan rohani yang kuat, yang terbentuk dari kebiasaan rumah, seperti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi tameng terkuat bagi sang anak. Menjadi tameng yang terkuat dalam menghadapi gempuran serangan kemajuan teknologi, terutama teknologi internet, yang bisa menjadi sangat berbahaya. Tanamkan juga pada anak-anak melalui teladan bahwa sebaik apapun yang ditawarkan pergaulan di luar rumah, jika itu bertentangan dengan norma agama dan norma keluarga, maka hal itu tidaklah baik. Sebagai orang tua, adalah tanggung jawab kita untuk membangun rumah yang bisa menjadi perlindungan tentram bagi anak-anak kita dari segala pengaruh luar. Jangan biarkan pergaulan di luar rumah menjadi pengganti yang dituju oleh anak-anak, dikarenakan mereka tidak mendapati apa yang mereka butuhkan di dalam rumah. Entah itu berupa kasih sayang, perhatian, keamanan, perasaan dimiliki, dan sebagainya. Biarlah rumah kita menjadi tempat di mana nilai-nilai tentang kehidupan diajarkan. Dengan kasih sayang, perasaan aman dikembangkan, perasaan dimiliki dan memiliki ditujukan, dan landasan yang kuat untuk masa depan harus dibangun. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang mengingatkan kita akan tanggung jawab sebagai orang tua. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah 'alayha malaa'ikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Semoga ayat ini menjadi pengingat kita agar kita dan keluarga selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara Dakwah Islam. Fatwa-fatwa seputar keislaman.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum mengonsumsi daging kanguru. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa kanguru ini merupakan binatang khas Australia yang berkembang biak secara liar dan telah mulai dikembangbiakan melalui usaha ternak. Kedua, bahwa daging kanguru yang lezat dan banyak bermanfaat untuk kesehatan semakin digemari oleh konsumen lokal dan semakin meningkat permintaan ekspor ke berbagai negara. Ketiga, bahwa perburukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الحق ولا تشطط واهدنا إلى
1: وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Adapun terkait dengan apa sih syarat-syarat taubat, biasanya kan ada syarat-syarat ya, untuk mendapatkan hadiah ada syaratnya ini dan itu, untuk bisa diterima di universitas ada berkas-berkas tertentu yang menjadi persyaratan, atau ingin menjadi pegawai syarat-syaratnya apa saja ya, sehingga dia bisa diterima di perusahaan tersebut, atau hal-hal yang administratif yang lainnya. Nah, taubat pun ketika seorang hamba ingin diterima oleh Allah Tabaraka wa Taala, ada syurut, ada beberapa persyaratan. Syarat pertama adalah tarku adz-dzanbi di qubhihi ya, para ulama, adalah yang pertama meninggalkan dosa disebabkan dia merasa bahwa dosa itu adalah buruk. Jadi kalau meninggalkan saja belum tentu, tapi merasa bahwa dosa dan kesalahan tersebut atau maksiat tersebut adalah sesuatu yang buruk, yang keji. Tarkudz dzambi liqubhihi, pertama adalah meninggalkan dosa disebabkan dia merasa, tahu, faham bahwa perbuatan dosa itu atau maksiat itu atau hal-hal yang dimurkai Allah tadi adalah termasuk perkara yang buruk. Yang kedua adalah an-nadam ala ma farrata minhu, menyesali ya, perbuatan-perbuatan yang telah dikerjakan itu atas ketidakdisiplinan dia dalam memenuhi perintah Allah Azza wa Jal, melanggar, akhirnya dia menyesal ya. Jadi yang kedua adalah penyesalan yang mendalam di dalam hati seorang hamba. Yang ketiga adalah al-azimah, al-azimah ala tarki al-mu'awadah. Jadi tekad kuat untuk meninggalkan dosa atau maksiat tadi. Yang keempat adalah wa tadaruk ma amkanahu an yatadaruk min al-a'mal bil amal bil i'adah. Jadi yang keempat adalah senantiasa mengejar keterlambatan tadi ya, ketinggalan dari berbuat amal soleh dengan amal soleh yang dapat menutupi kekurangan-kekurangan berupa dosa-dosa yang telah dia lakukan. Nah, ketika empat syarat tadi terkumpul atau telah dilaksanakan, telah dilakukan oleh seorang hamba, maka kamulat syara'it at-taubah atau syurut taubah, maka sempurnalah syarat taubah, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima taubat seorang hamba tersebut dengan empat syarat yang tadi kita telah sebutkan. Jadi kata para ulama, tidak cukup seseorang mengatakan qad tubtu, aku telah bertobat, aku telah bertaubat. Kalau sekarang trennya, aku sudah hijrah, aku sudah meninggalkan ini semua. Tapi 5 menit kemudian, sehari kemudian, kembali kepada hal yang dilarang tersebut. Sampai dia terlihat perubahannya. Ada perubahan apa tidak? Karena orang ini mudah sekarang mengetik bahwa saya sudah begini, saya sudah begitu. Berucap, saya begini dan segitu, saya sudah terubat, saya sudah hijrah, saya sudah ini dan itu. Ternyata besoknya atau kapannya berbuat yang serupa. Kalau memang seorang ini taubat dari perbuatan yang dapat mengeluarkan dari Islam seperti berbuat murtad, dia jangan hanya saya sudah masuk Islam lagi atau taubat dari kemurtadan saya, tidak cukup itu, sampai dia membuktikan bahwa dia melakukan rukun Islam atau membuktikan bahwa dia ini adalah seorang muslim, nah memperlihatkan syariat-syariat Islam atau syiar-syiar Islam yang seharusnya seorang muslim lakukan atau tampakkan. Jika seorang itu adalah ahli maksiat, saya taubat dari khamr, jangan minum lagi atau jangan mendekati hal-hal yang mendekatkan dia dari khamr ya, sampai dia terlihat dari dia perubahan-perubahan berupa amal soleh yang nampak dari dirinya. Terus dan seterusnya. Ini yang dapat disampaikan. Allahu Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentang marah apabila perkara-perkara yang disucikan atau yang dilarang oleh syariat itu dilanggar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah marah atau memukul kecuali jika salah satu larangan Allah diabaikan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dahak, ya, dahak di arah kiblat, ya, di arah kiblat. Maka hal ini terasa berat bagi beliau, ya. Beliau merasa berat dan tidak suka melihat ada dahak di arah kiblat. Sehingga ketidaksukaan itu terlihat jelas pada wajah beliau. Lalu beliau berdiri dan mengerik, ya, mengerik dahak itu dengan tangannya, ya. Jadi memungut, mengerik dahak itu dengan tangannya. Kemudian beliau berkata, ya, inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbah wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah fala yabzuqanna ahadukum qibala al qiblah walakin an yasarihi aw tahta qadamihi thumma akhadha tarafa ridaihi fabasaqa fihi thumma radda ba'dahu ala ba'd faqala aw yaf'alu hakadha muttafaqun alayh. Setelah beliau menghilangkan atau mengerik dahak itu dengan tangannya, beliau bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika dia berdiri dalam salatnya, maka dia itu berdialog dengan Rabb-nya. Ya, di seorang yang salat itu, baik salat fardu atau salat sunnah, dia bermunajat kepada Allah Ta'ala, berdialog. Diterangkan dalam hadis yang lain, kalau seorang hamba itu membaca dalam salatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb alam semesta, Allah menjawab, Hamadani Abdi, hambaku memujiku. Jika hamba itu melanjutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah menjawab, Athna alaiya abdi, hambaku menyanjungku. Jika hamba itu melanjutkan Maliki yaumiddin, raja atau yang memiliki hari pembalasan, Allah menjawab, Majadani abdi, hambaku memuliakan, mengagungkan aku. Kalau hamba itu melanjutkan Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Allah menjawab, Hadha baini wa baina abdi nisfain, ini antara aku dan hambaku. Kemudian kalau hamba itu melanjutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim dan seterusnya, Allah menjawab hadza li abdi, hadza kulluhu li abdi wa li abdi ma sa'al, ini semua adalah untuk hambaku, permintaan ini untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta aku kabulkan apa yang dia minta. Jadi seorang yang sedang salat itu berdialog dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berada di antara dia dan kiblat. Wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, dan Allah Ta'ala berada di antara dirinya dan kiblat. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian meludah, ya, jangan meludah ke arah kiblat. Ketika sedang salat, jangan meludah ke arah kiblat. Tapi hendaknya meludah ke arah kiri, ya, atau ke bawah kakinya. Atau kemudian beliau mencontohkan, beliau meludah ke arah selendangnya, ya. Beliau mengenakan selendang, beliau meludah ke selendangnya, kemudian melipatkan lagi ke bagian yang satunya. Seraya bersabda atau berbuat seperti ini. Jadi jangan meludah ke arah kiblat. Ini. Jadi beliau marah sekali ketika ada seorang yang sedang salat membuang dahak, bukan saja ludah tapi membuang dahak ke arah kiblat. Itu yang beliau ingkari. Kalau terpaksa ketika salat melakukan seperti itu, ke arah kiri atau di bawah kakinya atau ke selendangnya atau ke ujung pakaian dan sebagainya. Jangan sampai ke arah kiblat. Itu maksud beliau. Kemudian An-Nawawi rahimahullah memberikan catatan, jadi meludah ke arah kiri atau ke bawah kaki, ini jika seseorang tidak sedang berada di masjid, tidak sedang salat di masjid. Tetapi jika dia salat di masjid, maka tidak boleh meludah kecuali pada pakaiannya. Tidak boleh meludah kecuali pada selendangnya atau sapu tangan atau apa, ya. Tidak boleh meludah ke masjid, baik ke depan atau ke arah kiri. Ya, kalau di masjid tidak boleh, ya, kata An-Nawawi rahimahullah. Ya. Nah, ini satu contoh bagaimana beliau marah ketika melihat ada dahak, ya, seorang sedang salat membuang dahak ke arah kiblat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, itulah tadi ya, barusan kita sudah simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dilanjutkan dengan Targhib wa Tarhib, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi Anda pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung ya. Ahlan wa sahlan, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, insya Allah. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya pendengar adalah rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas ataupun sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan segera kita simak dapat menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin rahimakumullah. Untuk itu kita ingat pesan bahwa hidayah itu tidak sama seperti warisan yang bisa diberikan turun-temurun. Dia hanyalah diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki menjadi orang yang mulia. Allah kehendaki menjadi orang yang terhormat. Allah kehendaki menjadi orang yang tertinggi sebagai manusia. Orang yang paling dikehendaki untuk menjadi orang yang merasakan kenikmatan yang besar, itu diberikan hidayah. Selain itu tidak diberikan hidayah. Walaupun diberikan harta yang banyak, walaupun diberikan prestise yang banyak, walaupun diberikan orang-orang teman-teman yang banyak, tetapi kalau tidak diberikan hidayah, semuanya itu tidak akan pernah bisa membawa kebahagiaan dan kemuliaan. Mari kita lihat bagaimana sedihnya seorang yang diberikan hidayah jika tidak menyadari bahwa hidayah ini tidak, bukanlah warisan yang didapat tinggal menadahkan tangan sini, hidayah saya ini hak saya, tidak ada ya. Maka hidayah itu bukanlah keturunan. Meraih hidayah itu dengan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jahadu, yang bersusah payah mengerahkan seluruh kemauan dan kemampuan untuk meminta hidayah darinya, untuk mengejar dan mencari hidayah darinya, untuk berupaya menerapkan dengan sungguh-sungguh, berlelah-lelah untuk menerapkan hidayahnya, itu yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, lanahdiyannahum subulana, akan diberikan hidayah. Bukan dengan leha-leha, dengan cara menadahkan tangan mendapatkan hidayah. Bukan karena kita mendapat, orang tua kita kaya lalu kita mendapatkan hidayah. Bukan karena orang tua kita seorang ulama kita mendapatkan hidayah. Bukan pula karena orang tua kita adalah seorang al-anbiya, seorang nabi, seorang rasul, kita langsung otomatis mendapatkan hidayah. Tidak. Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang putra seorang Nabiullah yang mulia, Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zali ya bunayya arkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wanada Nuhun ibnahu. Nuh memanggil putranya di saat situasi yang sangat genting dan sangat mencekam. Bencana yang begitu dahsyat dan besar. Azab yang menderu besar sekali, air yang keluar dari semua sudut kehidupan manusia. Dari bawah, dari atap-atap rumah, dari batu-batu yang menjadi bangunan-bangunan rumah, dari akar-akar pohon, dari daun-daun, semua air mulai menggelembung besar seperti tsunami yang tak bisa dibendung. Di saat mencekam seperti itu, seorang ayah

takum ma'al kafirin. Jangan kau menjadi golongan orang-orang yang kafir. Qala sa'awi ila jabal. Ada jawaban orang-orang ayyudillahu. Kalau Allah sudah sesatkan, ada saja lisan jawabannya yang dikumpulkan dan ditiupkan oleh setan di dalam kepala mereka. Kalau begini, begini, kalau begitu, begitu, kalau hal ini begini, begitulah kumpulan-kumpulan kesesatan yang tertanam dalam jiwa sang putra ketika sang ayah yang diberikan hidayah mau memberikan warisannya kepada putranya, tapi Allah Subhanahu wa taala tak menghendaki hidayah itu menjadi warisan. Hidayah harus dikejar dan diminta darinya. Satu garis besar yang Allah Subhanahu wa taala gariskan, wanada nuhun rabbahu. Nuh mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Faqala rabbi. Ini permintaan kepastian. Inna ibni min ahli. Sesungguhnya anakku, putraku min ahli. Bagian dari keluargaku atau pengikutku. Ya. Wa inna wa'dakal haqqu. Wa anta ahkamul hakimin. Sesungguhnya janjimu itu pasti benar dan engkau maha bijak dalam menentukan keputusan. Ada dua kalimat yang sangat jelas. Janjimu pasti, tapi ahkamul hakimin, keputusan akhir tetap saja engkau yang paling bijaksana. Tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang membawa kebahagiaan ataupun yang tidak membawa kebahagiaan. Itu yang diberikan kepada Nuh alaihissalam. Qala ya Nuhun innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salihin. Hidayah itu tidak bisa engkau berikan kepadanya. Dia tak meraih hidayah itu. Ghairu amal salih. Itu yang pertama bisa kita lihat. Bagaimana tidak bisa diraih walaupun orang tua kita adalah orang yang sudah mendapatkan hidayah yang mulia. Orang tua kita boleh saja seorang alim agung. Orang tua kita bisa saja menjadi muhaddis yang kuat. Orang tua kita bisa saja seorang mudarris yang hebat. Tapi tidak otomatis anaknya, istrinya, putrinya menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah atau lebih mendapatkan hidayah dari orang tuanya. Keluarga Nabi Lut. Keluarga Nabi Lut alaihissalam. Sang istri yang dicintainya pun tak mendapatkan warisan hidayah. Qala inna fiha lutan qaluna nu'alamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya di sana di kota Sodom ada namanya Lut. Qalu, utusan-utusan itu yaitu para malaikat berkata kepada Nabi Ibrahim, kami lebih mengetahui tentang siapa yang ada di sana. Tak usah engkau beritahu bahwa kami lebih tahu siapa yang ada di sana. Kami akan selamatkan dia dan keluarganya kecuali istrinya. Laminal ghabirin, karena istrinya termasuk orang-orang yang ditinggalkan hidayah, akhirnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Istri tercinta yang melahirkan putra-putri yang menjadi buah hati sang ayah tak bisa mendapatkan warisan hidayah. Itu yang disadari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga memberikan pesan yang mendalam sebagai pelajaran buat kita sekalian, bahwa jangan berharapkan warisan hidayah dari orang tua-orang tua kita. Hidayah itu harus diminta dari Allah Subhanahu wa taala dan dijahadkan, dikejar, dilelahkan, dicapekkan diri kita untuk mendapatkan hidayah itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada orang-orang dekat dengannya, kerabat-kerabatnya, orang-orang yang dicintainya, bahkan putrinya yang paling dicintai. Ingat-ingat, hidayah tak bisa aku wariskan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bani Ka'b ibn Lu'ay.

0: ankidu anfusakum minan nar. Hai Bani Ka'ab bin Lu'ay, ankidu anfusakum. Selamatin diri kalian dari api neraka. Selamatin. Enggak bisa aku memberikan bantuan apapun atau wariskan hidayah, enggak bisa. Ya Bani Murrata bin Ka'ab bin ankidu anfusakum minan nar. Hai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Syams, ankidu anfusakum minan nar. Selamatkan diri-diri kita sekalian semuanya. Sendiri-sendiri selamatkan diri kita minan nar. Ya Bani Abdi Manafin, ankidu anfusakum minan nar. Ya Bani Hashimin, ankidu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdil Muttalibi, ankidu anfusakum minan nar. Ya Fatimatu binti Muhammadin. Hai Fatimah, anak Muhammad, putri Muhammad, ankidhi nafsaki. Selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Rahim oke. Okay. Satu rahim oke. Tapi la amliku minallahi syai'a. Aku tak memiliki bantuan hidayah apapun kepada dirimu. Selamatin. Jadi hidayah itu bukan dengan keturunan. Hidayah itu bukan barang warisan yang bisa dibagi-bagi sesuai dengan batas keturunan. Tidak. Hidayah milik Allah Azza wa Jalla. Minta kepadanya. Cari di amarah-amarah yang telah dia turunkan untuknya, untuk kita. Ya. Di amarah kitabnya, di tanda-tanda kitab-kitabnya, di tanda-tanda para utusannya, di tanda-tanda orang yang menyampaikan hidayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ tanda-tanda itu bisa kita raih dan kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita orang-orang yang mendapatkan hidayah dan mengistiqomahkan kita di jalan hidayah. Jangan lepas hidayah itu. Jangan abaikan hidayah itu. Jangan sia-siakan hidayah itu. Kuatkan diri kita, bersabarlah bersama orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wasbir nafsak ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal ashiyi yuriduna wajhah. Walaupun orang-orang yang berdoa ini adalah orang yang cumpang-camping pakaiannya. Walaupun yang penuh kudis kulitnya. Walaupun yang bopengan wajahnya. Mohon maaf kasar. Tapi walaupun seperti itu, Rasul diperintahkan wasbir nafsaka. Sabari kebersamaanmu dengan mereka. Kebersamaanmu dengan mereka jauh, jauh, jauh, jauh. Tak sebanding dengan kebersamaanmu dengan siapapun yang lebih kaya, yang lebih menjabat, yang lebih ganteng, yang lebih hebat. Tidak. Mereka akan membawa, saling memberikan syafaat di antara kalian. Yang akan bisa menyampaikan pesan kepada Allahu Rabbul Alamin. Ya Rabbi, si ikhwah itu bersama-samaku dalam meniti hidayah waktu di dunia. Suatu yang tak bisa dibandingkan ketika orang tidak bisa menyelamatkan di hari kiamat nanti hanya karena keturunan ataupun harta yang mereka miliki. Tak bisa ditebus, tapi bisa ditebus dengan hanya sebuah kata dari seorang yang saleh di antara rekan-rekan ma'alladzina yad'un, orang-orang yang selalu bersama dalam ketaatan dan kemurnian keberagamaan. Itu si fulan bersama-sama kami menyampaikan hidayah, meniti jalan hidayah, menempuh kebersamaan dalam kebaikan amal saleh kepada Allahu Azza wa Jalla. Semoga kita dikumpulkan menjadi orang-orang yang sama-sama mendapatkan hidayah di jannah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam. Islam.
2: Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar yang budiman, sedikit kita membahas tentang keadaan tiga golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk mengetahui di manakah keadaan kita dan bagaimanakah kelak pembalasan Allah taala terhadap ketiga golongan ini. Nah, yang pertama adalah zalimun li nafsih, orang-orang yang mendzalimi dirinya sendiri. Yakni mereka berbuat maksiat padahal mereka tahu itu telah dilarang oleh Al-Qur'an. Mereka mengabaikan sebagian perintah-perintah Allah yang wajib. Padahal dia tahu itu telah diwajibkan, ada nasnya, ada dalilnya dalam Quran. Dia tahu itu, namun mengabaikannya. Inilah mayoritas, golongan pertama ini adalah mayoritas kaum muslimin. Mayoritas para pewaris Alkitab adalah orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri. Mereka mengerjakan sebagian perintah-perintah Allah, namun meninggalkan sebagian yang lainnya. Mereka meninggalkan larangan-larangan Allah, namun melakukan sebagian yang lainnya. Mereka mengetahui dan menjaga batasan-batasan Allah, namun mengabaikan atau menyia-nyiakan sebagian dari batasan-batasan Allah tersebut. Mereka boleh jadi, mereka adalah orang-orang yang menjaga, tetapi dosa dan maksiat mereka itu tidak sampai menyebabkan mereka kufur atau keluar dari Islam, tidak. Jadi mereka tetap menjaga salat yang lima waktu. Tapi mungkin mereka suka mengakhir-akhirkan salat, tidak melaksanakannya di awal waktu, dan tidak bersegera, tidak berdiri dalam menyambut salat dengan penuh semangat dan ringan. Tapi boleh jadi, wa idza qamu ila salati qamu kusala, jika mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Mungkin mereka mengabaikan, tidak menunaikan sebagaimana mestinya salat tersebut, tidak menunaikan hak-hak salat. Dan salatnya tidak mencegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar, serta tidak khusyuk dalam salatnya, dan tidak betul-betul menjaga salatnya. Mereka ini apabila datang bulan Ramadan, mereka berpuasa, tapi tidak sungguh-sungguh dalam berpuasa. Berpuasa, tapi melakukan maksiat. Mereka adalah orang-orang yang terkadang memanjakan hawa nafsunya, membiarkan hawa nafsunya menguasai dirinya, meremehkan sebagian yang diharamkan oleh Allah, dengan berangan-angan akan luasnya ampunan dan rahmat Allah Ta'ala. Mereka menggampangkan sebagian dosa-dosa, meremehkan dosa-dosa dan menganggap itu kecil, serta terus-menerus bergelimang dalam dosa dan noda. Tetapi kadang-kadang mereka sadar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala, mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tentang orang-orang yang mencampur amalan saleh dengan amalan buruk ini, tetap ada raja, ada harapan untuk mereka, selama mereka menyadari bahwa itu adalah kedzaliman dan perbuatan maksiat. Maka ampunan Allah masih tersedia untuk mereka. Boleh jadi mereka tidak bersabar atas cobaan dan ujian yang mereka terima, sehingga mereka mengambil jalan pintas. Sebagian mereka mungkin karena tidak bersabar atas cobaan yang berupa penyakit, mereka mendatangi dukun-dukun dan mencari pengobatan dari dukun-dukun yang tidak lain adalah agen-agen syaitan. Tapi kemudian setelah mereka tahu mereka bertaubat, mereka boleh jadi pernah mempelajari ilmu-ilmu bela diri yang bernuansa perdukunan, mempelajari ilmu-ilmu hitam atau ilmu-ilmu kekebalan dan tenaga dalam dan sebagainya. Tapi setelah mereka tahu ini adalah ilmu yang dilaknat oleh Allah, mereka ingin memperbaiki diri dan kembali ke jalan sunnah serta bertaubat kepada Allah atas perbuatan syirik tersebut. Jadi mereka ini sering terjatuh dalam kubangan dosa dan maksiat. Mereka berjalan menuju akhirat, mempersiapkan bekal berupa iman, berupa pokok keimanan dan sebagian amal-amal saleh. Tapi bekal mereka ini tidak cukup sebenarnya untuk menempuh perjalanan yang jauh, yang panjang, yang penuh dengan rintangan. Bekal mereka sekedarnya sangat sederhana. Dan bahkan bekal yang mereka bawa itu bercampur dosa dan kedzaliman. Mereka betul-betul diambang bahaya, diambang kecelakaan besar. Tapi mereka tidak sampai kepada kekufuran. Akan tetapi setiap kali mereka bertaubat, setiap kali mereka beristighfar, Allah Ta'ala menerima taubat dan mengampuni mereka. Allah SWT berfirman tentang orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri ini dalam surat At-Taubah ayat 102. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Dan di antara mereka ada orang yang mengakui dosa-dosa mereka. Mengakui dosa-dosa mereka. Mereka telah mencampur amalan saleh dengan amal lain yang buruk. Asallahu ayyatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah keadaan orang-orang yang mendzalimi. Mereka mengimani Al-Quran tetapi tidak bersemangat mempelajarinya. Dan mengetahui sebagian isi dari Al-Quran namun tidak berpegang teguh dengannya. Dan tidak menjunjung tinggi peringatan-peringatan dan rambu-rambu Al-Quran. Namun mereka bukan orang-orang yang murtad atau kafir. Ini sikap sebagian umat Islam yang telah dipilih oleh Allah untuk mewarisi kitab ini. Ternyata mereka mendzalimi diri mereka sendiri. Golongan kedua adalah muqtasid, golongan yang pertengahan. Mereka ini adalah orang-orang yang mencukupkan diri dengan ibadah-ibadah yang wajib dan terkadang menambah dengan yang sunnah. Dan mereka menjauhi apa-apa yang haram, menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Maka bekal yang mereka bawa ini sudah cukup. Meskipun tidak sempurna, tidak ideal, tapi bekal ini sudah cukup untuk mengantarkan mereka kepada surga Allah Ta'ala. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW lalu bertanya tentang Islam. Maka beliau menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wal laylah. Islam adalah salat lima waktu. Lima waktu pada setiap hari dan malam. Laki-laki itu bertanya, apakah ada salat lain yang wajib yang harus saya kerjakan selain itu? Maka beliau bersabda, la illa anta tatawwa. Tidak. Tidak ada kecuali kalau engkau mau menambah yang sunnah-sunnah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, wasiyamu Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Laki-laki itu kembali bertanya, apakah ada atas saya kewajiban lain selain puasa Ramadan? Kewajiban puasa selain Ramadan? Beliau menjawab, tidak. Kecuali kalau kamu mau menambah yang sunnah. Kemudian beliau menyebutkan pula tentang zakat. Kemudian orang itu bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain terkait harta selain zakat? Beliau menjawab, tidak ada. Kecuali jika engkau mau menambah yang sunnah. Kemudian laki-laki itu berlalu dari sisi Nabi dan berkata, demi Allah, aku tidak akan menambah dan mengurangi dari hal itu. Jadi dia berjanji akan melakukan apa yang wajib tersebut dan tidak menambah, serta tidak mengurangi dari apa-apa yang wajib. Maka Rasulullah SAW bersabda, aflaha in sadaq. Sungguh dia beruntung jika dia jujur. Jika dia jujur dalam ucapannya, benar dalam ucapannya, tidak mengurangi apa yang diwajibkan, meskipun tidak menambah pula, maka dia telah aflaha, telah beruntung. Inilah al-muqtasid, itu orang-orang yang mencukupkan bekal sekadar bisa menyambung dan mengantarkannya sampai ke tujuan. Dia tidak menambahkan muatan-muatannya dengan keuntungan-keuntungan yang akan memberikan tambahan karunia. Namun dia juga tidak membawa bekal yang membahayakan dirinya. InsyaAllah dia akan selamat, namun dia akan kehilangan banyak keuntungan dan perniagaan yang besar yang sebenarnya bisa diraihnya. Orang-orang ini menunaikan kewajibannya, tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Maka dia telah memperoleh keselamatan, tapi tidak memperoleh laba seperti para pedagang. Ini golongan yang kedua, yaitu al-muqtasid. Sedangkan golongan yang ketiga, yaitu sabiqum bil khairat, orang-orang yang pemenang dalam kebaikan. Nah, di sini Allah SWT tidak menyebutkan wal mutasabiquna fil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak. Karena tidak setiap orang yang berlomba itu menang. Tidak setiap orang yang ikut dalam perlombaan itu menang. Tidak. Tapi Allah menyebutkan mereka dengan sabiqum bil khairat, orang-orang yang menang dalam kebaikan. Berarti mereka berlomba, berlomba-lomba, bersungguh-sungguh dalam kebaikan, dan mereka keluar sebagai pemenang-pemenangnya. Mereka lah orang-orang yang telah jujur kepada Allah dalam ikrarnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidhalika umirt wa ana awalul muslimin. Sesungguhnya hidupku dan matiku, serta peribadatanku, sesungguhnya salatku dan peribadatanku, hidupku serta matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku termasuk orang-orang yang bersegera dalam Islam, dalam berserah diri kepada Allah Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang seluruh hidupnya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada satu detik, satu saat pun dari kehidupannya yang tidak diperuntukkan, tidak dipersembahkan untuk Allah Ta'ala, zat yang dicintai dan disembah dengan sepenuh hatinya. Dia benar-benar hamba-hamba Allah yang mengenal Allah dan mencintai Allah di atas segala-galanya. Jika dia menunaikan kewajiban, maka dia seolah melihat Allah dan dilihat olehnya. Mereka inilah yang telah sampai ke derajat ihsan. Orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan sesempurna mungkin. Sehingga dalam ibadahnya itu, mereka seolah-olah melihat Allah dan dilihat olehnya. Selalu muraqabatullah, merasakan pengawasan Allah. Dan hatinya terbakar oleh kerinduan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika dia menunaikan salat, maka sekujur tubuhnya ikut khusyuk dan dia menghadirkan hatinya, fisiknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai semua yang dicintai oleh Allah taala dan membenci semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa itu dengan sendirinya itu adalah luar biasa. Tapi terkadang ya, terkadang ada beberapa hal ya. Yang pertama, kenapa doa itu tidak langsung dikabulkan atau tidak mampu langsung apa menghalangi sebuah bala? Imma li dha'fihi fi nafsihi bi an yakuna du'aan la yuhibbuhullahu lima fihi minal udwan. Terkadang dia berdoa dengan redaksi-redaksi, dengan lafaz-lafaz doa yang memang tidak berkualitas. Allah tidak suka dengan redaksi doa seperti itu. Yaitu apa? Doa yang ada tadi ya, yang ada permusuhan, yang ada pemutusan silaturahim. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan. Ya, makanya tidak boleh kita mendoakan keburukan kepada saudara kita, apalagi kepada keluarga kita. Yang kedua, wa imma li dha'fil qalbi wa adamu ikbalihi 'ala Allah Subhanahu wa taala. Karena kelemahan hati seorang yang berdoa tersebut. Dia doa tapi tidak yakin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian yakin. Yakin ini kuncinya. Dengan dikabulkan doa kalian. Wa'lamu annallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilahin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari hati yang lalai. Dia berdoa tapi enggak tahu. Amin amin saja enggak tahu. Ya. Jadi ini penting kita menghayati makna-makna doa yang kita panjatkan. Yang ketiga. Ya. Wa imma li husulil mani minal ijabah. Terkadang ya, doanya sudah benar ya, hatinya sudah khusyuk ya, sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada penghalang. Penghalangnya apa? Kata beliau, min akil haram. Terkadang apa? Makan dari makanan yang haram, berpakaian dari pakaian yang haram ya, minum dari minum yang haram ya, fa anna yustajabulah. Ada sebuah hadis yang menerangkan ya, seorang sudah mengumpulkan sebab-sebab utama dikabulkannya doa, safar yang panjang. Kemudian apa? Asy'atha aghbara, dalam kondisi yang sudah dia tadarru, sudah merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yamuddu yadayhi ila sama. Sudah mengangkat kedua tangan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun." Allah itu maha malu. Kalau seorang hamba sudah yarfa yadaihi, sudah mengangkat dua tangannya, an yaruddahuma sifran khaibatin. Tidak dikabulkan, dikasih kosong, enggak dikasih apa-apa. Allah maha malu. Nah, ini sudah terkumpul. Tapi apa di balik itu? Wa masyrab wa mat'amuhu haram, wa masyrabu haram wa ghudhiya bil haram. Makanan, minuman, gizinya yang masuk ke dalam tubuhnya haram, fa anna yustajabula. Makan yang haram. Wa dzulum. Dzulum. Dzulum itu kezaliman. Menzalimi orang lain. Ini juga sebab ditolaknya sebuah doa. Sebaliknya, orang yang terzalimi itu doanya mustajab.
3: Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watal mazlum, hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi, ya. Fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Enggak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berhati-hati. Kemudian rainudzunub, terkadang dosa-dosa juga menghalangi sebuah apa? Doa yang kita panjatkan.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
4: Mutiara Syair.

Di setiap pagi kaulah raja di raja. Di setiap senja kau pula raja di raja. Raja perkasa tiada tara, Maha kuasa tak terhingga, Maha sempurna tiada celah. Mendebar karunia seiring fajar menyingsing, menyiram kasih sepanjang malam gulita. Telah bersaksi alam semesta, hanya dikaulah Sang Maha Pencipta. Langit dan buana, gunung dan sungai, bayu dan banyu, batu dan debu, semuanya berseru, tiada Tuhan selainmu. Gejolak samudra, teriakan halilintar, deru bayu taufani, burung merpati dan kaumnya, semua bertasbih di kaulah yang maha suci. Kasihmu menyentuh seluruh ciptamu, mawar jelita merekah senyum, disentuh embun di pagi yang anggun, menikmati belayan kasihmu nan santun. Puji dan syukur pura sempurna hanya untukmu Maulana. Semua kehendakmu pasti segera terlaksana sesudah kaf sebelum nun di sana. Betapa sabarnya dikau atas dosa-dosa hamba. Siang dan malam dosaku timba. Air susu ku balas air tuba. Tapi dikau maha pengampun lagi penyantun. Kau belai hatiku sampai tunduk menghibah. Ampuni aku, Duli Baginda. Tubuhku bergetar takut padamu. Mataku berderai mengingat dirimu. Hatiku berdebar dirasuk cintamu. Terimalah daku di haribaanmu. Sembah sujudku. Hidup dan matiku hanya untukmu. Hanya untukmu segala sesuatu.

0: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
1: Maksudnya, Rip, mau BAB?
0: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
1: Lah, terus?
0: Cari makan yuk.
1: Kemana?
0: Ke toko bangunan. Ya, ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan, gimana sih?
1: Oke lah, kalau begitu.
2: Wis, mau pada kemana nih?
0: Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya, Ben?
1: Iya.
0: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
2: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak. Bener. Perhatikan halal apa enggaknya.
1: Penting gitu?
0: Masalah emang.
2: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali, kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif. Tahu gak pas kita pengajian dulu?
0: Pengajiannya, ingat gak, Ben?
1: Apa ya?
2: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
1: Oh.
2: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
0: Waduh. Waduh.
2: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
0: Astagfirullah. Iya, ya benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasinya nih, udah diingetin. Insya Allah kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben.
1: Ya.
0: Untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Oke lah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan.
3: Berarti kita cari tempat makanan yang
1: murah,
3: enak, dan yang terpenting halal.
2: Rip, rip, rip.
0: Ah, apalagi sih?
4: Nitip satu ya. Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: Bukan ketakilan yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
7: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
8: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
5: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
9: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah. Terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
10: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
11: Nama saya Kak Harudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ru'yah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
2: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
9: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
12: Eh, Salman, asik bener main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
13: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat desa singkat.
12: Dapat info dari mana emang, Salman?
13: Itu dari Radio Simpati FM.
12: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
13: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
12: Daftar? Gimana caranya?
13: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
12: Oh gitu, oke deh ntar dicoba. Biar dapat konten-konten positif juga.
13: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpat FM.
12: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
13: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
12: Oke deh, makasih ya.
13: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Semata FM seperti kita.
12: Oke lah, siap.
14: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
15: Selamat datang di Simpati FM, suara dakwah Islam.
16: Baik pendengar, demikianlah baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja ya. Insya Allah kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya pendengar yang berbahagia di mana saja berada, yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Baik pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan kita simak segera bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan pendengar, berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pendengar yang berbahagia di mana saja berada, alhamdulillah kembali berjumpa melalui siaran udara radio kebanggaan kita dalam rubrik fikih Islam. Pendengar, kesempatan kali ini kita coba ulas tentang wasiat. Pengertian wasiat Kata wasiat terambil dari kata wasaitu asyai'a usihi, artinya ausaituhu, yakni aku menyampaikan sesuatu. Adapun secara istilah, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh si penerima sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia. Sebagian ahli fikih mendefinisikan wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya wafat. Perbedaannya dengan hibah adalah, pada hibah pemilikan diperoleh pada saat itu juga, sedang pemilikan pada wasiat diperoleh setelah si pemberi wasiat telah tiada atau meninggal dunia. Perbedaan yang lain, hibah itu berupa barang, sementara wasiat bisa berupa barang, piutang, maupun manfaat. Mengenai dasar hukumnya, sebaiknya melaksanakan atau meninggalkan, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, wajib. Memandang bahwa wasiat itu wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, baik harta itu banyak maupun sedikit. Pendapat ini berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 180. Pendapat kedua, wajib kepada orang tua dan kerabat. Memandang bahwa wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi dari si mayit wajib hukumnya. Pendapat berikutnya, terkadang wajib, sunnah, haram, makruh, dan terkadang jais atau boleh. Rinciannya sebagai berikut. Wajibnya wasiat. Bila manusia mempunyai kewajiban syara yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila dia tidak berwasiat, contohnya, adanya titipan hutang kepada Allah dan manusia, hutang zakat atau haji, atau mempunyai amanat yang harus disampaikan, atau mempunyai hutang yang tidak diketahui selain oleh dirinya, atau dia mempunyai titipan yang tidak dipersaksikan. Sunnahnya wasiat. Bila wasiat ini diperuntukkan demi kebaikan karib kerabat, orang-orang fakir dan orang-orang soleh. Selanjutnya, haramnya wasiat. Bila merugikan ahli waris, sebagaimana diriwayatkan dari Sa'id bin Mansur dengan isnad yang sahih, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, merugikan ahli waris di dalam wasiat itu termasuk dosa besar. Wasiat jenis ini termasuk kategori batil, sekalipun jumlahnya tidak mencapai sepertiga harta. Diharamkan pula mewasiatkan khamr, membangun gereja atau tempat hiburan. Kemudian makruhnya wasiat. Bila yang berwasiat sedikit hartanya, sementara ia mempunyai ahli waris sedikit atau banyak yang membutuhkan hartanya. Demikian juga wasiat untuk orang fasik yang dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kefasikan atau kerusakan. Tapi jika si pemberi wasiat tahu atau yakin bahwa si penerima akan menggunakan harta untuk ketaatan, maka hukumnya menjadi sunnah. Lalu, jaisnya atau bolehnya wasiat. Bila ia ditujukan kepada orang yang kaya, baik itu kerabatnya ataupun bukan. Pendengar, berikutnya terkait rukun wasiat. Rukun wasiat adalah ijab dari orang yang mewasiatkan. Ijab ini dengan ucapan, intinya segala lafaz yang menunjukkan kepemilikan yang dilaksanakan sesudah dia wafat dan tanpa adanya imbalan. Seperti, aku wasiatkan kepada si A begini setelah aku mati. Atau aku berikan itu. Atau aku serahkan pemilikannya kepada si B sepeninggalku. Dan seterusnya. Ada juga ijab dengan isyarat dan tulisan. Selain sah dengan pernyataan, wasiat bisa terjadi pula dengan isyarat yang dapat dipahami. Bila pemberi wasiat tidak sanggup berbicara, juga sah pula akad wasiat melalui tulisan. Lalu bagaimana wasiat yang diperuntukkan sarana umum? Apabila penerima wasiat tidak tertentu, seperti untuk masjid, tempat pengungsian, sekolah atau rumah sakit, maka ia tidak memerlukan kabul, cukup dengan ijab saja. Sebab dalam keadaan yang demikian wasiat itu menjadi sedekah. Wasiat untuk orang tertentu. Apabila wasiat diberikan kepada orang tertentu, maka ia memerlukan kabul dari si penerima wasiat setelah si pemberi wafat, atau kabul dari walinya jika si penerima wasiat belum memiliki kepahaman. Jika wasiat diterima, maka sah wasiat itu. Tetapi jika ditolak, maka batallah wasiat itu. Dan ia tetap menjadi milik para ahli waris si pemberi, tentang hak mengubah dan membatalkan. Di dalam wasiat, si pemberi punya hak untuk mengubah atau menarik kembali wasiatnya. Penarikan kembali atau diistilahkan rujuk itu harus dinyatakan dengan ucapan.
18: Misalnya, aku tarik kembali wasiat itu. Boleh juga penarikan kembali itu dengan perbuatan. Misalnya tindakan si pemberi wasiat menjual objek wasiat. Sementara waktu wasiat telah sah menjadi milik penerimanya setelah pemberinya meninggal dunia dan hutang-hutangnya dilunaskan. Apabila hutang-hutangnya menghabisi semua peninggalan, maka orang yang diberi wasiat itu tidak mendapatkan apapun. Yang demikian itu karena firman Allah Subhanahu wa taala, pembagian-pembagian tersebut yakni warisan sesudah dipenuhinya wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Quran surat An-Nisa ayat 11. Lalu apa yang dimaksud dengan wasiat bersyarat? Yakni wasiat yang disandarkan atau diikat dengan disertai syarat. Wasiat seperti ini sah bila syaratnya itu syarat yang dibenarkan, yakni yang mengandung maslahat bagi si pemberi, si penerima, atau bagi orang lain, sepanjang syarat itu tidak dilarang atau bertentangan dengan maksud-maksud syariah. Apabila syaratnya itu benar, maka syarat itu wajib dipelihara selama masalahnya masih ada. Apabila maslahat yang dimaksud telah hilang atau tidak benar, maka syarat itu wajib dipelihara. Terkait syarat pemberi, penerima objek dan objek wasiat, disyaratkan agar orang yang memberi wasiat itu adalah orang yang mempunyai kemampuan yang cukup, yang meliputi akal, kedewasaan, kemerdekaan, ikhtiar dan tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian. Maka wasiat dari anak-anak, orang gila, hamba sahaya dipaksa atau dibatasi, maka wasiatnya tidak sah. Akan tetapi Imam Malik menentang hal ini dan membolehkan orang yang lemah akal dan anak kecil berwasiat selama memahami makna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penerima wasiat. Siapa saja yang dimaksud penerima wasiat? Yaitu yang pertama, dia bukan ahli waris dari si pemberi wasiat. Dalam hadis disebutkan, "Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin." Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada pemiliknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, tidak menjadi pembunuh si pemberi wasiat, yakni dengan pembunuhan yang diharamkan secara langsung. Berikutnya tentang objek wasiat. Disyaratkan agar yang diwasiatkan itu bisa dimiliki dengan salah satu cara pemilikan setelah pemberi wasiat wafat. Dengan demikian, maka sahlah wasiat mengenai semua harta yang bernilai, baik berupa barang maupun manfaat, juga buah dari tanaman dan apa yang ada di perut sapi betina, sebab yang demikian dapat dimiliki melalui wasiat. Maka selama yang diwasiatkan itu ada wujudnya di waktu yang mewasiatkan wafat, orang yang diberi wasiat berhak atasnya. Ini jelas berbeda dengan wasiat mengenai barang yang tidak ada. Sah pula mewasiatkan piutang dan manfaat seperti tempat tinggal serta kesenangan. Dan tidak sah mewasiatkan yang bukan harta, seperti bangkai, dan yang tidak bernilai bagi orang yang mengadakan akad wasiat, seperti khamr dan lainnya. Demikian mudah-mudahan Allah memudahkan untuk memahami pembahasan ini. Semoga Allah memberi kemudahan demi kemudahan menerapkan syariat Islam dalam berbagai aspeknya, termasuk dalam hal ini adalah terkait wasiat. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Akhir kata, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
20: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
21: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
22: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah menarik. Di kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang kepahlawanan para sahabat radhiyallahu anhum dalam menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peristiwa Perang Uhud. Kisah ini adalah salah satu babak yang penuh dengan keberanian, ketulusan dan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa yang penuh ujian ini, para sahabat menunjukkan keteguhan hati dan keberanian yang luar biasa untuk melindungi Rasulullah dari serangan musuh. Pendengar yang budiman, Perang Uhud adalah salah satu pertempuran besar dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Setelah kekalahan mereka di Perang Badar, kaum kafir Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan datang dengan pasukan besar ke Madinah untuk membalas dendam. Kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menyambut dari Madinah dan menghadapi mereka di kaki Gunung Uhud. Awalnya pasukan kaum muslimin mampu menguasai medan pertempuran dan berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy. Namun karena sebagian pemanah meninggalkan pos mereka di Bukit Rumat, pasukan kafir Quraisy berhasil melakukan serangan balik yang membuat kaum muslimin kewalahan dan terpecah. Di tengah kekacauan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sasaran serangan musuh. Dalam kondisi yang sangat genting ini, para sahabat menunjukkan kepahlawanan mereka dengan melindungi Rasulullah dari bahaya yang mengancam. Pendengar dirahmati Allah, salah satu sahabat yang menunjukkan keberanian luar biasa di Perang Uhud adalah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ketika kaum muslimin terpecah dan banyak yang mundur dari medan pertempuran, Talhah tetap teguh di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dengan penuh keberanian menghadapi musuh yang berusaha mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertempuran itu, Talhah terluka parah. Tangannya bahkan lumpuh karena terkena serangan musuh saat ia berusaha melindungi Rasulullah. Meskipun terluka, Talhah tidak mundur dan tetap berdiri di samping Rasulullah, menahan setiap serangan yang ditujukan kepada beliau. Keteguhan hati dan pengorbanan Talhah membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat terharu, dan beliau bersabda bahwa Talhah adalah syahid yang berjalan di atas bumi. Ungkapan ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan Talhah di sisi Rasulullah dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar dirahmati Allah, sahabat lain yang juga menunjukkan keberanian luar biasa dalam melindungi Rasulullah di Perang Uhud adalah Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah memegang pedangnya dan bertanya kepada para sahabat, siapa yang akan mengambil pedang ini dan menggunakannya dengan haknya? Maka Abu Dujanah pun berdiri dan mengambil pedang tersebut, berjanji untuk menggunakannya di jalan Allah dengan sebaik-baiknya. Di medan pertempuran, Abu Dujanah mengenakan sorban merah yang menjadi tanda keberanian. Ia bertempur dengan gagah berani, maju ke depan tanpa rasa takut. Ketika pasukan Muslim terdesak dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sasaran serangan musuh, Abu Dujanah segera berdiri di depan beliau, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari serangan yang datang bertubi-tubi. Abu Dujanah bahkan merelakan punggungnya menjadi tameng bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menahan serangan musuh dengan tubuhnya, ia tetap berdiri di samping Rasulullah hingga akhirnya ia sendiri terluka parah. Kepahlawanannya ini menjadi bukti cinta dan ketulusan Abu Dujanah dalam melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menunjukkan kepada kita bahwa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus diiringi dengan pengorbanan dan keteguhan hati. Pendengar rahmati Allah, di antara sahabat lain yang memiliki keahlian dalam memanah, dia adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Di tengah perang Uhud, ketika kaum muslimin mulai terdesak, Sa'ad berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melindungi beliau dari serangan musuh dengan panahnya yang tepat sasaran. Rasulullah bahkan memuji Sa'ad dan memintanya untuk terus memanah dengan penuh semangat. Rasulullah berkata kepada Sa'ad, "Lemparkan panahmu wahai Sa'ad, semoga ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Ini adalah ungkapan yang sangat luar biasa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jarang mengucapkan kata-kata seperti itu. Beliau memberikan penghormatan yang sangat tinggi kepada Sa'ad yang menunjukkan betapa besar jasa dan keberanian Sa'ad dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas bertempur tanpa gentar, menembakkan panahnya untuk melindungi Rasulullah dan kaum muslimin dari serangan musuh. Keberanian Sa'ad menginspirasi kita semua untuk senantiasa siap membela Islam dan melindungi ajaran Nabi dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Pendengar yang budiman, di tengah kekacauan pertempuran dan tersebarnya kabar bahwa Rasulullah telah wafat, sebagian sahabat merasa terpukul. Namun ada seorang sahabat yang tetap teguh dan berani, yaitu Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Ketika mendengar kabar wafatnya Rasulullah, Anas berkata kepada para sahabat yang lain, "Wahai kaum muslimin, jika benar Nabi Muhammad SAW telah wafat, maka Rabb Muhammad SAW tidak pernah mati. Maka majulah dan berperanglah demi apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW." Kata-kata Anas bin Nadhr ini memberikan semangat bagi para sahabat lainnya untuk tetap bertahan dan melanjutkan perjuangan, meskipun keadaannya sulit. Anas maju dengan gagah berani ke medan pertempuran dan bertempur hingga ia sendiri gugur sebagai syahid. Keberanian Anas bin Nadhr ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam menghadapi ujian hidup, kita harus tetap teguh berpegang kepada Allah dan tak mudah berputus asa. Pendengar rahmati Allah, kisah-kisah kepahlawanan para sahabat dalam melindungi Rasulullah SAW di perang Uhud memberikan kita banyak pelajaran. Di antaranya, 1. Cinta yang tulus kepada Rasulullah. Para sahabat menunjukkan cinta yang tulus kepada Rasulullah dengan melindungi beliau dari bahaya meskipun harus mengorbankan nyawa mereka. Cinta kepada Rasulullah SAW bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata. Sebagai umat beliau, kita juga harus mencintai Rasulullah dengan tulus dan berusaha menghidupkan sunnah beliau di dalam kehidupan kita sehari-hari. 2, keberanian dan pengorbanan di jalan Allah. Para sahabat tak gentar menghadapi musuh demi melindungi Rasulullah dan membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka siap berkorban dan menunjukkan keteguhan hati di tengah ujian yang berat. Keberanian mereka adalah contoh bagi kita untuk senantiasa siap berjuang dan berkorban demi menegakkan kebenaran. Pelajaran 3, keteguhan iman dalam menghadapi ujian. Para sahabat yang tetap bertahan di sisi Rasulullah menunjukkan keteguhan iman yang luar biasa. Meskipun situasi sangat sulit, mereka tetap berpegang teguh kepada Allah dan tidak goyah. Hal ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap ujian, kita harus tetap kuat dan meyakini bahwa Allah akan selalu bersama kita. Pendengar rahmati Allah, demikianlah kisah kepahlawanan para sahabat dalam melindungi Rasulullah SAW di perang Uhud. Mereka mengajarkan kepada kita tentang keberanian, pengorbanan dan ketulusan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Ayat.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yang artinya pandangan manusia telah dijadikan indah untuk menyukai hal-hal yang diinginkan oleh dirinya, yaitu menyukai wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu di surga.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila

0: Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
1: Baiklah pendengar sejangkau siar dimanapun saat ini Anda berada, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya pendengar, saya juga ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi pendengar, rubrik yang sudah kita simak menarik ya, Masya Allah. Kemudian dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Baiklah pendengar, semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi buat kita semua. Ya pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikut pendengar, kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Faisal Hamzah. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, ya semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang kami akan segera sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi Anda pendengar yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana pengaruh dinasti Seljuk terhadap seni kaligrafi dan sastra Arab. Pendengar yang budiman, budaya Turki Seljuk yang merujuk pada dinasti Seljuk yang berkuasa di dunia Islam antara abad ke-11 hingga ke-13 Masehi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan seni kaligrafi dan sastra Arab. Pengaruh ini tidak hanya terlihat dalam aspek politik dan militer, tetapi juga mencakup dimensi budaya, seni, dan intelektual. Dinasti Seljuk yang bermula di wilayah Iran dan kemudian meluas ke Anatolia memainkan peran penting dalam memperkenalkan elemen-elemen baru dalam kaligrafi Arab serta memperkaya tradisi sastra Arab. Salah satu warisan budaya terbesar dari dinasti Seljuk adalah kontribusinya terhadap perkembangan seni kaligrafi Arab. Sebagai bagian dari peradaban Islam yang besar, kaligrafi memainkan peran sentral dalam ekspresi keagamaan dan budaya. Dan pada masa Seljuk, seni kaligrafi berkembang pesat. Pada masa Seljuk, kaligrafi bukan hanya sekedar alat untuk menulis, tetapi dipandang sebagai bentuk seni yang mulia. Pemimpin Seljuk seperti Sultan Alp Arslan dan Malik Shah mendukung perkembangan seni ini dengan membangun madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah Islam yang melatih para kaligrafer. Mereka memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan kaligrafi untuk menambah keindahan karya-karya intelektual tersebut. Dalam konteks ini, seni kaligrafi tidak hanya digunakan untuk menulis Al-Quran, tetapi juga untuk menulis teks-teks ilmiah, puisi, kata-kata bijak, dan literatur lainnya. Seni kaligrafi juga digunakan dalam arsitektur, khususnya pada bangunan-bangunan besar yang dibangun oleh Seljuk. Masjid, madrasah, dan istana yang mereka bangun seringkali dihiasi dengan kaligrafi yang indah. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah kaligrafi yang menghiasi dinding masjid-masjid dan madrasah-madrasah yang dibangun oleh Seljuk di kota-kota seperti Isfahan dan Konya. Kaligrafi digunakan untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran dan kutipan-kutipan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang mencerminkan pemikiran Islam. Hal ini menjadikan kaligrafi bukan hanya sebagai seni dekoratif, tetapi juga sebagai media untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Pendengar yang budiman, pada masa Seljuk, gaya kaligrafi mengalami perkembangan dengan menciptakan bentuk-bentuk baru yang lebih artistik dan dekoratif. Salah satu inovasi besar adalah mengembangkan gaya naskh yang digunakan secara luas dalam penulisan buku dan teks ilmiah. Selain itu, gaya tulut yang lebih rumit juga berkembang pada periode ini. Kaligrafi Seljuk seringkali dipenuhi dengan ornamen dan dekorasi yang kaya yang menambah keindahan dan keunikan tulisan mereka. Dinasti Seljuk juga memberikan kontribusi besar terhadap sastra Arab. Meskipun mereka bukan pencipta bahasa Arab, pengaruh mereka sangat terlihat dalam perkembangan sastra dan pemikiran Islam, terutama di wilayah Persia dan Anatolia. Pada masa Saljuk terjadi kebangkitan sastra Persia yang dipengaruhi oleh tradisi sastra Arab. Banyak sastrawan Persia mengadopsi gaya bahasa Arab dalam karya-karya mereka, terutama dalam bentuk puisi. Pengaruh budaya Saljuk membawa sastra Persia semakin dekat dengan sastra Arab, dan banyak karya yang dipengaruhi oleh tema-tema keislaman dan etika-etika. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang berpengaruh besar terhadap perkembangan sastra. Mereka mendirikan madrasah-madrasah besar seperti Madrasah Nizamiyah yang menjadi pusat studi sastra dan ilmu pengetahuan. Di madrasah ini, para intelektual mengembangkan sastra Arab dan Persia dengan mempelajari karya-karya sastra klasik dan menghasilkan karya-karya baru yang memperkaya tradisi sastra Arab. Selain itu, para ilmuwan seperti Al-Ghazali yang hidup pada masa Saljuk juga turut berperan dalam perkembangan sastra intelektual Islam. Meskipun bahasa Persia semakin berkembang pada masa Saljuk, bahasa Arab tetap menjadi bahasa utama dalam dunia intelektual dan sastra ketika itu. Sebagian besar karya-karya ilmiah dan sastra yang dihasilkan pada masa ini masih menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Bahkan para penyair dan penulis besar Persia yang menulis dalam bahasa Arab memperkaya sastra Arab dengan tradisi dan konsep sastra Persia. Pengaruh ini memperkaya sastra Arab dengan nuansa yang lebih mendalam, menggabungkan elemen-elemen dari kedua budaya tersebut. Salah satu pengaruh terbesar yang dibawa oleh dinasti Saljuk terhadap sastra Arab adalah penyebaran karya-karya ilmiah dan sastra ke dunia barat. Seiring dengan ekspansi wilayah kekuasaan Saljuk, terjadi interaksi antara dunia Islam dan Eropa yang memungkinkan karya-karya dari sastra Arab dan Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Hal ini memungkinkan sastra dan ilmu pengetahuan Islam mempengaruhi pemikiran dan kebudayaan Barat, khususnya dalam bidang filsafat, astronomi, dan matematika. Kesimpulannya, pengaruh budaya Saljuk terhadap seni kaligrafi dan sastra Arab sangat mendalam. Dalam hal kaligrafi, mereka tidak hanya mempromosikan seni ini sebagai bentuk keindahan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai agama dan intelektual Islam. Mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang memperkaya tradisi sastra Arab dan Persia, serta mendorong pengembangan gaya-gaya kaligrafi yang lebih rumit dan dekoratif. Di sisi lain dalam sastra, pengaruh mereka terlihat dalam kebangkitan sastra Persia yang dipengaruhi oleh bahasa Arab, serta dalam perkembangan sastra mistik yang dipelopori oleh para penyair lainnya. Secara keseluruhan, dinasti Saljuk memainkan peran penting dalam memperkaya dan memperluas cakrawala seni dan sastra Islam. Mereka menggabungkan elemen-elemen budaya Persia, Arab, dan Turki yang menciptakan warisan budaya yang luar biasa yang terus-menerus mempengaruhi dunia hingga saat ini. Demikian pendengar apa yang bisa kita bahas pada edisi kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan coba mengupas kisah inspiratif dari salah seorang tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Sa'id bin Bashir rahimahullah, seorang ulama dari kalangan salafus soleh yang dikenal sebagai perawi hadis. Ia memiliki reputasi yang beragam di kalangan ulama, dengan berbagai pendapat mengenai keandalannya dalam meriwayatkan hadis. Sebagai seorang hafiz dan perawi yang cermat, ia menyumbangkan banyak riwayat dari gurunya yang terkenal. Kali ini kita akan mengupas biografi Sa'id bin Bashir secara mendalam, mencakup kehidupan, guru-gurunya, murid-muridnya, dan pandangan para ulama terhadapnya. Pendengar yang budiman, Sa'id bin Bashir dengan nama lengkap Abu Abdurrahman Al-Azdi Al-Basri lahir dalam keluarga yang berasal dari kota Basrah. Namun ayahnya membawanya ke kota Damaskus, sehingga ia dikenal sebagai Nakhil Damaskus atau pendatang dari Damaskus. Ada pula yang menyebutnya sebagai seorang Damaski murni, yakni orang asli Damaskus. Pendengar yang budiman, kota Basrah dan Damaskus pada masa itu
5: merupakan pusat keilmuan Islam yang berkembang pesat. Kedua kota ini menjadi tempat bertemunya banyak ulama besar yang kemudian memengaruhi perkembangan intelektual Sa'id bin Bashir. Lingkungan seperti ini memberikan fondasi yang kokoh bagi perjalanan ilmunya. Sa'id bin Bashir berguru kepada beberapa ulama besar pada zamannya. Di antaranya yang pertama, Qatadah bin Di'amah, salah satu tokoh hadis yang paling terkenal di Basrah. Yang kedua, Amr bin Dinar, seorang perawi yang terpercaya dan seorang ahli dalam bidang hadis serta fikih. Yang ketiga, Az-Zuhri, imam besar dalam periwayatan hadis dan ahli sejarah Islam. Dan yang keempat, Abu Zubair Al-Makki, perawi yang dikenal dari kalangan generasi tabi'in. Keempat ulama ini memberikan kontribusi besar dalam membentuk wawasan keilmuan Sa'id bin Bashir. Sebagai seorang perawi hadis yang produktif, Sa'id bin Bashir memiliki banyak murid yang meriwayatkan darinya. Di antara murid-muridnya, yaitu yang pertama Al-Walid bin Muslim, salah satu tokoh terkenal dalam periwayatan hadis di negeri Syam. Yang kedua, Abu Mushir, seorang perawi hadis yang dikenal di kalangan ulama Syam. Kemudian yang ketiga, Asad bin Musa, yaitu salah satu murid yang turut menyebarkan riwayat-riwayat Sa'id bin Bashir. Yang keempat, Abu Al-Jamahir, seorang perawi yang menyebut Sa'id bin Bashir sebagai salah satu tokoh besar pada zamannya. Dan juga Muhammad bin Bakr bin Bilal. Beliau juga merupakan murid Sa'id bin Bashir, yakni seorang ulama yang turut meriwayatkan dari Sa'id bin Bashir. Para murid ini menjadi jalur utama dalam menyampaikan riwayat hadis dari Sa'id bin Bashir kepada generasi berikutnya. Pendengar yang dirahmati Allah, Sa'id bin Bashir dikenal sebagai seorang hafiz, yaitu seorang ulama yang menguasai ribuan hadis dengan hafalan yang kuat. Abu Mushir pernah berkata, "Tidak ada seorang pun di negeri kami yang lebih kuat hafalannya daripada Sa'id bin Bashir." Selain itu, Marwan At-Tabari juga menyebut bahwa Ibnu Uyainah mengakui keahlian Sa'id bin Bashir dan meriwayatkan hadis darinya. Ada juga seorang ulama besar yang bernama Duhai. Beliau menilai bahwa Sa'id bin Bashir adalah seorang perawi yang thiqah. Pernyataannya seperti ini. Orang-orang memberikan penilaian positif terhadap Sa'id bin Bashir. Ia adalah seorang hafiz. Nah, pernyataan ini menunjukkan penghargaan terhadap keahlian dan kontribusi Sa'id bin Bashir dalam tradisi hadis. Pendengar yang budiman, meskipun Sa'id bin Bashir memiliki keahlian luar biasa, beberapa ulama tetap memberikan kritik terhadapnya, terutama terkait hafalannya dan terkait beberapa pandangan pribadinya. Yang pertama, Abu Mushir. Beliau menganggap bahwa meskipun hafalan Sa'id bin Bashir kuat, hadis-hadis yang diriwayatkannya dinilai munkar, yakni tidak dapat diterima. Kemudian yang kedua, Abu Hatim. Beliau menilai bahwa Sa'id bin Bashir adalah perawi yang soduk atau jujur, tetapi hadisnya tidak bisa dijadikan hujah dalam setiap keadaan. Kemudian ada juga yang ketiga, Ibnu Sa'ad. Bahwasanya beliau menyebutkan Sa'id bin Bashir menganut paham Qadariyah, yaitu sekte yang menolak takdir Allah. Namun Abu Al-Jamahir membantah tuduhan ini, dan beliau menyatakan bahwa Sa'id bin Bashir bukan seorang penganut Qadariyah. Kemudian Ibnu Ma'in dan Imam An-Nasa'i juga memberikan kritikan terhadap Sa'id bin Bashir. Keduanya menilai bahwasanya Sa'id sebagai seorang perawi yang dhaif atau lemah. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyatakan bahwa terdapat pembicaraan mengenai hafalannya yang menunjukkan bahwa ulama tidak sepenuhnya sepakat dalam menilai keandalan Sa'id bin Bashir. Nah, pandangan ulama-ulama ini menunjukkan bahwa kontribusi Sa'id bin Bashir diakui, tetapi ada keraguan tertentu terhadap aspek tertentu dari periwayatannya. Pendengar yang budiman, Sa'id bin Bashir memiliki perjalanan ilmiah yang menarik. Ia memulai pendidikannya di kota Basrah, tempat ia belajar bersama Sa'id bin Abi Arwah. Ayah Sa'id bin Bashir bekerja sama dengan ayah Sa'id bin Abi Arwah, sehingga keduanya memiliki kedekatan yang memungkinkan mereka belajar bersama. Sa'id bin Bashir kemudian pindah ke Damaskus, tempat ia melanjutkan karirnya sebagai seorang perawi hadis. Di kota ini ia menjadi tokoh penting dalam tradisi keilmuan dan menghasilkan banyak murid yang menyebarkan riwayat-riwayatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, Sa'id bin Bashir meninggal dunia pada tahun 168 Hijriah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia wafat pada tahun 169 Hijriah. Wafatnya Sa'id bin Bashir menandai berakhirnya perjalanan seorang ulama yang memberikan sumbangan besar dalam dunia hadis, meskipun kehidupannya penuh dengan kontroversi dan penilaian yang beragam dari para ulama. Dari biografi Sa'id bin Bashir terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat dipetik oleh para penuntut ilmu. Di antaranya yang pertama tentang dedikasi terhadap ilmu. Sa'id bin Bashir menunjukkan ketekunan luar biasa dalam menuntut ilmu, sebagaimana terlihat dari perjalanannya belajar dari Basrah ke Damaskus. Kemudian pelajaran yang kedua tentang pentingnya hafalan dan ketelitian. Sebagai seorang hafiz, Sa'id bin Bashir mengajarkan pentingnya hafalan dalam menjaga tradisi keilmuan. Namun ia juga mengingatkan akan perlunya ketelitian agar riwayat yang disampaikan tidak diragukan. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang menghadapi kritik dengan lapang dada. Meskipun menghadapi kritik dari beberapa ulama, Sa'id bin Bashir tetap dihormati oleh sebagian besar generasi setelahnya. Sikap ini mengajarkan para penuntut ilmu untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Dan pelajaran terakhir tentang menjaga akidah. Tuduhan bahwa Sa'id bin Bashir menganut paham Qadariyah menjadi pelajaran bahwa menjaga akidah yang lurus merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi ulama yang menjadi panutan umat. Pendengar yang dirahmati Allah, Sa'id bin Bashir adalah salah satu ulama salafus saleh yang memainkan peran penting dalam transmisi hadis, meskipun ia menghadapi kritik terkait hafalan dan pandangan pribadinya. Kontribusinya dalam ilmu hadis tetap diakui, terutama riwayat-riwayatnya dari guru-gurunya yang terkenal. Kehidupan dan perjalanan ilmiah Sa'id bin Bashir memberikan pelajaran berharga bagi generasi selanjutnya tentang pentingnya dedikasi, ketelitian, dan keteguhan dalam menghadapi kritik. Demikian, wallahu a'lam.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
0: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda, yang mudah-mudahan perjumpaan kita membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini, kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya ayat 135-136. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, melanjutkan sifat orang-orang bertakwa, Allah berfirman, dan orang-orang yang jika mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Maksudnya, jika mereka berbuat dosa, maka mereka segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Nah, terkait dengan hal ini pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seseorang berbuat dosa lalu dia berkata, "Ya Rabbku, aku telah melakukan perbuatan dosa, maka ampunilah dosaku ini." Maka Allah berfirman, "Hamba-Ku telah berbuat dosa dan dia mengetahui bahwa dia mempunyai Rabb yang dapat mengampuni dosa dan memberikan hukuman karenanya. Sungguh aku telah berikan ampunan kepada hamba-Ku itu." Kemudian orang itu berbuat dosa lagi. Maka dia berkata, "Ya Rabbku, aku telah melakukan suatu dosa, maka ampunilah dosaku itu." Maka Allah berfirman, "Hamba-Ku mengetahui bahwa dia mempunyai Rabb yang dapat mengampuni dosa dan memberikan hukuman karenanya. Sungguh aku telah berikan ampunan kepada hamba-Ku itu." Dan Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, jika kami melihatmu, maka hati kami menjadi lembut dan seolah-olah kami telah termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang hidup untuk akhirat. Tapi jika kami berpisah darimu, maka kami diragukan oleh dunia. Kami pun menciumi istri-istri dan anak-anak kami." Maka Nabi SAW bersabda, "Seandainya kalian pada setiap saat seperti pada saat kalian berada di sisiku, niscaya para malaikat akan menyalami kalian dengan telapak tangan mereka dan mengunjungi kalian di rumah-rumah kalian. Dan seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka berbuat dosa untuk diberikan ampunan." Lalu pendengar, Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Iblis berkata, 'Ya Rabbku, demi kemuliaan-Mu, aku akan terus menggoda anak cucu Adam selama ruh mereka masih berada di tubuh mereka.' Allah pun menjawab, 'Demi kemuliaan dan keagungan-Ku, aku akan tetap memberi ampunan kepada mereka selama mereka memohon ampunan kepada aku.'" Jadi hadis ini sangat kuat dari riwayat-riwayat yang ada. Maka hal ini sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, bahwa memohon ampunan atas suatu dosa adalah memberi manfaat bagi orang yang telah berbuat maksiat. Kemudian pendengar, kelanjutan firman Allah, "Wa may yaghfiru dzunuba illallah," dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain dari Allah? Artinya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Allah semata. Dalam hal ini, ada hadis juga dari Imam Ahmad yang meriwayatkan dari Al-Aswad bin Sari bahwa Nabi SAW pernah datang dengan membawa seorang tawanan. Lalu tawanan itu berdoa, "Ya Allah, aku bertobat hanya kepadamu saja dan tidak bertobat kepada Muhammad." Maka Nabi SAW bersabda, "Dia telah mengetahui hak itu bagi pemiliknya." Selanjutnya pendengar, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun," dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Artinya di sini mereka bertaubat atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Mereka segera kembali kepada Allah dan tidak terus-menerus berbuat maksiat. Jika mereka mengulangi perbuatan dosa, maka mereka segera kembali bertaubat darinya. Dan tentang firman Allah, "Wahum ya'lamun," sedang mereka mengetahui, Mujahid dan Abdullah bin Ubay bin Umair berkata, yakni mereka mengetahui bahwa siapa yang bertaubat kepada Allah, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang-orang bertakwa tersebut, Allah berfirman, "Ulaika jazaohum magfiratun mir rabbihim." Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Rabb mereka. Maksudnya, pahala bagi mereka atas sifat-sifat yang mereka miliki tersebut adalah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yakni dari berbagai macam minuman. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Artinya mereka tinggal di dalam surga selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Dan ini adalah pujian Allah tentang surga sebagai balasan yang didapat oleh mereka yang bertakwa kepada Allah. Nah pendengar, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya, yang pertama yaitu keutamaan beristighfar, memohon ampunan atas dosa-dosa dan tidak terus-menerus melakukan dosa. Kemudian, jika seorang hamba berbuat kesalahan dan dosa, namun dia segera bertaubat kepada Allah sebelum wafatnya ataupun sebelum datangnya hari kiamat, niscaya Allah akan mengampuninya. Selanjutnya, tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir di antara faedah yang ada, bahwa ampunan Allah kepada hamba yang bertaubat ini sangat luas dan balasannya pun sangat besar berupa surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Inilah sebaik-baik balasan untuk mereka yang bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.
7: Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, suatu saat saya membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah." Artinya, wahai anakku, saya akan mengajarkanmu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah dalam syarah hadis Arba'in mengatakan, maksud pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah niscaya Dia akan menjagamu, adalah hendaknya engkau menjadi orang yang taat kepada Rabbmu, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan maksud dari perkataan jagalah Allah niscaya engkau dapatkan Dia di hadapanmu adalah hendaknya engkau beramal karenanya dengan penuh ketaatan, sehingga Allah tidak melihatmu sebagai orang yang menyalahi perintahnya. Niscaya kamu akan mendapatkan Allah menjadi penolongmu di saat situasi yang sulit. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan bimbingan untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaknya tidak mengambil Tuhan selain Allah dan tidak menggantungkan kepada selainnya dalam segala urusannya, baik urusan yang sepele ataupun urusan yang besar.
0: Suara dakwah Islam.
8: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin.
9: Hadis yang selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubki 'aliman ittakhadhan nasuru usan juhala fasu'ilu fa'abtau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sungguh Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja, ya, mencabut dari manusia ilmu secara sekaligus begitu saja, akan tetapi ilmu tersebut akan dicabut dengan apa? Dengan diwafatkannya para ulama, orang-orang yang berilmu, para kiai, ya, para ustaz. Ketika mereka masih hidup, alhamdulillah, kita hormati mereka, kita muliakan mereka, ya, kita muliakan dengan sesuai yang layak untuknya, ya, dengan pemuliaan yang layak untuk para ustaz, para guru kita. Karena kenapa? Karena ketika salah satu di antara ulama, para ustaz, para kiai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis akan sedikit demi sedikit apa? Ilmu itu akan hilang. Ya. Maka muliakan, hormati, muliakan orang-orang yang telah berjasa kepada kita dengan semakin bertambahnya ilmu kita. Jangan kita berusaha mencari aib mereka, ya. Berusaha mencari kesalahan-kesalahan mereka, membicarakan aib-aib mereka. Karena kalau sudah buruk di mata orang lain, aib mereka ya dikorek-korek, lalu dikatakan ini dan itu, buruk di mata orang lain, maka apalagi ya yang bisa kita ambil faedahnya dari orang-orang yang seperti itu. Naam. Jadi jaga para ulama kita, hormati, muliakan, jangan pernah mencari aib-aib atau mengorek-ngorek aib mereka. Ini pelajaran buat kita semua. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
11: Doa penawar hati yang duka.
6: Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu, dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku di tanganmu, keputusanmu berlaku padaku, ketentuanmu kepadaku adalah adil. Aku mohon kepadamu, ya Allah, dengan semua nama yang engkau miliki, yang engkau beri nama kepada dirimu sendiri, atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari hambamu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau rahasiakan dalam ilmu gaib di sisimu, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya untuk jiwaku, dan jadikanlah ia penghibur kesedihanku dan penghilang kegelisahanku. Hadis riwayat Ahmad.
11: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
13: ومن أح

Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada. Sesaat lagi, kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: الحمد.
1: Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Rawahu Abu Daud wat-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Saat masuk surga akan dikatakan kepada seorang pembaca Al-Qur'an, bacalah dan naiklah engkau. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil saat di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di surga ini adalah di saat akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dan dia berkata, hadis hasan sahih.
2: Suratul Ra'd. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Sesungguhnya, beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya serta janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11.

0: membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana-mana.
1: Rabu kemarin, sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
2: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
0: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
4: Akhi ya muqiman shamalan janub tajubul ukhuwatu qalbi tajub.
5: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mati kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara Dakwah.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril 'ilmi wal fahmi. Allahumma amin. Ahibati fillah, ikhwas kalian rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita untuk bisa bermajlis fi baitin min buyutillah dalam rangka bersama meningkatkan keilmuan, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan kepada kita keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Ikhwati fillah wa faqadallahu iyyakum, di awal kajian ini saya ingin mengutip sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Dalam ayat ini Allah memberikan satu pesan kepada kita semuanya bahwa kita sejatinya orang-orang bodoh. Kita terlahir dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Lantas kita sebagai seorang muslim, seorang hamba, untuk menghilangkan atau mengangkat kebodohan itu, kejahilan itu, hendaknya kita belajar. Tentu kita akan bertanya, seperti apa kita belajar? Allah lanjutkan firman-Nya, waja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah jadikan bagi kalian itu pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Maksudnya Allah bekali kita fasilitas ataupun panca indera ataupun alat yang bisa kita gunakan untuk mengangkat kebodohan kita, untuk mengangkat kejahilan kita, pendengaran kita. Ini adalah salah satu alat yang bisa kita maksimalkan untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Pun demikian pandangan kita, mata kita pun kita gunakan untuk mengangkat kebodohan kita. Hati yang Allah berikan untuk kita pun harus kita gunakan untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Kalau kita ingin bertanya pada diri kita masing-masing, berapa persen pendengaran yang kita gunakan untuk mengangkat kebodohan kita dalam seharian kita? Berapa persen pandangan mata kita gunakan untuk mengangkat kebodohan kita? Berapa persen dari hati kita yang setiap hari berdetak, berdenyut dengan izin Allah, berapa persen kita gunakan untuk memahami ilmu-ilmu Islam, untuk mengangkat kebodohan kita? Tiga anugerah besar ini hendaknya kita harus sentiasa ingat untuk mensyukurinya. La'allakum tashkurun. Allah bekali kita dengan tiga panca indera yang luar biasa ini agar kita maksimalkan untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita masing-masing. apalagi kita sekarang berada di majlis ilmu. Maka tiga panca indera ini akan sangat menentukan ba'dallah ta'ala berapa banyak ilmu yang kita serap. Semakin maksimal pendengaran kita pasang untuk mendengar ilmu, semakin maksimal mata kita gunakan untuk mendengar ilmu, melihat apa yang disampaikan, seberapa maksimal hati kita fokus untuk mendengar ilmu, maka sebesar itu pula akan kita serap ilmu tersebut. Maka jika tiga hal ini berkurang, maka serapan ilmu pun akan berkurang. Begitu dikatakan oleh seorang ulama, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala, salah seorang pengajar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, semakin maksimal kita gunakan tiga panca indera ini dalam belajar, insyaallah akan semakin maksimal kita menyerap ilmu yang disampaikan. Maka jangan sampai ketika kita bermajlis, pandangan kita asyik dengan yang lainnya, pendengaran kita fokus mendengar yang di luar ilmu, apalagi hati kita yang enggak fokus. Tubuh kita di masjid, fi majlisil ilm, tapi hati kita nerawang kemana-mana di luar masjid. Ini dipastikan ilmu enggak akan kita serap. Maka Allah berfirman di surat Qaf, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Akan didapatkan ibrah, pelajaran dari Al-Quran, dari ilmu yang disampaikan, jika tiga panca indera itu hadir, pendengarannya, hatinya, dan juga pandangan matanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik untuk terus fokus ketika kita belajar, agar panca indera yang Allah berikan kepada kita ini kita bisa syukuri dengan baik. Karena kalau tidak, nanti berat kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Allah berfirman di ayat yang lain, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kan anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah azza wa jal. Kemana kau gunakan pandangan matamu? Kemana kau gunakan telingamu? Kemana kau gunakan hatimu? Semua itu harus kita siapkan untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwas sekali rahimakumullah, amanat besar, sebuah tema yang ada di buku di BNI, di bawah naungan Islam. Tentu tema ini bukanlah tema yang ringan, tema berat yang kita butuh konsentrasi untuk memahami apa yang dikandung oleh tema ini. Tema amanat ini merupakan tema yang mungkin sering kita dengar, bahkan mungkin kita sudah banyak membaca tentang tema ini. Tapi hari ini ana mengajak kita semuanya untuk kembali memahami ataupun memurojaah apa yang telah yang pernah kita bacakan. Ikhwah sekalian, amanat besar. Saking besarnya amanat ini, Allah tawarkan terlebih dahulu kepada makhluk-makhluk yang besar, yaitu langit, bumi dan juga gunung. Tapi ternyata mereka semua itu tidak mampu mengemban, atau tidak mau, atau mereka khawatir untuk mengemban amanat yang besar ini. Hal ini Allah jelaskan dalam firman-Nya di surat Al-Ahzab ayat 72. Allah berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Sesungguhnya kami tawarkan amanat ini kepada langit, bumi dan juga kepada gunung-gunung. Allah tawarkan amanat ini kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Apa itu amanat yang Allah tawarkan kepada langit, bumi dan gunung itu? Para ulama membahas, menjelaskan tentang kata amanah dalam ayat ini dengan berbagai macam redaksi bahasa atau penafsiran. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa maksud amanah ini adalah at-takalif asy-syar'iyyah, yaitu beban-beban syariat yang wajib ditunaikan, dilaksanakan oleh hambanya. Maka amanah ini Allah tawarkan kepada langit, bumi dan gunung tapi penawarannya tidak bersifat wajib, tapi bersifat pilihan. Jika dia mau mengembannya, dia akan mendapatkan pahala. Jika dia menolaknya pun tidak mendapat dosa. Artinya ada pilihan. Mangga, silahkan diambil amanah ini, ada konsekuensinya. Kalau kalian memilih amanah ini, mengembannya, maka konsekuensinya jika kalian tunaikan akan diberi kebaikan, ganjaran. Jika diabaikan akan diberi ancaman atau siksaan. Tapi ternyata langit, bumi dan gunung itu menolak untuk mengembannya. Fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka menolaknya bukan karena maksiat kepada Allah, lah. Tapi karena mereka fa'ashfaqna minha. Karena mereka semua itu, langit, bumi dan gunung itu khawatir, takut tidak mampu menunaikan amanah itu. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin kok gunung-gunung, bumi, langit ditawarkan? Memang mereka mampu berpikir, mampu memahami amanah itu. Maka jawabannya bahwa Allah telah memberikan al-idrak, memberikan kemampuan untuk memahami kepada gunung, bumi dan langit itu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Bukankah Allah telah berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin laraitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Allah sebutkan gunung-gunung itu takut kepada Allah. Bahkan Allah pun mengisahkan tentang batu di Surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "Wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru min anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah." Jadi batu Allah sifati dia takut pada Allah. Gunung pun takut pada Allah. Bahkan Allah berfirman dia yang lain, "Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin." 7 lapis langit dan 7 lapis bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa man fihin," dan orang-orang yang ada di dalam keduanya. "Wa in min kulli syai'in illa yusabbihu bihamdih." Dan tidak ada satu pun yang ada di muka bumi ini melainkan bertasbih. Ini juga bertasbih. Bertasbih, bertasbih. Semua yang ada di sekitar kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin, perhatikan ayatnya, "Walakin la tafqahuna tasbihahum." Tapi kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Hanya Allah yang tahu. Artinya seorang mukmin harus meyakini bahwa Allah telah menawarkan amanah ini kepada langit, bumi dan gunung, dan mereka paham itu. Meskipun akal kita enggak sampai ke sana. Karena memang tidak semua yang ada dalam Islam ini mampu kita cerna dengan akal. Makanya seorang imam Ibnu Abil Iz mengatakan, "Inna syari'ata ta'ti bima taharu bihi al-'uqul." Syariat ini datang dengan sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal, tidak mampu dicerna oleh akal. Di antaranya, "Walakin la ta'ti bima tuhilu bihi al-'uqul." Tapi enggak ada bagian dari syariat ini yang mustahil bagi akal, enggak ada. Maka seorang muslim ketika mendengar firman Allah atau hadis Nabi SAW yang rasanya akalnya enggak masuk kayaknya, maka tepis itu. Kenapa? Karena bukan enggak masuk akal, akal kita enggak nyampe, terbatas. Emang Allah cipta kita dengan akal yang terbatas, enggak semua kita bisa jangkau. Mazhab al-ghaib, al-ghaibiyat, semuanya itu tidak mampu dicangkau oleh akal. Maka ini poin penting yang harus dipahami oleh seorang muslim. dalam hal-hal yang terkadang ada syariat ini, bagian dari syariat ini yang terkadang akal kita enggak sampai, maka kita hanya beriman, taslim, tasdiq. Al-iman itu ciri khas orang bertakwa. Al-iman bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi kita yakini bahwa Allah telah menawarkan kepada bumi dan langit dan juga gunung, dan mereka menolak semua itu. Itu terjadi? Iya, terjadi. Tahu dari mana? Allah firmankan. Bagaimana itu? Allahu a'lam. Tapi seorang mukmin harus yakin dengan apa yang Allah firmankan. Nah, ketika sekarang bumi, langit dan gunung menolak untuk mengemban amanah ini karena khawatir tak mampu melaksanakan amanah tersebut, wa hamalahal insan, tapi manusia siap untuk mengembannya, siap untuk mengemban amanah itu. Meskipun di waktu yang sama manusia itu memiliki sikap atau tabiat zaluman jahula, innahu kana zaluman jahula, tapi mereka sudah siap dari awal untuk mengemban amanah yang besar ini. Amanah takarif syar'iyah, semua amanah yang bersifat perintah Allah dan larangan Allah, dia siap untuk mengembannya. Oleh karena itu, ketika kita memperhatikan amanah besar ini, maka para ulama mengatakan ada tiga golongan manusia dalam menyikapi amanah ini. Sejak awal bahwa kita semua telah mengemban amanah ini. Kapan, Ustaz? Dari dulu. Di alam zar, di alam ruh, kita ingat tidaknya kita sudah mengemban amanah ini. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Ini bagian dari apa namanya tawaran ataupun penanaman amanah dalam diri kita masing-masing. Nabi Adam dan semua cucunya, anak turunannya telah mengakui, telah mengemban amanah yang besar ini. Meskipun kita tidak ingat. Maka Allah utus turunkan Al-Quran, utus para anbiya untuk mengingatkan kita akan amanah itu. Bahwa kita sudah pernah mengemban, sudah pernah menerima sebuah amanah di pundak kita yang harus kita laksanakan. Mau tak mau. Maka hal ini ada tiga golongan manusia dalam hal melaksanakan amanah ini. Yang pertama, mereka menerima secara zahir, tapi batinnya itu menolak. Itu mereka orang munafik. Secara zahir mereka Islam, iman, taat, zahir, tapi batinnya mereka itu menolak semua itu, enggak beriman. Yang kedua, mereka yang menolak zahir batin, itu orang musyrikun atau kufar, mereka menolak amanah ini. Artinya tidak mau melaksanakan amanah yang telah mereka emban. Dan yang ketiga adalah orang yang beriman, yang mereka menerima amanah ini dan mereka melaksanakan zahir dan batin. Meskipun dalam prakteknya kemaksimalan dalam menerapkan amanah ini tentu berbeda-beda. Kenapa? Karena innahu kana zaluman jahula, karena kejahilan, karena kezaliman yang dimiliki oleh manusia itu terkadang membuat dia tergelincir, dia menyimpang dari amanah yang telah diemban. Jadi secara umum amanah itu artinya adalah beban-beban syariat yang telah diembankan kepada kita sebagai seorang manusia. Dan amanat yang terbesar yang harus senantiasa kita ingat dan jaga adalah amanah al-Islam, amanah ad-din. Bagaimana cara kita mengemban amanah ini? Berawal dari kita mempelajari agama ini, mengilmuinya, memahami ajaran-ajarannya, mengamalkan kandungan ajaran tersebut, dan juga mendakwahkan kepada umat manusia sebesar-besarnya. Ini bagian dari pelaksanaan amanah ad-din. Jadi ketika kita sudah menjadi orang Islam, kita masih punya amanah yang harus terus kita tingkatkan pelaksanaannya, yaitu belajar agama. Tingkatkan ilmu kita tentang ajaran Islam kita. Amalkan, maksimalkan amal kita tentang Islam. Dan juga maksimalkan untuk mendakwahkan Islam ini kepada manusia. Memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat manusia. Ini bagian dari amanah yang harus kita laksanakan. Amanah ad-din. Dan diantaranya amanah tauhid. Bagian dari menjaga amanah ad-din, kita harus menjaga tauhid pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan umat manusia semuanya. Kita harus tunaikan amanah ini dengan memperhatikan, menjaga tauhid kita, bahkan tauhid umat manusia, agar mereka tetap berada di jalan yang benar. Itu diantara poin bagian dari takalif syar'iyah. Yang kedua, diantara hal penting yang perlu kita garis bawahi juga adalah bahwa diantara takalif syar'iyah ada semua kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan harus kita tunaikan dengan baik. Berawal dari solat, zakat, puasa, haji, birrul walidain, dan yang lain sebagainya. Setiap kewajiban itu kita harus perhatikan, tunaikan dengan baik dan benar. Solat kita tunaikan pada waktunya, itu amanah. Dan khusyuk dalam solat pun amanah. Alhamdulillah kita semua solat, tapi kita belum selesai. Jangan merasa cukup, solat kita udah, masya Allah. Kita harus terus perbaiki diri. Semua kita sudah sholat, tapi realitanya terkadang dua orang yang sholat berdampingan, satu dapat pahala mungkin 90, sebelahnya mungkin 0 pahalanya. Kenapa? Masalahnya bukan hanya gerakan yang sempurna, wudhu yang sempurna, bukan. Tapi udhurul qalb, kehadiran hati saat itu sangat penting. Itu amanah. Itu kita berjuang untuk menunaikan amanah yang kuat, yang besar ini, agar kita sholat sempurna. Pun kita di antara amanah juga keluarga kita. Amanah dari Allah yang harus kita tunaikan sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah telah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Ini amanah. Jaga diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka. Jangan sampai keluarga yang kita miliki, anak-anak yang Allah titipkan, kita sia-siakan. Ini amanah besar yang nanti akan diminta pertanggungjawaban. Maka seorang muslim, apalagi seorang da'i, aktivis Islam, aktivis dakwah ahli sunnah wal jamaah, harus perhatian. Kita kuatkan semangat kita untuk mengenyakan amanah dakwah ini. Pertama, amanah dakwah keluarga jangan sampai diabaikan. Anak-anak kita, tanggung jawab kita. Semua juga nanti diminta pertanggungjawaban orang tuanya. Meskipun dia telah menyekolahkan anaknya ke sekolah yang mungkin islami, tapi tetap beban tanggung jawab itu orang tua. Amanah. Jangan sampai merasa udah nitipkan anak ke sekolah, bebas orang tuanya, nyantailah. Harus punya perhatian juga mengawal anak-anak kita. Di antara amanah juga yang perlu kita perhatikanlah amanah anggota tubuh kita. Amanah tangan kita, amanah pandangan mata kita, telinga kita, lisan kita, kaki kita, ini semuanya amanah yang harus kita kerahkan sesuai dengan perintah Allah yang Allah kehendaki. Gunakan kaki kita untuk berjalan ke tempat yang Allah ridhoi. Gunakan lisan kita untuk mengatakan hal-hal yang Allah ridhoi. Gunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang Allah ridhoi. Gunakan telinga kita mendengar apa-apa yang Allah ridhoi. Karena semua itu adalah amanah. Dan di antara amanah juga, ini bagian dari takalif syar'iyah, amanah yang berkaitan dengan hak orang lain, berkaitan dengan harta. Kita kembali ke poin yang pertama, bahwa amanah yang diembankan kepada kita semuanya, mau tak mau kita harus melaksanakannya, harus maksimal untuk melaksanakan amanah ini. Dari amanah yang tertinggi yaitu tauhidullah, al-iman billah, dan seterusnya sampai yang terkecil, kita berusaha untuk semaksimal mungkin mengemban amanah ini. Intinya amanah ini dalam bentuk kita melaksanakan tujuan hidup kita. Ini poin pentingnya, bahwa kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah, maka penunaian amanah inilah yang disebut dengan kita melaksanakan tujuan hidup kita, sekaligus tugas kita sebagai khalifah. Ini pun bagian dari amanah. Begitu yang disimpulkan oleh para ulama tentang mana amanah. Di samping kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, dan itu tujuan hidup kita, pun kita punya tugas sebagai khalifah fil ardh. Seorang khalifah yang ditugaskan untuk menyebarkan, menyelenggarakan tauhid, menegakkan Islam yang murni di tengah-tengah umat manusia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengemban amanah ini sebagaimana yang Allah harapkan, dan semoga Allah taala jadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa. Haitsuma kunna, takwa di mana saja kita berada, di kantor takwa, di masjid takwa, di luar takwa, di dalam takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah pada Allah di mana saja engkau berada. Semoga Allah SWT jadikan kita di antara hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga keterangan atau penjelasan singkat ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam. Terima kasih atas kesetiaan Anda. 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah. Terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
6: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
7: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
8: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
5: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
9: Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Kagak nyaut lagi.
10: Ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat desa singkat.
9: Dapat info dari mana emang Salman?
10: Itu dari Radio Simpati FM.
9: Wah. Wow.

0: Eh iya, ngomong-ngomong ngirimnya kemana ya?
1: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
0: Oke deh, makasih ya.
1: Eh jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Semangat FM seperti kita.
0: Oke lah, siap.
2: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat salat subuh dan salat asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik ke langit." Lalu Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada mereka, padahal Dia Allah Taala lebih mengetahui dari mereka, bahwa dalam keadaan apakah kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka, para malaikat, pun menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimu salihat. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik pendengar beriman dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali berjumpa dan juga mengudara tentunya di radio kesayangan kita semua, yang tentunya insyaallah di kesempatan kali ini kita akan kembali ya menanggapi berbagai macam problematika ataupun permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin dan khususnya yang sudah mengirimkan SMS di meja redaksi kami. Baik, sebelum itu, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Harapan dan doa kami, semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi Anda yang mungkin sedang sakit atau ditimpa musibah, semoga Allah SWT memberikan kepada Anda kesembuhan yang sedang sakit. Dan yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk bersabar ya, dan juga mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di kesempatan kali ini, alhamdulillah narasumber kita dari tim Lajnah Ilmiah Radio nampaknya sudah siap ya akan menjawab pertanyaannya. Kita akan langsung saja nih ya ajukan pertanyaan yang pertama. Ada Ibu Eni. Pak Ustadz, dengan banyaknya isu-isu tentang yang akan menghancurkan Islam, bagaimana kita menyikapi biar hati tenang? Soalnya takut seperti di Suriah. Baik, demikian saatnya. Silakan langsung ditanggapi.
2: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudnil falahadiyalah. Ashadu ala ilaha inallahu wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, thumma amma ba'd. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam pasti akan ada yang memusuhi dan membencinya. Karena memang kedengkian mereka yang tidak suka dengan cahaya Islam bersinar terang benderang, mereka pasti akan membencinya. Namun yang perlu kita ingat bahwa sebenci apapun mereka dalam memusuhi Islam, Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan menjaga agama ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam

0: Al-Quran, tepatnya di surat As-Saff ayat yang ke-7-8. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia diajak kepada Islam dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan mulut-mulut dan tipu daya mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala justru menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membenci hal tersebut. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan saat ini yaitu kita senantiasa bermuhasabah, introspeksi diri kita sebelum kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menghitung berapa banyak interaksi kita dengan Al-Quran. Apakah sholat kita sudah kita laksanakan dengan khusyuk dan tepat waktu? Apakah kita sering bersedekah kepada fakir dan miskin, atau kepada anak-anak yatim dan para janda-janda yang miskin yang membutuhkan? Jadi para pendengar yang beriman, setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah memperbanyak amal soleh kita, karena Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, bersegeralah badiru bil a'mal, bersegeralah dengan beramal, maksudnya amal-amal soleh, karena akan muncul fitnah seperti penggalan-penggalan malam yang gelap gulita. Ada yang sorenya beriman, paginya menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan perhiasan dan kenikmatan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, para pendengar yang beriman, kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang dapat menolong kita di dunia dan di akhirat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam Islam. Begitu juga diwafatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam dalam kondisi husnul khatimah. Demikian para pendengar yang beriman yang bisa kita lakukan, beberapa hal yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu taala a'lam.
1: Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Demikian ya tips-tipsnya dari Al-Ustaz, semoga bisa bermanfaat. Kemudian di sini ada SMS kembali dari Ibu Siti Masitoh. Pak Ustaz, apa hukumnya suami menikah namun mengaku masih jejaka padahal sudah punya istri dan belum dicerai? Kemudian juga setelah dia menikah dengan perempuan yang kedua tadi, dia meninggalkan anak istrinya dan tidak memberikan nafkah. Apakah pernikahannya itu sah dan bolehkah saya meminta cerai? Baik, demikian set ya. Silakan langsung ditanggapi.
0: Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lidah memang tidak bertulang. Nampaknya terlihat sangat ringan sekali. Akan tetapi, ternyata yang dia katakan, yang dia keluarkan, yang dia ucapkan sangat membahayakan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Innal 'abda la yatakallam bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib." Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia mengucapkan satu kalimat yang dia tidak pikirkan akan dampak dari kalimat tersebut, namun ternyata dapat menggelincirkannya di neraka sejauh timur dan barat. Maka para pendengar yang berbahagia, hendaknya kita tidak berbicara kecuali hanya berkata yang baik-baik saja, dan tidak mudah membohongi orang lain dengan ucapan-ucapan kita. Mengenai pertanyaan Anda para pendengar ya, yakni suami yang berbohong, mengaku masih jejaka, namun ternyata sudah menikah dan memiliki anak, apakah pernikahannya dengan istri yang keduanya sah? Maka pendengar yang budiman, bila syarat dan rukun menikah tersebut terpenuhi, maka pernikahannya secara hukum syariat memang sah. Ya, terlepas apakah secara kepantasan hal tersebut dibolehkan atau tidak. Akan tetapi, di sana masih tersisa persoalan lain yang klasik dalam soal akad atau transaksi, yaitu adanya kecurangan, keculasan dalam akad tersebut. Maka saran kami hendaknya Anda menasihati suami agar bertobat. Dinasihati agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebohongannya. Jangan mempermainkan orang maksudnya, ya. Kemudian jika suami telah dinasihati, kemudian agama dan akhlaknya akhirnya membaik, maka tidak ada salahnya jika Anda mempertahankan berumah tangga dengan suami Anda. Dan jangan lupa sering-sering menasihati, memberikan nasihat kepada suami Anda agar mereka, agar ia senantiasa menjaga pembicaraannya. Lalu jangan lupakan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia senantiasa mendapatkan bimbingan, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah kepada suami Anda, dan senantiasa istiqomah dalam kebenaran hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu taala a'lam.
1: Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Jazakallah khair, demikian ya, semoga bisa bermanfaat. Kemudian di sini ada Bapak Juheri. Pak Ustaz, ketika salat berjamaah ya, apakah seorang makmum juga diharuskan untuk membaca ruku ya, bacaan ruku dan juga bacaan sujud? Baik. Demikian Ustaz ya. Dari Pak Juheri, silakan langsung ditanggapi.
0: Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai apa yang Anda tanyakan, yaitu apakah makmum diwajibkan membaca zikir-zikir saat rukuk dan sujud, begitu juga tasyahud dan lain sebagainya, maka mengenai hal ini para pendengar yang beriman, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa wajib membaca zikir-zikir di dalam rukuk dan sujud. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa sunnah membaca zikir-zikir di dalam rukuk dan sujud. Maka meskipun demikian, lebih baik dan lebih hati-hatinya bagi seorang muslim adalah membaca zikir-zikir tersebut dan tidak meninggalkannya. Karena jika seorang tidak membaca zikir-zikir di dalam sholat, maka setan akan mudah membisikkan rayuan-rayuan dan godaan-godaan ketika ia sedang sholat, sehingga membuat ia lalai, membuat ia lupa dan tidak khusyuk di dalam sholatnya. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Demikian kepada Bapak Juheri ya, semoga bisa bermanfaat. Kemudian sini Bapak A'ad, bagaimana hukumnya bersilaturahmi kepada orang yang belum pernah melaksanakan sholat? Baik, bersilaturahmi kepada orang yang belum pernah melaksanakan sholat. Demikian, saya silakan langsung ditanggapi.
0: Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud dari silaturahim menyambung tali kekeluargaan. Karena terdiri dari dua kata, yaitu silah yang artinya menyambung dan rahim yang artinya kekeluargaan. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Ar-rahimu mu'allaqatan bil arsy. Taqulu man wasalani wasalahu Allah, wa man qata'ani qata'ahu Allah." Ar-rahim itu tergantung di arsy. Ia berkata, "Barang siapa yang menyambungku, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutuskanku, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutus hubungan dengannya." Lantas para pendengar yang budiman, bagaimana hukumnya bersilaturahim kepada salah satu keluarga kita yang tidak menjalankan sholat? Maka hukumnya sebenarnya boleh saja, karena dalam hal ini tidak ada keterangan dalil yang melarang hal tersebut. secara khusus dan umum tidak ada yang melarang hal tersebut. Namun hendaknya jika Anda jadikan silaturahim tersebut sebagai sarana untuk mendakwahi orang tersebut, maka ini merupakan satu pintu kebaikan yang sangat besar sekali. Karena Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian antara kami dengan mereka yaitu orang kafir adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, dia telah kafir. Jadi para pendengar yang beriman, Anda bisa bersilaturahim dengan mereka, kemudian ajak mereka, nasihati mereka untuk menjalankan sholat. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan hidayah kepada saudara kita yang belum menjalankan sholat. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Jazakallah khair, semoga bisa dipahami. Kemudian di sini ada SMS kembali dari 0857-1546, sekian. Pak Ustadz, saya kan ayahnya sudah meninggal, sedangkan ibu masih ada. Tapi kakak saya yang pertama seolah-olah merasa paling benar. Apakah saya salah jika meminta hak saya, sedangkan kakak saya sudah menerima warisan? Ya, tapi saya minta hak saya tidak boleh diambil warisan itu. Mohon solusinya, Ustadz. Baik, mengenai warisan, Ustadz ya. Silakan langsung ditanggapi.
0: Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda sebagai anggota keluarga berhak menuntut hak Anda dengan cara yang baik dan ihsan. Dan hendaknya Anda pun mengingatkan, menasihati anggota keluarga mengenai aturan-aturan Islam dalam hal ini, yaitu hak-hak tentang waris. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelaskan, sudah rincikan dengan sangat detail sekali di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-6 sampai dengan 8. Bisa kita buka dan pelajari di surat tersebut. Kemudian, selain itu Anda pun bisa meminta tolong kepada seseorang yang disegani oleh kakak Anda. Bisa seperti paman Anda, ya. Kemudian saudara yang lain ataupun salah seorang ustadz yang dikira atau dipastikan bisa untuk menolong hal tersebut, untuk kita ajak menasihati kakak kita, ya, agar memberikan hak warisan sesuai dengan aturan-aturan Islam kepada Anda. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kakak Anda diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menuju syariat Islam, aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Demikian kepada dari hamba Allah tadi ya. Semoga bisa ditanggapi. Kemudian di sini ada Bapak Hamid. Bagaimana caranya menasihati istri yang mengutamakan karir daripada suami? Dia sudah dinasihati malah menjadi-jadi dengan sombong dan tidak bisa adil antara keluarga dan karir. Lebih takut kepada pemimpinnya daripada kepada suaminya. Baik, seperti apa Ustadz ya? Cara menasihati istri seperti ini dan harus bagaimana sikap seorang suami? Ya, demikian, silakan Ustadz tanggapi.
0: Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda kini berada, pertama, sebagai seorang suami, Anda berkewajiban untuk menasihati istri agar selalu taat kepada perintah suami. Karena jika seorang wanita menikah, maka ketaatan yang tadinya kepada orang tua, ketika ijab kabul telah dibacakan oleh suami Anda, maka ketika itu lepaslah ikatan tanggung jawab yang tadinya kepada orang tua, beralih kepada sang suami. Walaupun orang tua boleh saja untuk memberikan bantuan ya. Kemudian jika sudah dinasihati, akan tetapi tetap saja kekah ya, tidak berubah dengan sikapnya, maka langkah selanjutnya yang bisa ditempuh diantaranya dengan melakukan hajar. Artinya adalah memboikot istri dalam rangka menasihatinya untuk tidak berbuat nusuz ya, berbuat kemaksiatan, pelanggaran kepada hak-hak suami. Langkah inilah yang disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahjuruhunna fil madaji." Dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka. Mengenai cara menghajar ini, para ulama memberikan beberapa cara sebagaimana diterangkan oleh Ibnul Jauzi. Yang pertama, tidak berhubungan intim terutama pada saat istri membutuhkan. Yang kedua, tidak mengajak berbicara, namun masih tetap berhubungan intim antara suami dan istri. Yang ketiga, mengeluarkan kata-kata yang menyakiti istri ketika diranjang, disindir, ya. Keempat, pisah ranjang. Namun catatan penting yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh seorang suami memboikot istrinya melainkan di dalam rumah. Tidak boleh diusir, ya, diusir, ya, tidak tahu kemana perginya. Harus tetap di dalam rumah, diberikan nafkah juga. Yang ketiga, yang selanjutnya, memukul istri yang berbuat kemaksiatan tersebut. Dalam hal ini dibolehkan, ya, ketika nasihat dan hajar, yaitu memboikot tadi, tidak bermanfaat. Namun hendaknya seorang suami memperhatikan aturan Islam yang mengajarkan bagaimana Islam memukul istri yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak suami. Di antaranya, yang pertama, memukul dengan pukulan yang tidak membekas. Tidak boleh memukul dengan pukulan yang keras dan membekas. Yang kedua, tidak boleh lebih dari 10 pukulan. Yang ketiga, tidak boleh memukul istri di wajah. Yang keempat, yakin bahwa dengan memukul istri akan bermanfaat untuk membuatnya tidak berbuat nusyuz lagi. Jika tidak demikian, maka tidak dibolehkan memukul istri. Yang kelima, jika istri telah mentaati suami, maka tidak boleh suami memukulnya lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira." Dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi lagi Maha Besar. Yang keempat, para pendengar yang berbahagia, hendaknya memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar istri Anda diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Anda. Jadi demikian beberapa solusi yang ditawarkan oleh Islam. Jika solusi yang ditawarkan tersebut tidaklah bermanfaat, maka perceraian bisa jadi sebagai jalan akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk membahas dalam masalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita sekalian dan memberikan jalan-jalan kemudahan. Wallahu taala alam.
1: Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Jazakallah khair, semoga bisa dipahami. Kemudian sini ada Mamah Piras, Pak Ustadz, bagaimana kalau seorang istri sering disakitin lahir batin sama suami? Tapi kalau meminta cerai bingung juga ya, karena anak-anak masih pada kecil-kecil. Sementara kalau bertahan, sudah merasa tidak sanggup, ya nggak sanggup, apa yang harus saya lakukan? Baik, demikian saatnya, silakan langsung ditanggapi.
0: Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan di antara kalian rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Kemudian terkait pertanyaan Anda, jika suami sering menyakiti istri baik lahir maupun batin, lalu bagaimana sikap seorang istri? Maka perlu dirinci terlebih dahulu kenapa suami melakukan hal tersebut. Jika suami melakukannya karena mungkin istri tidak memberikan hak-hak suami, maka hendaknya sang istri meminta maaf, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak melakukannya kembali. Namun apabila suami melakukannya karena hanya mengikuti hawa nafsu saja, maka dalam hal ini sang istri hendaknya bersabar dan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan hidayah kepada suami Anda. Dan jika kasus sang suami enggan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin mengikuti hawa nafsunya, maka sang istri boleh meminta cerai kepada sang suami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki hubungan keluarga Anda dan kaum muslimin, dan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Demikian ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada suami Anda. Kemudian di sini ada Ibu Siti Nuraini. Apakah amalan yang harus saya perbanyak agar saya terhindar dari orang yang berniat jahat sama saya? Baik, amalan agar kita bisa selamat dari orang yang tidak suka sama kita. Silakan sintakapi.
0: Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang muslim tentunya kita ingin selalu dibimbing dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara amalan Islam yang bisa dilakukan oleh seorang muslim agar senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di antaranya, pertama, selalu menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada mereka, meriwayatkan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menceritakan, suatu hari saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nak, aku ajarkan kepadamu beberapa untaian kalimat. Ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dia akan menjagamu. Jagalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kau dapati dia di hadapanmu. Jika engkau hendak meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika engkau hendak memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu satu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagimu. Dan seandainya mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka hal itu tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk dirimu. Karena pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering." Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud dari kita menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menjaga batasan-batasannya, menjaga hak-haknya, perintah-perintah serta larangan-larangannya. Bentuk aplikasinya adalah dengan berkomitmen untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya dan tidak melampaui batasan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika semua itu dikerjakan, maka ia termasuk orang yang menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Kedua, hendaknya kita pun membaca zikir-zikir yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti zikir di waktu pagi dan petang hari. Dan di antara zikir tersebut yang dibaca di setiap pagi dan sore yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah berikut ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Dibaca 3 kali ya. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut sebanyak 3 kali di pagi hari dan 3 kali di petang hari, maka tidak akan ada bahaya yang tiba-tiba memudaratkannya. Yang ketiga, dengan selalu menambah ilmu syar'i berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah yang sahih dan sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, menghindari diri dari tempat-tempat fitnah seperti konser musik, ya, bioskop, diskotik, bar dan lain sebagainya. Jauhkan tempat-tempat tersebut. Yang kelima, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dilindungi dari kejahatan makhluk-makhluknya. Jadi para pendengar yang beriman, demikian beberapa hal yang bisa kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Amin. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Jazakallah khair, semoga bisa dipahami. Kemudian di sini ada Bapak Hasan. Bagaimana wanita kelihatan dagunya sewaktu sholat? Apakah sholatnya sah atau tidak, Ustaz? Hukum wanita yang kelihatan dagunya saat sholat. Silahkan, Ustaz.
0: Pendengar yang beriman, jika dagu yang terlihat tersebut di bagian depan, maka hal ini dibolehkan karena termasuk bagian dari wajah. Namun apabila yang dimaksud dagu tersebut bagian bawahnya, maka ini harus ditutup, ya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Jazakallah khair, semoga bisa dipahami. Demikian seorang wanita, ya, yang kelihatan dagunya saat sholat. Kemudian di sini ada Ibu Asri Triani. Ustadz, ketika kita sedang sholat, apa baiknya kita menutup mata atau membuka mata kita? Baik, apakah membuka mata atau menutup mata saat sholat? Silakan langsung tanggapi.
0: Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terdapat sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum fis shalah fala yaghmid 'ainaihi." Apabila kalian melakukan sholat, maka janganlah memejamkan kedua mata kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam As-Saghir nomor 24 dari jalur Mus'ab bin Sa'id, dari Abu Musa bin A'yun, dari Laith bin Abi Salim. Namun hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama pakar hadis. Hanya saja para ulama menegaskan, memejamkan mata ketika sholat hukumnya makruh, kecuali ketika hal ini dibutuhkan, karena pemandangan di sekitarnya sangat mengganggu konsentrasinya misalnya. Jadi dia boleh memejamkan kedua matanya untuk mendapatkan kekhusyuan. Kemudian mengenai alasan dihukumi makruh, ada beberapa keterangan dari para ulama. Di antaranya adalah, pertama, memejamkan mata ketika sholat bukan termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah mengatakan, bukan termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memejamkan mata ketika sholat. Yang kedua, memejamkan mata ketika sholat termasuk kebiasaan sholat orang-orang Yahudi. Dalam Raudul Murbi, kitab fikih mazhab Hambali, pada penjelasan hal-hal yang makruh ketika dilakukan dalam sholat, dinyatakan makruh memejamkan mata ketika sholat, karena ini termasuk perbuatan orang-orang Yahudi. Yang ketiga, karena memejamkan mata bisa menyebabkan orang tertidur, ya, tertidur di dalam sholat. Betapa banyak orang memejamkan mata akhirnya tertidur, sebagaimana keterangan dalam Manarus Sabil, ya. Untuk itu para pendengar yang berbahagia, sebagian ulama membolehkan memejamkan mata ketika ada kebutuhan saja. Misalnya apa? Misalnya dengan memejamkan mata, dia menjadi tidak terganggu dengan pemandangan hal-hal di sekitarnya. Berkaitan dengan ini, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kesimpulan yang benar, jika membuka mata ketika sholat tidak mengganggu kekhusyuan, maka ini yang lebih afdal atau utama. Tetapi jika membuka mata bisa mengganggu kekhusyuan, maka di arah kiblat ada gambar ornamen misalnya. Kemudian atau pemandangan-pemandangan yang mengganggu konsentrasi hatinya. Dalam hal ini tidak makruh memejamkan mata. Dan pendapat yang menyatakan dianjurkan memejamkan mata karena banyak gangguan di sekitar ini lebih mendekati prinsip ajaran syariat daripada pendapat yang memakruhkannya. Jadi para pendengar yang beriman dibolehkan memejamkan mata ketika sholat ketika hal tersebut mendekatkan seseorang kepada khusyuk karena ada gangguan-gangguan di sekitarnya. Kalau tidak, maka kita melihat ke tempat sujud. Ya. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Jazakallah khair, semoga bisa dipahami. Demikian ya, ketika salat, apakah boleh kita menutup mata kita? Dan pendengar budiman dimanapun saat ini Anda berada, nampaknya SMS tersebut sekaligus penutup perjumpaan kita di acara Tanya Jawab SMS untuk edisi kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakallah khair buat Ustadz yang sudah menyampaikan materinya dan juga yang sudah mengirimkan SMS-nya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk senantiasa mengikuti kebenaran dan juga menunjukkan kepada kita kesalahan hingga kita bisa meninggalkan kesalahan tersebut. Dan akhirul kalam, sampai jumpa kembali di acara Tanya Jawab SMS berikutnya. Dan saya mohon maaf jika ada SMS yang belum sempat dibacakan ya. Insyaallah di kesempatan yang berikutnya kita akan bacakan kembali bersama tim Lajnah Ilmiah Radio. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci di sisi rajamu yaitu Allah, dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak emas dan perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu?" Para sahabat yang hadir berkata, "Mau wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zikir kepada Allah yang Maha Tinggi." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.

0: membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana-mana.
1: Rabu kemarin, sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
2: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
0: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
4: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Ya, mudah-mudahan tentunya Anda dan keluarga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kami temani Anda dalam acara Tilawatil Quran dan Terjemah yang akan ditemani oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari. Adapun surat yang akan dibaca adalah Quran Surah Al-A'raf ayat yang ke-172 hingga ayat yang ke-206. Dan sebagai penerjemah adalah Ustaz Supendi. Bagi Anda yang memiliki waktu luang, bisa dibuka mushafnya masing-masing dan bisa membaca, mengikuti dengan seksama. Ya, selamat mendengarkan dan selamat mengikuti. Dan pada akhirnya saya Huzaifah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pengkhianatan orang-orang Yahudi terhadap perjanjian manusia dengan Allah. Ketauhidan sesuai dengan fitrah manusia.
7: Wa idh akhadha

Dan ingatlah, ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi ayah-ayah mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Rabb kalian?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami Bani Israel adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah ini dan tidak memiliki ilmu tentangnya.'"

0: atau agar kalian tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Allah sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka, lalu mengikuti mereka. Maka apakah engkau ya Allah akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?
1: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
0: Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu kepada kaummu wahai Muhammad, agar mereka kembali kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.

Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita seorang dari Bani Israel yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, yaitu pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu dan kufur terhadapnya. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat lagi binasa.

0: فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Akan tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, serta mengutamakan kesenangan hawa nafsunya di akhirat. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka memikirkannya.

Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan terhadap diri mereka sendiri mereka berbuat zalim. Sifat-sifat penghuni neraka.

Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi.

0: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
1: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kedatangan azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya dengan istidraj.

Hanya milik Allah al-asma'ul husna, nama-nama yang indah, yang menunjukkan kesempurnaan dan keagungannya. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan, ada sekelompok manusia yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan.

0: dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya tipu dayaku amat teguh dan kokoh.

Apakah mereka lalai dan tidak memikirkan bahwa teman mereka Muhammad tidaklah berpenyakit gila? Dia Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan.

0: قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: Dan apakah mereka tidak memperhatikan ayat-ayat Allah yang terdapat di kerajaan langit dan bumi, serta segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya ajal yang berarti kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah Al-Quran itu?
0: Man yudlilillahu fala hadiya lah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun.
1: Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang dapat memberi petunjuk, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Hanya Allah lah yang mengetahui waktu datangnya hari kiamat.

Mereka menanyakan kepadamu, hai Muhammad, tentang hari kiamat. Bilakah terjadinya? Kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada pada sisi Rabbku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepada kalian melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.

Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa mendatangkan kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemadorotan kecuali apa yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku akan meraih kebaikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dari Allah dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Allah mengingatkan manusia kepada asal-usul kejadiannya.

Dialah yang menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Adam, dan daripadanya dia menciptakan istrinya yaitu Hawa, agar dia merasa tentram kepadanya. Maka setelah dicampuri istrinya itu, ia pun mengandung dengan kandungan yang ringan. Dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa kandungannya telah berat, keduanya, suami istri bermohon kepada Allah Rabbnya, seraya berkata, "Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang soleh lagi sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya, yaitu dengan memberi nama anak tersebut abdu atau hamba bagi selain Allah. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan makhluk-makhluk itu sendiri buatan orang?

0: dan makhluk-makhluk itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan juga kepada dirinya sendiri pun makhluk-makhluk itu tidak dapat memberi pertolongan.
1: وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ

Dan jika kalian, hei orang-orang musyrik, menyeru sesembahan kalian untuk memberi petunjuk kepada kalian, niscaya mereka itu tidak dapat memperkenankan seruan.

Sesungguhnya apa saja yang kalian seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kalian. Maka serulah sesembahan itu lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaan kalian, jika kalian memang orang-orang yang benar.

Sedangkan berhala-berhala yang kalian seru selain Allah tidaklah sanggup menolong kalian, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri.

Dan jika kalian menyeru berhala-berhala kepada petunjuk, niscaya berhala-berhala itu tidak dapat mendengarnya. Dan kalian lihat berhala-berhala itu seolah-olah memandang kepada kalian, padahal mereka tidak melihat. Dasar-dasar Al-Akhlaqul Karimah.

jadilah engkau pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan atau bisikan dari setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: يتقون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahan mereka dan berhenti dari mengikuti bisikan setan.

dan teman-teman setan, yaitu orang-orang kafir dan fasik, dibantu oleh setan-setan dalam menyesatkan, sehingga mereka tidak henti-hentinya menyesatkan manusia.

Dan apabila kamu, wahai Muhammad, tidak membawa suatu ayat Al-Quran kepada mereka orang-orang musyrikin, mereka berkata, "Mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu?" Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan dari Rabbku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Rabb kalian, petunjuk ke jalan yang lurus, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman."

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapat rahmat.

dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai dari zikrullah.

0: Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Rabbmu tidaklah merasa enggan atau takabur untuk menyembah Allah. Dan mereka senantiasa bertasbih mensucikannya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud.
1: Pustaka Islam.
2: Jadi barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik lagi. Nah, balasan atau ganti dari Allah itu bermacam-macam. Di antaranya adalah al-unsu billah, merasa akrab dan dekat dengan Allah, wa mahabbatuh, dan kecintaan dari Allah SWT, wa tuma'ninatul qalb bidzikrih, wa quwwatuhu wa nashatuh, wa ridahu an rabbih tabaraka wa ta'ala, dan ketenteraman hati, tuma'nina, ketenteraman hati dengan mengingat Allah. Juga kekuatan hati, hati seorang yang terbebas dari pengaruh syahwat dan hawa nafsu menjadi kuat hatinya dan bersemangat, serta dia ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hati itu menjadi ridha terhadap Allah sebagai Rabbnya. Di samping pahala yang akan dia temuinya di dunia ini dan pahala yang menunggunya di akhirat kelak, dan itulah pahala yang terbaik. Jadi sungguh tidak sia-sia, tidak akan rugi, tidak akan kecewa. Siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tidak akan melihat kekecewaan atau kerugian sedikitpun. Bahkan sebaliknya, dia akan melihat kebaikan yang banyak dan balasan yang berlimpah serta ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan di akhirat kelak. Tidak hanya di akhirat atau di dunia saja, tapi di dunia dan di akhirat, dia akan melihat ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala.

0: orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.
1: Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah.
0: Kita jika berinfak malahu fi sabilillah, harta-harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat akan apa doanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan." Tidak ada satu hari pun di mana seorang hamba di waktu pagi-pagi yusbih kecuali ada dua malaikat yang turun kepada dia. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu di antara dua malaikat itu berdoa pada Allah, "Allahumma ati munfiqan khalafa." Ya Allah, berikan pengganti bagi orang yang berinfak ini. Pengganti yang lebih besar, yang lebih mulia, yang tidak sebanding dengan amalnya, sangat tinggi. Wa yaqulul akhar, dan yang lain pun mendoakannya juga, "Allahumma ati mumsikan talafa." Ya Allah, binasakan. Berikan kebinasaan bagi orang yang pelit menahan hartanya untuk infak fi sabilillah. Ini doa para malaikat ketika pagi-pagi hari setiap pagi turun kepada hamba-hamba Allahu Rabbul Alamin. Bagi siapa yang berinfak akan didoakan oleh para malaikat.
2: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa man ahsana

0: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allah.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan sore kali ini kita temani ruang dengar Anda dengan informasi seputar Cirebon. Informasi sore kali ini pendengar, DPRD Kabupaten Cirebon soroti transparansi bantuan infrastruktur pendidikan. Pendengar, Komisi 4 DPRD Kabupaten Cirebon menaruh perhatian serius terhadap penyaluran bantuan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan yang dinilai belum sepenuhnya transparan. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Cirebon Muhyiddin menyampaikan pihaknya ingin memastikan data sekolah penerima bantuan baik negeri maupun swasta benar-benar terbuka dan tepat sasaran. Oleh karena itu pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengetahui data real sekolah secara detail. Selama ini DPRD lebih banyak mengetahui hasil program di lapangan tanpa mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai mekanisme pengajuan maupun distribusi bantuan tersebut. Muhyiddin menjelaskan bantuan infrastruktur pendidikan yang dimaksud mencakup pembangunan ruang kelas baru, renovasi sekolah rusak, pembangunan perpustakaan dan laboratorium, pengadaan meja dan juga kursi. Selain itu ada pembangunan toilet serta fasilitas sanitasi, penyediaan akses internet dan jaringan komputer, pembangunan asrama siswa hingga perbaikan fasilitas olahraga sekolah. Komisi 4 DPRD Kabupaten Cirebon ingin memastikan proses distribusi bantuan berjalan adil dan tidak menimbulkan kesenjangan antara sekolah negeri dan juga swasta. Karena itu pihaknya akan meminta penjelasan rinci mengenai jumlah sekolah penerima bantuan beserta pola penyalurannya. Muhyiddin berharap ke depan sistem pendataan dan distribusi bantuan pendidikan dapat lebih transparan sehingga seluruh lembaga pendidikan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan dukungan pembangunan fasilitas belajar mengajar. Baik pendengar, itulah tadi informasi DPRD Kabupaten Cirebon soroti transparansi bantuan infrastruktur pendidikan. Baik pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi seputar Cirebon edisi sore kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita kembali ke studio utama untuk menyimak acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, di sini aja, Bud.
1: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
0: Udah, santai aja.
1: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
0: Waduh, lari, Bud, lari.
2: Eh, ayo, mau kemana, ayo, ha?
1: Eh, enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini, ya?
2: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
0: Iya, Pak, iya.
2: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok, ya? Hah? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
0: Ya, ya sudah, Pak.
2: Lah, terus? Nggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
0: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.
2: Nah, itu pada bisa baca. Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan racun itu menjalar ke organ-organ penting tubuh, seperti otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, satu lagi nih, menurut hasil riset, perokok akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih awal dari orang-orang yang tidak pernah merokok. Emang kalian mau mati muda apa?
0: Ya enggak lah, Pak.
2: Tuh, makanya jangan coba-coba ngerokok, apalagi sampai kecanduan, bisa repot itu.
1: Tuh, aku bilang juga apa, bahaya Boy, bahaya.
0: Iya, tobat deh dari rokok.
3: Mari selamatkan generasi muda kita dari bahaya rokok. Matikan rokok sekarang juga sebelum rokok mematikanmu.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
5: أخي مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
6: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mati kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabatnya yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia di manapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga di hari ini Anda bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang hari ini sedang beraktivitas, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan Allah memberikan sesuai harapan. Dan untuk Anda yang hari ini sedang diuji dengan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, dan tentu yang terpenting mudah-mudahan Allah meningkatkan kesabaran Anda, semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala juga penggugur dosa. Untuk Anda yang punya hutang, semoga Allah segera memberikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar yang berbahagia, saya di sini akan menemani Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam dalam rubrik Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syarwini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Hamzah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pada hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah peristiwa-peristiwa yang sebenarnya sudah sama-sama kita saksikan dan tidak perlu diterangkan. Tapi terkadang walaupun sudah di depan mata kita, sudah berada di hadapan kita, ketika pengingat-pengingat itu lenyap, ketika orang-orang yang menyadarkan tentang kejadian-kejadian itu tidak bergerak, hati-hati kita beku, hati-hati kita kaku, bahwa semua apa yang Allah telah jelaskan itu adalah peringatan buat kita sebagai seorang mukmin, seorang yang bersyahadah la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maha benar Dia, maha jujur Dia, maha agung Dia, maha bijak Dia, maha adil Dia, telah menjelaskan dan menerangkan semua apa yang baik buat kita sekalian. Tetapi kita telah membalas semua air susu dengan air tuba, karena kita memang hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang tidak pandai berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu penting untuk menjadi pengingat, penting untuk menjadi penyeru, penting untuk menjadi orang-orang yang selalu menyadarkan akan hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, sungguh seharusnya kita pandai bersyukur. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jutaan makhluk, Allah menciptakan kita menjadi makhluk yang mulia, yaitu manusia. Tanpa kita minta, tanpa kita mohon, Allah telah menciptakan kita menjadi manusia. Setelah kita diciptakan jadi manusia, di antara miliaran manusia, kita diciptakan menjadi orang-orang Islam yang menganut Islam, yang mengaku sebagai orang Islam di tengah-tengah keterpurukan orang, menyembah berhala, menyembah pohon-pohon, menyembah binatang. Kita menyembah Rabbul Alamin, pencipta dan pemilik serta pengatur alam semesta. Bersyukur dan bersyukur. Dan yang ketiga, setelah dipilih menjadi orang Islam pun, kita masih dituntun menjadi orang-orang yang mau mendalami ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di tengah miliaran orang sedang sibuk dengan kehidupan memandang pohon-pohon sambil bermaksiat, memandang gunung-gunung sambil membangkang semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hari Ahad yang berbahagia ini masih banyak di antara saudara-saudara kita pergi ke pantai-pantai yang Allah ciptakan begitu indah, tetapi di situ dalam keadaan membangkang dan menghina Allah Subhanahu wa taala? Banyak bukan? Terlalu banyak kalau kita hitung. Dan tidak sebanding dengan keberadaan kita di hari ini, di tempat ini. Bersyukurlah, bersyukurlah, dan bersyukurlah. Bahkan beribu-ribu syukur tidak bisa membalas segala apa yang telah Allah rahmatkan kepada kita sekalian. Untuk itu, kita perlu pengingat, kita perlu penyadar, agar apa-apa yang terjadi di sekeliling kita disadari oleh jiwa kita masing-masing. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saya ingin berbicara tentang akhirus zaman. Akhirus zaman. Apa itu akhirus zaman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, dan bahkan di dalam beberapa tafsir bisa dikatakan, Bapak bisa lihat nanti dalam tafsir Ibnu Katsir tentang suratul Asr. Suratul Asr. Apa yang dimaksud dengan al-Asr? Al-Asr menurut para ulama tafsir terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat ini bukan ahli tafsir zaman ini yang bergelar profesor, doktor, kiai, haji, ustadz, bukan. Ya. Ini digelari dengan radhiyallahu anhum. Enggak ada gelar kayak gini, enggak ada. Apa itu prop? Apa itu DR? Apa itu MHI? Apa itu MAG? Ada yang ngerti gak? Doktor, apa artinya? Ada? Gak tahu, kita juga dari dulu gak tahu pokok nama doktor. Profesor, tahu profesor artinya? Gak tahu, sampai sekarang pun kita gak tahu. Bahkan yang menyandang gelar profesor pun gak tahu apa artinya profesor. Ini radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Bukan gelar main-main. Doa dan pasti. Tahqiqan, pasti. Ya, yang kita enggak tahu, bangga sekali. Ini radhiyallahu anhum dan walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti radhiyallahu anhum sama gelarnya dengan radhiyallahu anhum. Harusnya kita lebih bangga, kita lebih tinggi dari para profesor yang duduk sekarang di sini. Asalkan wattaba'uhum bi ihsan, ngikuti mereka dengan baik. Dua tafsiran para ulama as-salafus salih radhiyallahu anhum mentafsirkan bahwa makna al-asr yang pertama adalah az-zaman, waktu. Hitungan detik dari mulai dunia ini diciptakan oleh Allah. Per detik napas kita bergerak, itu hitungan detik. Sampai jutaan tahun hingga yaumil qiyamah, itu namanya al-asr. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang pertama, ngerti ya? Demi masa, itu yang kita artikan sering selama ini. Demi masa, wawnya waw kosam, sumpah. Allah bersumpah bukan karena Allah butuh pada waktu, tetapi karena ta'zimul waqt, pengagungan terhadap waktu, modal satu-satunya seorang hamba yang akan menghadap Allah, yang akan dihitung adalah persatuan dari waktu itu, yaitu per detik dari kehidupan kita akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal asr, zaman, detik. Yang kedua, makna dari al-asr adalah penggalan waktu antara salat asar sampai maghrib. Dan kita sudah tahu al-asr, waktu asar. Dari mulai kita salat asar sampai maghrib, itu al-asr. Apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini adalah umur umat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada penggalan akhir dari umur zaman. Jelas bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di akhir penggalan zaman dari mulai Adam alaihissalam hingga akhir, yang menandakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya adalah nabi terakhir dan umat terakhir dari penggalan waktu akhir hidup dunia ini. Mari kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam kitab silsilah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dikatakan bahwa bu'istu fi nasmis sa'ah. Bu'istu fi nasmis sa'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diutus fi nasm. Apa itu makna nasm? Makna nasm ada dua. Ini belajarnya, nambah dikit belajarnya katanya. Ya. Apa itu nasm? Yang pertama, nasm itu maknanya awal hububir riyahid dha'ifah. Awal hembusan angin yang sangat lemah, itu namanya nasm. Nasm itu kalau bapak ada angin besar tuh, biasanya diawali oleh hembusan yang pertama pelan gitu ya. Nah itu nasm. Ini berarti aku diutus di akhir-akhir pertanda akhir zaman. Jadi awal baru mulai tanda akhir zaman, berarti diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasul menjadi rasul itu awal sudah tanda akhir zaman. Ya. Jadi udah hitungan sejak rasul diutus, bukan hitungan sekarang. Kita baru ngeh sekarang. Baru ngeh sekarang ada akhir tanda akhir zaman, padahal sejak Rasulullah diutus sudah merupakan tanda akhir zaman. Yang kedua, makna nasm adalah jam'u nasmah. Ay bu'istu fi dzawi arwahin khalaqahumullahu qabla iqtirabis sa'ah. Yaitu aku diutus di kalangan manusia yang mempunyai roh diciptakan oleh Allah di tanda-tanda mendekati akhir zaman. Berarti Rasulullah diciptakan, Rasulullah diutus pada saat diciptakannya manusia akhir zaman, yaitu sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, merupakan tanda makhluk yang diciptakan akhir zaman. Jelas ya, ini maknanya. Jadi hitungannya sudah sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yaumil qiyamah. Berarti tambah dekat, Pak. Kan kalau dihitung asar ya, tadi kan asar sampai maghrib berapa jam? 2 jam. 2 jam ya. 2 jam kali 50.000 tahun. Enggak tahu dah berapa, hitungnya sendiri. Emang kita sejak dulu matematis terus. Kalau gak dimatematiskan kadang-kadang gak tergerak gitu ya. Dimatematikan terus. Ya, ini hati-hati. Yang pasti ini akhir zaman. Rasulullah SAW mengingatkan ada 2 kondisi yang terjadi di akhir zaman. Kondisi pertama, kondisi yang sangat buruk dan mengerikan. Kondisi yang kedua, yang sangat baik dan menggembirakan. Jelas? Mari kita lihat kondisi yang buruk dan mengerikan di akhir zaman. Ini yang berkata Rasulullah SAW. Yang pertama, bisa baca di situ. Pertama adalah kusyuwul jahli, merebaknya kejahilan. Wa qillatul ilmi, dan sedikitnya ilmu. Sedikit ilmu. Ketika ilmu sedikit, ketika ilmu diangkat, maka kejahilan akan merebak. Kejahilan apa? Agama. Bukan jahil ilmu fisika, bukan jahil ilmu kimia, bukan jahil komputer, bukan. Jahil ulumus syariah, ilmu agama yang benar. Dari mulai pensamaran sampai penghapusan. Dari mulai pensamaran sampai penghapusan, dihapus. Agama Islam digantikan agama baru yang berlabel Islam. Mari kita lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ashratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yujharad jahlu." Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat diangkatnya ilmu dan meratanya kejahilan. Apa tandanya? Itu kan tanda global. Tanda fisiknya apa? Yang pertama, apa yang menyebabkan ilmu itu kecil, sedikit, bahkan lenyap, kejahilan merata? Yang pertama, sebabnya ilmu sedikit dan kejahilan merata adalah mautul ulama, para ulama mati, meninggal dunia, wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai yang berfatwa adalah orang-orang jahil, juhala. Pokoknya menurut saya sih boleh-boleh aja, kenapa enggak boleh? Itu kan masalahnya hati. Loh, ini masalah hati apa masalah qala Allah wa qala Rasuluh? Kalau masalah hati, hati orang Jawa berbeda sama hati orang Sunda. Coba aja, hati orang Amerika berbeda sama hati orang Indonesia. Betul, Pak? Hati sih jadi nilainya, bukan qala Allah wa qala Rasuluh. Para tokoh-tokoh yang diminta fatwanya berfatwa sesuai, menurut saya sih tidak apa-apa, yang penting hatinya. Hati-hati yang kayak gini karena sudah pakai hati. Ya, ini hati. Hati-hati. Ini yang pertama, mautul ulama. Mari kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara langsung dari manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan dimatikannya para ulama. Hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'abtau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sampai-sampai ketika tidak lagi tersisa seorang alim, manusia menjadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang jahil. ketika mereka ditanya berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan.
7: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang masalah fikih berpenampilan, yang kita akan mengambil faidah pembahasan ini dari kitab Sahih Fikih Sunnah ya. Yang mudah-mudahan tadi ya, setelah penjelasan ini kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, ya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, warfa izaraka ila nisfis saq, angkat sarungmu, celanamu, gamismu sampai setengah betis. Ini yang sesuai dengan kebiasaan Nabi SAW ya. Karena sebagian sahabat melihat Nabi SAW biasa memakai sarung atau gamis setengah betis, seperti itu. Fa in abaita fa ilal ka'bain. Kalau enggak mau setengah betis, apalagi di sebagian orang mungkin agak risih, Pak ya. Pakai celana setengah betis. Agak risih, apalagi orang-orang yang bekerja di pemerintahan misalkan seperti itu ya. Agak risih. Kalau engkau tidak mau sampai setengah betis, fa ilal ka'bain. Ya. Ini batas minimalnya. Jaraknya itu apa? Sampai kedua mata kaki. Wa iyyaka wa isbalal izar, dan jangan kau melakukan isbal, fa innaha minal makhilah, karena perbuatan isbal itu adalah perbuatan kesombongan. Jadi orang yang isbal, dia mau mengatakan saya tidak sombong melakukannya, apalagi kalau terang-terangan saya sombong ya, dengan berjalan seakan-akan orang yang sombong seperti itu. Perbuatan isbal itu sendiri pun udah dimasukkan kategori apa? Kesombongan. Ya, wa innallaha la yuhibbul makhilah, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kenapa dikatakan perbuatan isbal itu perbuatan kesombongan? Karena seakan-akan dia telah menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang perbuatan tersebut. Tadi ya, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa-apa yang berada di bawah kedua mata kaki maka tempatnya neraka. Tapi dia langgar hal tersebut. Ya, ini termasuk definisi dari sombong. Apa definisi sombong? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ini maksud dengan kesombongan adalah dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi, orang yang melakukan isbal sementara dia tahu ada larangannya, maka perbuatannya itu sendiri sudah masuk kategori apa? Kesombongan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya tentang tahrimu thawbi syuhrah, larangan memakai pakaian syuhrah. Ya, sering diterjemahkan dengan pakaian kebesaran atau yang lebih enak pakaian tampil beda. Ya, pakaian apa? Pakaian tampil beda. Dikatakan oleh para ulama di antara bentuk-bentuknya ya. Kenapa dikatakan pakaian tampil beda? Karena dia berpenampilan beda dengan orang-orang di sekitarnya. Boleh jadi berbedanya karena pakaiannya terlalu mewah, ya. Pakaiannya misalkan atasannya, kemejanya murah 10 juta misalkan ya. Celananya 15 juta, sepatunya ya berapa? Yang terbagus tuh 20 juta misalkan. Belum tasnya ya 5 juta misalkan. Seperti itu. Di saat orang lain biasa saja, ya. Tas paling berapa? Yang 50 ribu gitu mah ya. Atau kemeja paling 150 lah paling mahal. Nah, ini tampil beda. Beda dengan orang-orang di sekitarnya, ya. Maka ini pun termasuk thawbus syuhrah atau pakaian syuhrah, pakaian tampil beda. Atau sebaliknya. Ya, ada orang di saat kondisi masyarakat berpakaiannya biasa saja seperti keumuman ya. Namun orang ini dia mampu sebetulnya membeli pakaian yang seperti keumuman masyarakat. namun dia sengaja pakaiannya pakaian yang lusuh, ya, bolong-bolong, apalagi bertambal misalkan ya, atau banyak catnya ya, seperti itu. Ingin tampil beda, ingin dikatakan sebagai orang yang paling zuhud ya di kampung tersebut, sehingga dia memakai hal, padahal dia mampu, mampu untuk membeli pakaian yang secara umum ya bisa dia miliki, seperti itu. Nah, ini adalah pakaian syuhrah. Atau dari sisi warna, ya warnanya terlalu mencolok misalkan ya, ya ketika keumuman memakai pakaian yang ya warnanya biasa, dia memakai pakaian warna yang mencolok ya, seperti warna hijau terang misalkan ya, atau apalah yang mencolok, yang membuat orang ketika dia lewat tuh langsung ngelirik gitu ya, heran kok ada orang berpakaian seperti ini, mungkin gitu ya. Ini pakaian apa? Syuhrah ya. Atau di zaman sekarang misalkan pakaian ada yang memakai lampu-lampu ya. Lampu misalkan pakaiannya bercahaya ya. Seperti itu. Nah, ini pakaian syuhrah. Tidak layak. Tidak layak seorang muslim memakai pakaian apa? Syuhrah ya. Pakaian ingin tampil beda. Sebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, "Man labisa thauba syuhratin fid dunya albasahullahu thauba mudhillatin yaumal qiyamah." Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah ketika di dunia, maka Allah kelak di hari kiamat akan memakaikan pakaian kehinaan kepadanya. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, summa ulhiba fihi nar, ya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Ya, seperti itu. Hati-hati kita ya, jangan sampai memakai pakaian syuhrah atau pakaian tampil beda. Berbeda kasusnya ketika kita memakai pakaian yang tampil beda, akan tetapi sesuai dengan syariat, ketika kondisi masyarakat justru menyelisihi apa? Syariat. Ya, kita di zaman sekarang misalkan di lingkungan ya, ketika kita memakai celana yang tidak isbal ya, sementara masyarakat keumuman isbal, ya ini bukan pakaian syuhrah ya, bukan pakaian tampil beda. Justru ini adalah pakaian yang sesuai dengan apa? Syariat ya. Sementara mereka yang isbal justru menyelisihi apa? Syariat, seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah zinatus sya'ri ya. Sekarang kita akan membahas tentang masalah rambut ya. Istihbabu ikrami sya'ri. Jadi anjuran agar kita yang memiliki rambut hendaknya apa? Memuliakan rambut kita. Ya, memakaikan sampo. Sampo ya, bukan sabun colek misalkan. Sampo yang khusus untuk rambut, atau menyisirnya, atau apalagi meminyakinya ya, dengan tidak berlebih-lebihan. Karena kadang ada sebagian orang yang rambutnya kena angin dikit, lihat kaca lagi, benerin lagi ya, atau apa gitu. Nah, ini tidak berlebih-lebihan. Jadi jangan sampai kita membiarkan rambut kita ini kumel ya, kusut, bau, apalagi sampai berkutu seperti itu ya. Jangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana li ahadikum sya'run falyukrimhu." Jika salah seorang di antara kalian memiliki rambut, maksudnya barang siapa yang memiliki rambut ya, maka hendaknya dia memuliakan rambutnya ya, dengan tadi, dengan menyisir dan yang lainnya. Baik. Yang selanjutnya adalah annahyu 'an nadfi syaib. Larangan mencabut uban. Jadi ini biasanya anak-anak muda ya, yang baru beruban, atau orang-orang yang baru mendapati uban di rambutnya, biasanya gatel, pengen apa? Pengen mencabutnya, karena katanya menghilangkan kegantengan, seperti itu ya. Taib. Nah, ini ternyata ada larangannya. Larangan kita mencabut apa? Uban. Sebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud ya, "La tantifu syaib fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah." Janganlah kalian mencabut uban, karena uban kelak akan menjadi cahaya seorang muslim di hari kiamat. Jadi biasanya yang tumbuh atau satu dua, nah ini agak gatal, ataupun yang sudah banyak, ini sudah biasa mungkin ya. Nah, jangan dicabut, karena kelak akan menjadi apa? Cahaya di hari kiamat. Sehingga dari keterangan ini para ulama berbeda pendapat mengenai mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama. Apakah tetap ya membiarkan uban seperti apa adanya, ataukah menyemir uban dengan
9: pewarna yang dibolehkan, ya seperti itu. Maka sebagian ulama berdasarkan hadis tadi, ya mereka melarang menyemir ya uban dengan pewarna. Supaya apa? Supaya nanti di hari kiamat menjadi cahaya ya seorang muslim. Namun sebagian ulama yang lain ya, dan keumuman para ulama kebanyakan, mereka membolehkan seseorang yang sudah beruban untuk apa? Menyemir ubannya. Ya. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim ya. Disebutkan ketika Abu Quhafah di penaklukan kota Mekah ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi rambut dan jenggotnya ini memutih ya. Disebutkan dalam hadisnya kasugomah, seperti sebuah pohon yang memiliki buah atau bunga yang keputih-putihan seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawad." Rubah ya uban ini dengan sesuatu, maksudnya dengan pewarna ya, dengan inai, dengan maksudnya pacar dan sebagainya, za'faron seperti itu. Wajtanibus sawad, tapi hindari warna hitam ya. Jangan menyemir rambut beruban dengan apa? Dengan warna hitam ya. Seperti itu. Ada hikmah kenapa tidak boleh disemir dengan warna hitam. Para ulama menyebutkan salah satu alasannya supaya tidak terjadi tadlis. Ya. Atau tadlis itu bahasa kasarnya itu penipuan. Ya, penipuan. Umurnya udah 50 tahun tapi seperti 20 tahun. Kenapa? Ubannya tertutupi dengan warna hitam. Bahkan ini kadang menipu kaum wanita ya. Menipu kaum wanita, dikirain masih muda 20 tahun atau 30 tahun. Ya ternyata sudah 50 atau 60 tahun, bahkan sudah punya cucu seperti itu. Nah, ini tadlis, penipuan ya. Bisa menipu banyak orang dengan apa? Dengan rambut yang sudah disemir hitam tersebut. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin rahimakumullah, tahrimu halqil lihyah, larangan mencukur jenggot ya. Banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita kaum muslimin, umat Islam, mencukur jenggotnya. Bahkan yang justru diperintahkan adalah mencukur kumis ya. Ahful liha wa ahful syawarib ya. Pelihara jenggot dan cukur apa? Kumis seperti itu. Nah, ada beberapa alasan di sini kenapa kita tidak boleh mencukur jenggot. Taghyiran li khalqillah ya. Karena ini adalah merubah ciptaan Allah. Allah sudah menetapkan seorang laki-laki itu apa? Memiliki jenggot. Jadi sebanyak apapun jenggot kita, mau sehelai dua helai, pelihara ya. Tetap pelihara. Apalagi yang sudah banyak, pelihara. Wa ta'atan li syaitan, orang yang memangkas jenggotnya ya. Ini seakan-akan dia apa? Taat kepada keinginan setan untuk menyelisihi perintah syariat. Wa mukhalafatan li amri sallallahu alaihi wasallam ya, dan menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memelihara jenggot. Bahkan ini adalah sunnah para nabi. Nabi Harun, kita dalam kita bisa melihat dalam Al-Qur'an ya, ketika Nabi Musa marah kepada Harun, apa yang dikatakan Harun? La ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Wahai Musa, jangan engkau tarik jenggot dan kepalaku. Ya, saking marahnya Nabi Musa. Jadi ini pertanda bahwa para nabi apa? Berjenggot. Menemikan Nabi Isa alaihi salam ya. Pun demikian para ulama salafus saleh, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para sahabat dan semua, hampir semuanya digambarkan mereka memiliki apa? Jenggot. Dan yang paling terakhir adalah an-nahyu 'anil qaza ya. Larangan mencukur dengan bentuk apa? Qaza ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil qaza. Beliau melarang dari mencukur model qaza. Apa model qaza? Mencukur sebagian dan membiarkan sebagian yang lainnya, atau bahasa sekarang tuh model apa? Mohak ya, model punk not dead, punk not dead, atau model apapun ya, atau model orang-orang Mongol dulu, orang-orang Jepang, orang-orang Mongol, ya ini depannya dicukur, sampingnya dibiarkan, atau sampingnya dihabisin, depannya dibiarkan, atau paling depannya dibiarkan. Jadi apapun bentuknya yang tidak beraturan, ini namanya cukuran qaza. Seorang muslim, apalagi seorang dai, tidak pantas dan tidak layak ya mencukur rambutnya dengan model-model seperti itu. Hukumnya kata para ulama makruh litanzih, kecuali kalau dia mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, maka hukumnya menjadi haram. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Ayah.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 38.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu

0: yang artinya setiap kali Nabi Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang ia kehendaki tanpa batas." Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa."
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan temani Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yang pertama ada rubrik akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Ibrahim Bafadol. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah wali Allah itu sebatas hanya kalangan para ulama dan penuntut ilmu dan dai saja? Ternyata tidak, ya. Wali Allah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar dan tingkat keimanan masing-masing. Semakin dekat, semakin tinggi derajat kewalian dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Para ulama menjelaskan, ya, wali-wali Allah itu faminhum at-tujjar, di antara mereka ada yang berprofesi sebagai siapa? Pedagang, bisnismen. Bagaimana tidak? Dia menjaga dari tidak menjual barang yang halal, tidak memproduksi produk-produk yang haram, ya. Menjual hanya yang halal saja. Kemudian akadnya tidak ada riba, tidak ada perjudian, tidak ada saling menzalimi, menjaga amanah, jujur dalam jual beli. Ini wali Allah. Jarang sekali orang pedagang, bisnismen yang demikian, yang tahu berilmu tentang perdagangan yang dia geluti. Ya. Kemudian siapakah lagi? Ya. Kata para ulama, wa minhum as-sanna. Ada di antara mereka, ya, para pembangun-pembangun, pembuat-pembuat barang, ya, produsen segala macam produk barang. Wa minhum az-zira. Para petani, ya, kita diingatkan dengan sebuah hadis di riwayat Imam Muslim, ada seorang petani sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan hujan di ladang dia. Yang lainnya tidak. Karena sepertiga dia sedekahkan, sepertiga buat nafkah, sepertiga itu untuk dikembalikan kepada benih lagi. Ini wali Allah. Melaksanakan hak-hak Allah, menzakati pertanian yang dihasilkan dari usahanya. Ini termasuk, ya, bagian dari wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minhum al-mujahidun. Di antara wali Allah itu ada para mujahid, ada para doa, para dai ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada para ulama dan thalabatul ilm, para pencari ilmin. Faqullu man haqqaqal iman wa taqwa fahuwa waliyullah tabaraka wa ta'ala. Setiap orang yang merealisasikan iman dan takwa dalam hati mereka, maka dia berhak mendapatkan sebutan wali Allah. Jadi Anda-anda sekalian yang beriman dan bertakwa itu wali Allah. Wali Allah kita. Hanya saja kedudukan wali ini bertingkat-tingkat, ya. Jadi syarat wali itu tidak harus bisa terbang, bisa menghilang, kebal dibacok. Bukan itu syarat wali. Syarat wali itu adalah beriman dan bertakwa, merealisasikan keimanan dan ketakwaan. Wa kullu man amana billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fa huwa waliyullah bil ma'nal 'am. Ya, setiap orang beriman, bertakwa, maka dia wali Allah secara umum. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara wali-wali setan yang sangat berbahaya yaitu

yang dimintai tolong, dimintai segala sesuatu, maka dia telah menjadikan setan sebagai wali, dan dia berhak mendapatkan sebutan wali setan. Terkadang penampilan mereka, masya Allah, apa, sorban mereka sangat besar, gamis mereka putih bersih, penampilan pakai tasbih yang gede, ya, sehingga menipu banyak orang. Ya, dengan penampilan saja seringkali, ya, banyakkan orang kader melihatnya. Akan tetapi jangan kader dulu, lihat dulu jika dia sesuai dengan sunnah, ya, sholat sesuai dengan sunnah, puasa sesuai dengan sunnah, ya, berhaji sesuai dengan sunnah, amalan-amalannya sesuai dengan sunnah, maka tidak mengapa dikatakan wali karena dia beriman dan bertakwa. Tapi kalau hanya penampilan saja, ya, sholat tidak tahu, ya, ritual-ritual yang haram dia lakukan, ya, puasanya bukan puasa sesuai dengan sunnah, puasa-puasa ritual tertentu, nah ini bukan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bagaimanakah sifat atau ciri-ciri wali Allah subhanahu wa ta'ala agar kita, ya, bisa mendapatkan atau meraih gelar wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi di dalam surat Yunus ayat 62-63, Allah sebutkan, ya, bahwa wali Allah itu tidak takut, tidak bersedih. Kemudian, ya, sifat yang pertama beriman dan bertakwa, itu jelas sekali, ya. Kemudian ciri-ciri yang lain banyak sekali. Setiap ciri dari hamba Allah yang beriman di surat Al-Furqan itu, ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya. Ini adalah ciri dari wali Allah Subhanahu wa taala. Walladzina wa idza khatabahumul jahilun qalu salama, ketika mereka diejek, dihina oleh orang-orang yang bodoh, mereka tinggalkan itu, tidak diladeni. Karena meladeni orang yang bodoh itu akan menjadikan kita semakin tambah bodoh. Ya. Meladeni orang yang gila itu menjadikan kita juga jadi gila nanti. Makanya idza khatabahumul jahilun, kalau diejek orang yang bodoh, enggak tahu, udah biarin saja. Biarin, nanti apa? Dia sendiri juga akan apa? Capek. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Ini wali Allah, ya. Jadi orang-orang yang menggunakan malamnya yabit, mabit, bermalam dengan apa? Bukan dengan tidur, sujadan. Banyak sujud mereka, ya. Mereka orang-orang yang bersujud, wa qiyaman, sambil berdiri, salat maksudnya. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam, yang takut kepada azab jahannam. Inna 'adzabaha kana ghurama, karena azabnya itu nempel gitu, ya. Terus apabila ketika api-api jahannam itu membakar tubuh-tubuh manusia, batunya itu juga itu langsung nempel, ya. Kalau kita misalnya ada arang yang biasa buat bakar sate itu, ketika jatuh ke tangan kita, itu mungkin arangnya akan terjatuh. Tapi saking panasnya batu-batu di jahannam yang merupakan bahan bakar, saking panasnya nembus, ya, seorang nempel, gorom, ya. Makanya ada cinta itu bukan maknanya gorom, gorom. Ada cinta yang menempel begitu. Azabnya ghoroma, na'udzubillah min dzalik. Kemudian sifat selanjutnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, ketika mereka berinfak tidak berlebih-lebihan juga tidak pelit. Berlebih-lebihan dalam artian sampai mereka meminta-minta, ya, juga tidak pelit. Setelah itu sifat dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak menyembah, tidak berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berbuat kesyirikan. Tidak mungkin wali Allah itu berbuat syirik. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin wali Allah subhanahu wa ta'ala itu melakukan ritual-ritual sesajen, dipersembahkan kepada setan dan jin atau iblis. Tidak mungkin itu. Ya, karena apa? Sifat mereka tidak berbuat kesyirikan. Wala yaqtuluna nafsallati haramallahu illa bilhaq, ya, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar yang dibolehkan oleh syariat. Wala yaznun, tidak berbuat zina. Jadi wali Allah itu

0: kaum muslimin sekalian, memang tidak maksum. Sebagaimana para nabi itu maksum, tapi wali Allah ini tidak maksum. Hanya saja dia mahfudzun, terjaga dari perbuatan dosa besar insyaallah taala. Kalau dosa-dosa kecil, nah itu pasti orang melakukannya. Bukan berarti ketika seorang menjadi wali Allah, menjadi orang yang beriman dan bertakwa itu terbebas dari dosa, tidak. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa itu bukan berarti kita menjadi orang yang maksum seperti malaikat, seperti para nabi, tidak. Orang bertakwa pasti akan terjatuh dalam dosa. Orang beriman pasti akan terjatuh. Akan tetapi kalau terjatuh dan terseret kepada perbuatan dosa besar, insyaallah tidak, para wali Allah itu terjaga, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga diri kita. Dan penjagaan Allah terbesar di antara kita adalah kita dijauhkan dari kesyirikan, kebid'ahan, kekufuran, kenifakan. Itu penjagaan yang paling besar. Kemudian dijauhkan, dijaga dari berbagai macam musibah. Kalau kita dijaga sama Allah dari kesyirikan, dari kekufuran, kenifakan, ini subhanallah, itu wali Allah Subhanahu wa taala.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Jumlah rakaat qiyamul lail. Berapakah jumlah yang disunahkan untuk melaksanakan qiyamul lail? Nah, di sini diterangkan tentang jumlah rakaat yang paling afdal dan jumlah rakaat yang boleh. Kemudian di antara para ulama yang muasirin, yang mutaakhir, Mustafa Al-Adawi hafizahullah, Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah, beliau menulis satu risalah, ini buku tipis dengan judul Adadu Rakaat Qiyamil Lail, jumlah rakaat qiyamul lail. Di dalam risalahnya tersebut beliau menegaskan bahwa salat malam tidak ada batas maksimal rakaatnya. Jadi tidak ada jumlah batas yang tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dilebihkan dari itu, tidak ada. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis-hadis berikut. Pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalatul lail mathna mathna, fa idza khashita as-subha fa awtir bi wahidah." Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Dan jika engkau khawatir kedatangan subuh atau kedahuluan subuh, maka witirlah satu rakaat. Jadi Nabi tidak membatasi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salat malam itu dua-dua, ini dua rakaat, dua rakaat." Kalau engkau khawatir datangnya subuh, maka tutup dengan witir satu rakaat. Berarti jumlahnya enggak dibatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga perkataan beliau kepada Rabi'ah. Rabi'ah salah seorang sahabat dari kalangan Ahlus Suffah yang biasa di malam hari membawakan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelayan Nabi, salah seorang pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi berkata kepada Rabi'ah, "Wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku." Maka Rabi'ah berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin menjadi pendampingmu di surga. Aku ingin mendampingimu di surga." Maka beliau bersabda, "Apakah ada permintaan yang selain itu, wahai Rabi'ah?" "Tidak ada, wahai Rasulullah. Itu saja permintaanku." Maka beliau bersabda, "A'inni ala nafsika bikathratis sujud." Kalau begitu, bantulah aku terhadap dirimu dengan cara memperbanyak sujud. Jadi perbanyaklah sujud, wahai Rabi'ah. Perbanyaklah sujud. Jadi semakin banyak, semakin bagus, semakin besar pahalanya, semakin meninggikan derajat. Tidak dibatasi. Akthir as-sujud. A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku dengan cara engkau melakukan sujud sebanyak-banyaknya. Berarti tidak dibatasi. Begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta 'anka khathiyah. Sesungguhnya engkau tidaklah sujud untuk Allah satu kali sujud, melainkan Allah angkat engkau dengan sujudmu itu satu derajat, dan Allah gugurkan darimu satu khathiyah, satu kesalahan. Hadis sahih. Ini menunjukkan bahwa semakin seorang memperbanyak sujud, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah dan semakin banyak dosa-dosa yang digugurkan. Adapun apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya itu 11 rakaat atau 13 rakaat, ini adalah fi'il, perbuatan beliau. Tapi beliau tidak pernah berkata kepada seorang pun, salatlah engkau 11 rakaat atau 13 rakaat. Itu adalah fi'il, perbuatan beliau. Dan qaul secara perkataan, beliau tidak pernah menganjurkan atau menyuruh melaksanakan qiyamul lail sejumlah rakaat itu. Tidak. Sehingga keumuman qaul, keumuman perkataan beliau untuk memperbanyak sujud, untuk melaksanakan salat malam dua rakaat dan seterusnya, tidak bisa dibatasi dengan perbuatan beliau. Karena dalam satu kaidah yang disepakati oleh para ulama, bahwa fi'ilnya Nabi, perbuatan Nabi SAW tidak bisa menjadi penghusus, tidak mengkhususkan perkataan beliau. Ini. Satu. Kemudian juga Nabi SAW ketika memilih untuk dirinya 11 atau 13 rakaat, beliau juga tidak melarang untuk menambah lebih dari itu. Tidak pernah melarang seorang pun untuk menambah lebih dari itu. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata tentang qiyamul Ramadan, tentang qiyamul lail di malam-malam Ramadan. Beliau berkata, sesungguhnya qiyam Ramadan, ini salat malam di bulan Ramadan, Nabi SAW tidak pernah membatasi jumlah rakaat tertentu. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, beliau tidak pernah membatasi untuk umatnya jumlah rakaat tertentu. Akan tetapi beliau tidak menambah lebih dari 11 atau 13 rakaat. Beliau sendiri tidak pernah menambah lebih dari 13 rakaat. Tetapi beliau melaksanakan dengan panjang sekali rakaat tersebut. 13 rakaat itu dilaksanakan dengan panjang sekali. Barang siapa yang menduga bahwasanya qiyamul Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, ini salat tarawih, itu ada jumlah tertentu dari Nabi SAW yang tidak boleh ditambah lebih dari itu atau dikurangi, maka sungguh dia telah keliru. Begitu pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian juga perkataan Ibn Hibban. Ibn Hibban berkata bahwasanya salat tarawih itu awalnya 11 rakaat. 11 rakaat, tetapi mereka, para sahabat, melaksanakannya dengan panjang sekali bacaannya. Kemudian setelah mereka, atau setelah itu, orang-orang meringankan bacaannya. Jadi bacaannya dipendekkan, kemudian menambah jumlah rakaatnya. Sehingga mereka melaksanakan salat tarawih 20 rakaat, selain witir. Dengan bacaan yang sedang, tidak terlalu panjang. Kemudian mereka meringankan lagi bacaan salatnya. Ini bacaan Al-Quran di dalam berdiri tersebut. Dibacaannya dipendekkan, kemudian rakaatnya ditambah 36 rakaat. Dan inilah yang dipilih oleh Imam Malik rahimahullah, bahwa salat tarawih itu 36 rakaat. Kemudian At-Tirmidzi berkata bahwa jumhur fuqaha berpendapat bahwa salat tarawih itu 20 rakaat. Dan ini perkataan Ats-Tsauri, Abdullah ibn al-Mubarak dan Asy-Syafi'i. Dan juga ini pendapat para fuqaha dari Hanafiyah dan Hanabilah. Kemudian At-Tirmidzi berkata, seperti itulah aku mendapati manusia di Mekah melaksanakan salat tarawih, yakni 20 rakaat. Di sejak zaman Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau mendapati kaum muslimin melaksanakan salat malam di bulan Ramadan 20 rakaat. Dan Tirmidzi mengatakan, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak dan para fuqaha yang lainnya. Kesimpulannya, untuk qiyamul lail, ini jumlah rakaat yang paling utama, yang paling afdal adalah 11 atau 13 rakaat. Boleh 11 atau 13 rakaat. Ini yang paling utama. Seorang yang mampu lebih dari itu, boleh menambahnya. Dan yang merasa lemah atau tidak mampu, meskipun 11 rakaat, boleh kurang dari itu. Jadi boleh kurang dari 11 rakaat, boleh lebih dari 11 rakaat. Hendaknya setiap orang mengukur kemampuannya. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amal yang dilaksanakan dengan langgeng, dengan terus-menerus, meskipun sedikit. Tidak terputus. Tidak banyak tetapi terputus. Dan bagi seorang yang telah biasa melaksanakan qiyamul lail, maka makruh hukumnya untuk meninggalkan qiyamul lail. Di hukum asalnya memang sunnah muakkadah. Tapi bagi seorang yang telah terbiasa melaksanakan qiyamul lail ini, sangat tidak disukai, makruh sekali untuk meninggalkan kebiasaan qiyamul lail tersebut. Dikarenakan sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, ini Abdullah bin Amr, janganlah engkau seperti si fulan. Dahulu dia melaksanakan qiyamul lail, biasa melaksanakan qiyamul lail, kemudian setelah itu ditinggalkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian jika seseorang terhalang untuk melaksanakan qiyamul lail karena sakit atau sebab yang lainnya, maka disunnahkan untuk mengqadha qiyamul lail itu di siang harinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ketinggalan, bukan ketinggalan tapi jika tidak melaksanakan salat malam karena sakit atau sebab yang lain. Jadi jika beliau karena sebab sakit atau yang lain tidak mengerjakan qiyamul lail, maka beliau melaksanakan salat tersebut 12 rakaat di siang harinya. Melaksanakan salat tersebut 12 rakaat di siang harinya, hadis riwayat Bukhari. Kenapa di siang hari 12 rakaat? Karena di siang hari tidak ada witir. Jadi witir, salat witir itu kekhususan salat malam. Dan tidak ada witir di siang hari. Maka seorang yang tertinggal dari qiyamul lail dan dia biasa melaksanakan katakanlah 7 rakaat, maka kalau mengqadha di siang hari harus 8 rakaat. Seorang yang terbiasa melaksanakan 5 rakaat di malam hari, ketika tertinggal hendaknya mengqadha di siang hari 6 rakaat, seperti itu. Ini. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, terkhusus lagi jika kesulitan-kesulitan menimpa seseorang dan daya upaya seseorang sudah lemah, maka tidak ada jalan untuk dia meminta pertolongan dan keluar dari kesulitan, himpitan, kesempitan tersebut selain mengetuk pintu Zat yang Maha Raja, Sang Maharaja yang Maha Pemurah, yang di tangan Allah SWT kunci segala sesuatu, kunci segala urusan, semua kemudahan, semua kebaikan di tangan Allah SWT. Kebaikan yang diberikan Allah kepada hambanya, tidak ada yang sanggup menahannya. Dan apa yang dicegah oleh Allah, tidak ada yang sanggup menyalurkannya. Allah Ta'ala berfirman, ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. Apa saja rahmat Allah yang tidak dikirimkan kepada hambanya, maka tidak ada seorang pun yang sanggup mencegahnya. Dan apa saja yang dicegah oleh Allah, tidak ada seorang pun yang sanggup menyalurkannya setelah Allah mencegahnya. Di semua kebaikan di tangan Allah, semua urusan di tangannya. Maka ketika seseorang ditimpa kesulitan-kesulitannya, dirundung permasalahan dan daya upayanya lemah, sudah kehabisan akal, kehabisan daya upaya, maka tidak boleh berputus asa. Caranya adalah dengan mengetuk pintu rahmat Zat yang Maha Pemurah dan Maha Dermawan. Bermunajat di malam hari, memohon kepada Allah SWT dengan hati yang merendah, dengan hati yang hadir. Terkhusus pada waktu yang mustajab, itu sepertiga malam yang terakhir, maka boleh jadi sebuah doa bertepatan dengan waktu mustajab, maka akan dikabulkan semua yang dimohonkan oleh sang hamba. Hal ini ada sunnah dari Rasulullah SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. Pada perang Badar, tidak ada di antara kami seorang penunggang kuda kecuali Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Di jumlah prajurit kaum muslimin 319. Riwayat lain mengatakan 315. Di antara mereka hanya satu orang penunggang kuda saja, yaitu Miqdad. Selebihnya prajurit berjalan kaki. Dan sungguh aku, kata Ali, telah melihat kami para sahabat semuanya tertidur di malam perang Badar. Ya. Semua kami para sahabat semuanya tertidur di malam perang Badar. Kecuali Rasulullah SAW, beliau berdiri di bawah pohon, salat dan menangis, salat berdoa dan menangis hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad dan hadis ini sahih. Jadi ketika malam perang Badar, maka Rasulullah SAW tidak berhenti berdoa, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memohon kepada Allah kemenangan dan pertolongan dalam perang ini. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merasa iba kepada Rasulullah SAW, karena demikian sungguh-sungguhnya beliau memohon pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika keadaan genting. Jadi Rasulullah SAW biasa tidur di malam hari dan bangun. Tidak semuanya untuk qiyamul lail, kecuali pada malam perang Badar, beliau satu malam suntuk berdiri berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pada perang Tabuk. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Kakeknya berarti Amr bin As radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW pada perang Tabuk beliau berdiri di malam hari salat dan sekelompok laki-laki dari para sahabatnya berkumpul mengawal beliau di malam hari itu hingga beliau selesai dari salatnya dan kembali ke tengah-tengah para sahabat yang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis ini hasan. Jadi ketika pada malam-malam peperangan, maka Rasulullah SAW lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa, salat dan sebagainya. Maka beliau terdapat uswah, terdapat qudwah bagi umatnya supaya menggantungkan semua harapan kepada Allah SWT, memohon pertolongan, memohon kemenangan, memohon rahmat Allah Ta'ala kepada zat yang di tangannya semua rahmat, semua kebaikan. Nah, inilah pembahasan kita tentang jumlah rakaat qiyamul lail dan mudah-mudahan Allah SWT membantu kita semua untuk melaksanakan suatu sunnah yang mubarakah ini dan menerima amal-amal saleh kita dan menggolongkan kita ke derajat al-muttaqin, as-salihin, al-abrar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah menarik. Kisah menarik kita pada kesempatan hari ini adalah tentang puncak kecamuk Perang Uhud, salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Perang ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi umat Islam, terutama mengenai keteguhan hati, ketaatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian yang berat. Pendengar yang budiman, Perang Uhud terjadi setelah kekalahan kaum kafir Quraisy dalam Perang Badar, yang membuat mereka menaruh dendam mendalam terhadap kaum muslimin. Kaum Quraisy kemudian datang dengan pasukan yang jauh lebih besar, dipimpin oleh Abu Sufyan berjumlah sekitar 3.000 orang lengkap dengan persenjataannya. Ketika pertempuran dimulai, kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW menunjukkan keberanian yang luar biasa. Di barisan depan terdapat para sahabat yang gagah berani, seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, Abu Dujanah dan sahabat yang lainnya. Mereka bertempur dengan penuh semangat dan berkeyakinan bahwa pertolongan Allah akan datang. Hamzah bin Abdul Muttalib yang dikenal sebagai singa Allah bertempur dengan gagah berani, memberikan inspirasi bagi kaum muslimin untuk terus maju. Abu Dujanah dengan sorban merah yang dikenakannya berjuang dengan penuh semangat setelah menerima pedang langsung dari tangan Rasulullah SAW. Mereka semua berjuang keras untuk menjaga kehormatan Islam dan kaum muslimin. Dengan izin Allah, kaum muslimin berhasil memukul mundur pasukan Quraisy yang mulai kehilangan kendali. Kaum kafir Quraisy terlihat mundur, meninggalkan banyak harta benda dan peralatan perang di medan pertempuran. Melihat ini, sebagian besar kaum muslimin mulai yakin bahwa kemenangan sudah di tangan mereka dan sebagian dari mereka mulai mengumpulkan harta rampasan perang. Pendengar dirahmati Allah, di saat kemenangan sudah tampak di depan mata, sebagian pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW di Bukit Rumat mulai tergoda untuk ikut mengumpulkan harta rampasan. Rasulullah SAW sebelumnya telah memberikan perintah tegas agar mereka tidak meninggalkan posisi mereka apapun yang terjadi. Namun sebagian pemanah mengira bahwa pertempuran telah berakhir dan mereka meninggalkan posisi strategis itu untuk bergabung dengan yang lain. Melihat posisi bukit yang kosong, Khalid bin Walid yang saat itu masih berada di pihak kaum kafir Quraisy melihat peluang emas. Sebagai seorang ahli strategi perang, Khalid memimpin pasukan Quraisy untuk berbalik arah dan menyerang kaum muslimin dari belakang melalui bukit yang telah ditinggalkan oleh para pemanah. Serangan mendadak ini membuat barisan kaum muslimin menjadi kacau dan kemenangan yang hampir mereka raih berubah menjadi kekalahan yang sangat menyakitkan. Pendengar yang budiman, serangan balik kaum kafir Quraisy menyebabkan banyak sahabat gugur sebagai syuhada. Di antara mereka adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, yang gugur akibat serangan Wahsy, seorang budak yang diperintah untuk membunuh Hamzah sebagai bentuk balas dendam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengalami luka serius dalam pertempuran ini. Wajah beliau terluka, gigi beliau patah, dan bahkan beliau jatuh ke dalam sebuah lubang yang telah dipersiapkan oleh musuh. Para sahabat segera melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari serangan musuh yang berusaha mendekati beliau. Abu Dujanah dan beberapa sahabat lainnya rela menjadi tameng hidup demi melindungi Rasulullah dari anak panah dan serangan musuh. Ketika situasi semakin kacau, tersiar kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah gugur. Kabar ini membuat semangat sebagian kaum muslimin menurun dan beberapa dari mereka mulai kehilangan harapan. Namun ada di antara para sahabat yang tetap bertahan dan mengingatkan bahwa meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gugur, mereka harus tetap berjuang demi Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, meskipun dalam keadaan terluka parah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tegar. Beliau terus memimpin pasukan yang tersisa dan berusaha mengumpulkan para sahabat untuk bertahan dari serangan musuh. Keteguhan dan keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat yang lain yang kemudian berkumpul di sekeliling beliau untuk melindungi beliau dengan penuh keberanian. Di antara sahabat yang menunjukkan keberanian luar biasa adalah Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma. Talha bertempur dengan gagah berani, sementara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan keahliannya dalam memanah melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari serangan jarak jauh. Mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keselamatan Rasulullah dan menjaga kehormatan Islam. Akhirnya kaum kafir Quraisy yang merasa cukup dengan serangan mereka dan memutuskan untuk mundur. Mereka tidak berhasil membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak berhasil menghancurkan kaum muslimin sepenuhnya. Meskipun kaum muslimin mengalami kekalahan, mereka tetap bisa mempertahankan kehormatan mereka dan menunjukkan keteguhan iman di hadapan musuh. Pendengar yang budiman, kisah perang Uhud memberikan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, kita belajar tentang pentingnya ketaatan kepada pemimpin. Para pemanah yang meninggalkan posisinya di bukit adalah sebab utama kekalahan kaum muslimin. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perjuangan, ketaatan kepada pemimpin adalah suatu hal yang sangat penting, terutama dalam situasi yang genting. Kedua, kita belajar bahwa kemenangan dan kekalahan adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perang Uhud ini, Allah menguji kesabaran dan ketabahan kaum muslimin. Mereka harus rela menerima kekalahan ini dengan lapang dada dan belajar dari kesalahan mereka. Ketiga, peristiwa ini juga menunjukkan keteguhan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam menghadapi ujian. Meskipun mengalami kekalahan, mereka tak pernah kehilangan keimanan dan ketergantungan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berusaha melindungi pasukan yang tersisa dan menunjukkan sikap seorang pemimpin yang bertanggung jawab hingga akhir. Pendengar rahmati Allah, demikianlah puncak kecamuk perang Uhud, sebuah peristiwa yang penuh hikmah memberikan kita pelajaran tentang ketaatan, keteguhan hati dan ketabahan dalam menghadapi ujian. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang semoga Allah merahmati Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu-ilmu syar'i. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, akan ada banyak acara yang kami sajikan ke ruang dengan Anda. Yang pertama ada Tarikh Islam. Dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Dan berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi. Bersama Ustaz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, ada kisah islami dan juga pahlawan Islam. Baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian acara tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah babak penting dalam sejarah Islam, yaitu pengaruh dinasti Saljuk terhadap kebudayaan Persia. Kisah ini tidak hanya mencerminkan kegagahan umat Islam, tetapi juga menyampaikan pelajaran berharga tentang keberanian, strategi dan persatuan. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk yang berasal dari suku Turki Oghuz memainkan peran penting dalam sejarah Islam pada abad ke-11 hingga ke-14. Mereka berhasil menguasai wilayah yang luas termasuk Iran, Irak, Suriah dan sebagian Anatolia. Meskipun mereka berasal dari luar kawasan Persia, pengaruh mereka terhadap kebudayaan Persia sangat signifikan dan berlangsung lama. Dinasti Saljuk tidak hanya memperkuat kekuasaan politik, tetapi juga mempromosikan perkembangan budaya, seni, dan ilmu pengetahuan, serta arsitektur di wilayah yang mereka kendalikan. Pengaruh dalam bidang politik dan sosial. 1. Penguatan kekuasaan Abbasiyah. Salah satu langkah awal Saljuk adalah mengokohkan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dengan menggantikan dinasti Buaih pada tahun 1055 Masehi. Stabilitas politik yang mereka bawa memungkinkan perkembangan budaya dan intelektual di wilayah kekuasaan mereka. 2. Pemerintahan yang efisien. Saljuk memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur dan efisien. Mereka mempekerjakan para birokrat Persia yang berpengalaman, yang membawa serta tradisi administrasi Persia ke dalam pemerintahan Saljuk. Hal ini memastikan kesinambungan dan stabilitas administratif yang mendukung perkembangan budaya. Pengaruh dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. 1. Pembangunan madrasah. Dinasti Saljuk dikenal karena mendirikan banyak madrasah atau institusi pendidikan Islam. Institusi-institusi ini tidak hanya fokus pada studi agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum seperti matematika, astronomi, dan lainnya. Salah satu madrasah yang paling terkenal adalah Madrasah Nizamiyah di Baghdad yang didirikan oleh Wazir Nizamul Mulk. Madrasah ini menjadi model bagi institusi pendidikan Islam di masa yang akan datang. 2. Dukungan terhadap ilmuwan dan sarjana. Saljuk memberikan patronase kepada banyak ilmuwan dan sarjana terkenal. Mereka mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan kemajuan signifikan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, matematika, dan astronomi. Para ilmuwan terkenal seperti Omar Khayyam yang terkenal dengan karyanya dalam bidang matematika hidup pada masa ini dan mendapat dukungan dari dinasti Saljuk. Pengaruh dalam seni dan arsitektur. Seni lukis dan kaligrafi. Saljuk sangat mendukung perkembangan seni lukis dan kaligrafi. Mereka menggabungkan elemen-elemen seni Persia dan Turki, menciptakan gaya arsitektur yang unik dan kaya. Kaligrafi berkembang pesat sebagai bentuk seni yang sangat dihargai, terutama dalam dekorasi masjid dan manuskrip. 2. Sastra. Seljuk juga berperan dalam perkembangan sastra Persia. Mereka mendukung para penyair dan penulis yang menghasilkan karya-karya besar dalam bahasa Persia. Salah satu karya sastra terkenal dari masa ini adalah Shahnameh, karya Ferdowsi yang dianggap sebagai salah satu mahakarya sastra Persia. Karya ini mengisahkan sejarah legendaris Persia dari awal hingga penaklukan Islam. Pengaruh dalam arsitektur. 1. Perkembangan arsitektur Islam. Dinasti Seljuk berkonti besar dalam perkembangan arsitektur Islam. Mereka membangun banyak masjid, madrasah, dan bangunan publik lainnya yang menampilkan gaya arsitektur yang menggabungkan elemen-elemen Persia dan Turki. Salah satu ciri khas arsitektur Seljuk adalah penggunaan kubah besar, lengkungan setengah lingkaran, dan dekorasi yang rumit. 2. Contoh arsitektur Seljuk. Beberapa contoh bangunan terkenal di masa Seljuk antara lain Masjid Jami di Isfahan dan Benteng Alamut di Iran. Masjid Jami yang terus diperluas dan direnovasi sepanjang masa mencerminkan kemegahan dan kompleksitas arsitektur Seljuk. Benteng Alamut yang digunakan oleh Ismailiyah menunjukkan kemampuan teknik bangunan Seljuk dalam menciptakan benteng yang kokoh dan strategis. Sementara itu, pengaruh dalam kebudayaan dan tradisi. Meskipun mereka berasal dari luar kawasan Persia, Seljuk sangat dipengaruhi oleh budaya Persia. Mereka banyak mengadopsi tradisi dan adat istiadat Persia yang membantu mereka menyebarkan dan melestarikan kebudayaan Persia di seluruh wilayah kekuasaan mereka. Salah satu pencapaian terbesar Seljuk, di antaranya yang lain adalah kemampuannya untuk menggabungkan elemen-elemen budaya Turki dan Persia, menciptakan sebuah sintesis budaya yang kaya dan beragam. Hal ini terlihat dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari seni dan sastra hingga arsitektur dan pemerintahan. Pendengar yang budiman, secara keseluruhan, pengaruh dinasti Seljuk terhadap kebudayaan Persia sangat besar dan berkelanjutan. Mereka tidak hanya memperkuat kekuatan politik dan administrasi, tetapi juga mempromosikan perkembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dengan menggabungkan elemen-elemen budaya Persia dan Turki, Seljuk menciptakan sebuah warisan budaya yang kaya dan kompleks, yang terus mempengaruhi peradaban Islam hingga hari ini. Warisan mereka dalam bidang arsitektur, sastra, dan ilmu pengetahuan tetap dihargai dan dipelajari sebagai bagian dari sejarah kebudayaan Islam. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menjaga agamanya dan melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesemangatan, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu tentang penguasaan seorang muslimah pada bidang ilmu tertentu. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk berilmu tanpa memandang gender atau status sosial. Seorang muslimah juga memiliki hak dan kewajiban untuk menuntut ilmu, bahkan menguasai bidang ilmu tertentu yang bermanfaat bagi dirinya. Menguasai suatu ilmu yang juga bisa bermanfaat bagi keluarganya dan umatnya secara keseluruhan. Pendengar yang budiman, tidak jarang kita mendengar bahwa peran muslimah dalam dunia ilmu terbatas pada pengajaran agama atau sekedar mengurus keluarga. Namun kita perlu memahami bahwa muslimah juga memiliki potensi untuk menguasai berbagai bidang ilmu yang tidak hanya mengembangkan diri mereka sendiri, tetapi juga bisa memberi manfaat besar kepada masyarakat luas.
5: Muslimah yang berilmu akan menjadi sosok yang cerdas, mandiri, dan mampu memberi dampak positif di berbagai ranah kehidupan. Berikut adalah beberapa bidang ilmu yang penting bagi muslimah untuk dikuasai, sesuai dengan kemampuan, minat, serta manfaat yang bisa mereka berikan. Yang pertama, dalam bidang ilmu kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Pendengar yang berbahagia, salah satu bidang ilmu yang penting bagi muslimah untuk dikuasai adalah ilmu kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Muslimah sebagai sosok yang memiliki peran penting dalam keluarga dapat memberikan manfaat yang besar ketika memahami ilmu kesehatan. Misalnya, dengan mengetahui dasar-dasar kesehatan seperti gizi yang seimbang, kebersihan, dan perawatan kesehatan. Seorang muslimah dapat membantu menjaga kesehatan dirinya dan anggota keluarganya. Muslimah yang menguasai ilmu kesehatan juga dapat mendidik anak-anaknya tentang pola hidup yang sehat, mengenalkan pentingnya menjaga kebersihan, dan mengajarkan cara-cara menjaga stamina tubuh. Dalam kondisi tertentu, pemahaman dasar tentang ilmu kesehatan bisa sangat bermanfaat, terutama ketika mendidik anak-anak atau menghadapi situasi yang memerlukan pengetahuan kesehatan. Selain itu, di era modern ini, banyak muslimah yang juga berperan sebagai tenaga kesehatan profesional, seperti dokter, perawat, atau apoteker. Dengan bidang ilmu yang mereka kuasai, muslimah dapat berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat, memberikan layanan kesehatan yang berkualitas, serta menjaga kesejahteraan umat. Kemudian yang berikutnya, seorang muslimah juga dapat menguasai bidang ilmu pendidikan dan psikologi anak. Bidang ilmu berikut, sebagai calon ibu atau sosok yang terlibat dalam pendidikan anak, penguasaan muslimah terhadap ilmu pendidikan sangatlah penting. Pendidikan adalah pondasi utama dalam membangun generasi yang berakhlak mulia dan beriman. Muslimah yang memahami ilmu pendidikan akan memiliki kemampuan lebih baik dalam mengarahkan dan membimbing anak-anaknya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penguasaan dalam ilmu psikologi anak juga sangat bermanfaat. Dengan ilmu ini, muslimah bisa lebih memahami kebutuhan emosional anak-anaknya, mengenali potensi dan karakter mereka, serta menghadapi berbagai tantangan dalam pengasuhan dengan lebih bijaksana. Sejarah Islam mencatat banyak perempuan hebat yang turut berperan dalam pendidikan. Contohnya adalah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal sebagai ahli hadis, seorang pengajar, dan seorang yang memiliki ilmu yang mendalam. Perannya dalam mengajarkan ilmu kepada umat Islam saat itu sangat besar, dan beliau menjadi contoh teladan muslimah yang memiliki penguasaan ilmu yang luar biasa. Selanjutnya, yang ketiga, dalam bidang ilmu keuangan dan ekonomi. Pendengar yang dirahmati Allah, di zaman modern ini, ilmu keuangan dan ekonomi juga sangat penting bagi muslimah untuk menguasainya. Kemampuan mengelola keuangan keluarga dan memahami dasar-dasar ekonomi dapat membantu muslimah dalam mengatur keuangan rumah tangga, mengatur perencanaan pengeluaran, serta menyisihkan dana untuk keperluan yang lebih baik di masa depan. Muslimah yang menguasai ilmu ekonomi juga bisa berperan dalam meningkatkan ekonomi keluarga dengan cara yang halal, seperti menjalankan usaha atau investasi yang sesuai syariat Islam. Dengan pemahaman yang baik tentang keuangan, seorang muslimah dapat membantu menjaga stabilitas keuangan keluarga dan bahkan ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Selanjutnya yang keempat, dalam bidang ilmu agama. Bidang ilmu agama tentu saja menjadi salah satu bidang yang wajib dipelajari oleh setiap muslimah. Ilmu agama meliputi banyak hal, mulai dari memahami akidah yang benar, mempelajari fikih ibadah, hingga mendalami Al-Quran dan hadis. Penguasaan ilmu agama ini akan membentuk muslimah yang kokoh dalam iman, paham tentang hukum-hukum syariat, dan mampu mengajarkan nilai-nilai Islam kepada keluarga dan kepada orang-orang di sekitarnya. Dengan penguasaan ilmu agama yang baik, seorang muslimah dapat menjadi sumber inspirasi, bukan hanya untuk anak-anaknya, tetapi juga bagi masyarakat sekitarnya. Muslimah yang memiliki ilmu agama yang kuat akan selalu mengutamakan ketaatan kepada Allah Ta'ala dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam menjalankan peran sebagai ibu, istri, atau anggota masyarakat. Selanjutnya yang kelima, dalam bidang ilmu teknologi dan komunikasi. Pendengar yang berbahagia, kita tidak bisa mengabaikan pentingnya ilmu teknologi dan komunikasi di zaman sekarang. Dunia yang serba digital membuat kita harus selalu mengikuti perkembangan teknologi. Penguasaan muslimah terhadap ilmu teknologi dan komunikasi memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam berkomunikasi, belajar, serta berkontribusi dalam masyarakat. Misalnya, banyak muslimah yang kini terjun dalam dunia dakwah digital, berbagi ilmu dan inspirasi melalui media sosial, melalui blog-blog, dan berbagai platform online. Dengan penguasaan teknologi, muslimah dapat berdakwah dan menyebarkan nilai-nilai Islam kepada lebih banyak orang. Selain itu, pemahaman teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk belajar berbagai keterampilan baru, mengikuti perkembangan informasi, dan bahkan membangun usaha online yang produktif dan halal. Kemudian yang keenam, dalam bidang ilmu hukum dan sosial. Bidang ilmu hukum dan sosial juga sangat bermanfaat untuk dikuasai oleh muslimah. Ilmu hukum akan membantu muslimah memahami hak-haknya sebagai seorang wanita dalam Islam, serta hukum-hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam keluarga dan masyarakat. Dengan pemahaman ini, muslimah dapat mengambil peran yang tepat dalam menjaga keharmonisan keluarga dan menyelesaikan konflik dengan cara yang adil. Selain itu, penguasaan ilmu sosial membantu muslimah untuk memahami kondisi masyarakat. Membantu muslimah berpikir kritis serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Hal ini akan menjadikan muslimah sebagai agen perubahan di masyarakat yang tidak hanya peduli pada keluarganya, tetapi juga pada lingkungan sekitarnya. Pendengar yang dirahmati Allah, penguasaan muslimah pada bidang ilmu tertentu bukan hanya sekedar untuk menunjukkan kecerdasan atau kemampuan mereka. Semua ilmu yang kita pelajari sejatinya adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan menambah kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan menjadikannya paham tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita jadikan ilmu sebagai cahaya dalam kehidupan kita agar kita senantiasa berjalan di jalan kebenaran. Muslimah yang berilmu adalah muslimah yang kuat, yang bisa menjadi pelita bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi masyarakatnya. Semoga Allah memudahkan kita untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, laisal mu'min bito'an wala'an walal fahish walal badhi. Seorang muslim bukan seorang pencela, pelaknat, pelaku perbuatan keji, dan penghina. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, dalam hadis ini menunjukkan bahwa semua perbuatan buruk tersebut dapat mengikis iman dan menggerogoti kesempurnaan dan hakikat iman dari diri seseorang yang beriman. Oleh karena itu, orang yang beriman janganlah suka menghina orang lain, menghina keturunan, menghina kehormatan, postur tubuh, dan cita-cita orang lain. Janganlah pula orang yang beriman menjadi seorang pelaknat yang tidak pernah berhenti mengucapkan kalimat, "Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknatmu." Atau berani berkata kepada anak-anaknya, "Semoga kalian dilaknat Allah. Ambilkanlah barang ini dan itu." Mengapa sampai harus mengucapkan kata-kata seperti ini? Orang yang beriman sesungguhnya adalah orang yang tidak gemar melaknat dan mengatakan perkataan keji dan kotor yang menyakiti perasaan orang lain. Seorang mukmin sejati adalah orang yang selalu membawa kedamaian dan ketentraman. Perkataannya dan perbuatannya tidak ada yang mengandung unsur kekejian dan kekotoran karena ia konsisten dengan statusnya sebagai seorang mukmin. Hal lain yang harus diperhatikan adalah hal yang dijelaskan di dalam hadis tentang laknat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda idza la'ana syai'an sa'idat al-la'natu ila sama' fatulaku abwabus sama'i dunaha." Sesungguhnya seorang hamba jika mengutuk sesuatu, maka kutukannya itu akan naik ke langit dan ternyata pintu-pintu langit tertutup. "Tsumma tahbitu ilal ardi fatulaku abwabuha dunaha." Kemudian laknat tersebut turun ke bumi dan ternyata pintu-pintu bumi tertutup. "Tsumma ta'khudhu yaminan wa shimalan." Kemudian kutukan itu menuju ke arah kanan dan kiri. "Fa idza lam tajid masawan raja'at ila allazi lu'ina fa in kana lidzalika ahlan wa illa raja'at ila qa'iliha." Apabila tidak menemukan sebuah tempat, maka kutukan tersebut akan kembali kepada orang yang dikutuknya apabila memang ia pantas menerimanya. Akan tetapi apabila tidak pantas menerimanya, maka kutukan itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, hadis ini merupakan ancaman yang sangat keras bagi seseorang yang melaknat orang yang tidak pantas untuk dilaknat. Karena laknat yang diucapkan akan melayang ke langit dan ke bumi, ke kanan dan ke arah kiri, dan akhirnya kembali kepada orang yang mengucapkannya jika orang yang dilaknat tidak layak untuk dilaknat. Tentang laknat ini pula Rasulullah SAW bersabda, tentang perempuan yang mengutuk unta tunggangannya karena unta tersebut merasa kelelahan dan gelisah serta susah diatur. "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi wa mura'atun minal ansori ala naqatin fadojirat fala'anatha fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah." Ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW di dalam sebuah perjalanan, ketika itu ada seorang wanita dari kaum Ansar yang menunggangi seekor unta. Tiba-tiba untanya mengamuk, maka ia pun langsung mengutuk unta tersebut. Ternyata ucapannya tersebut terdengar oleh Rasulullah SAW. Maka beliau SAW bersabda, "Ambillah barang-barang yang ada di atas unta dan lepaskanlah karena unta ini unta terlaknat." Hadis riwayat Imam Muslim. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, ucapan Rasulullah SAW ini sebagai bentuk hukuman bagi wanita tersebut yang melaknat hewan ternaknya yang tidak berdosa. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Unta yang telah dilaknat jangan menyertai perjalanan kita." Karena wanita ini telah melaknatnya dan setiap hewan yang terlaknat tidak pantas untuk dipergunakan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang untuk mempergunakannya dan melepaskannya berjalan sendirian. Hal ini merupakan hukuman yang diberikan Rasulullah SAW kepada wanita tersebut yang melaknat hewan tunggangannya padahal untanya tidak layak untuk dilaknat. Hal ini pun berlaku untuk kita yang memiliki hewan ternak. Tidak sepantasnya kita melaknat hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, atau keledai, dan lain sebagainya. Demikianlah pendengar yang budiman. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi.

0: bukan termasuk dunia. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah pernah berkata, istri salihah itu bukan bagian dari dunia yang melalaikan. Karena istri salihah akan membuat engkau tenang, wahai para suami. Hal itu karena istri salihah, ia akan bertanggung jawab dalam membereskan pekerjaan rumah dan menjadi sebab tersalurkannya syahwat biologi suami secara benar. Dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Faidah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, wanita salihah bukanlah bagian dari dunia yang melalaikan dari akhirat. Kedua, wanita salihah adalah bagian dari kebahagiaan di akhirat, karena wanita salihah akan mendorong dan mendukung suaminya untuk bisa menggandeng tangan istri bersama menuju surga dengan ketaatan keduanya kepada Allah. Ketiga, ada dua jasa besar istri yang mengharuskan suami untuk senantiasa berterima kasih kepada istri, yaitu terpenuhinya kebutuhan biologis yang halal dan berpahala, dan juga terselesaikannya pekerjaan di rumah. Dan faidah yang terakhir, di balik kesuksesan seorang mukmin dalam berkontribusi untuk agama dan umat, terdapat peran istri salihah yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada suaminya. Wallahu a'lam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengupas kisah inspiratif dari salah seorang tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Ibnu Abi Layla rahimahullah, seorang ulama besar dan hakim ternama pada masa tabi'in. Keteguhan beliau dalam memegang prinsip kebenaran dan ketakwaan menjadikannya sosok inspiratif bagi umat Islam sepanjang masa. Ibnu Abi Layla atau lebih dikenal dengan nama lengkap Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla Al-Ansari Al-Kufi adalah salah satu ulama terkemuka pada masanya. Beliau dikenal sebagai seorang ahli fikih, mufassir, dan seorang qadi atau hakim yang memiliki kontribusi besar dalam ilmu keislaman khususnya di kota Kufah. Julukan beliau adalah Abu Abdurrahman. Pendengar yang budiman, Ibnu Abi Layla lahir pada tahun 70-an Hijriah di kota Kufah, Irak. Beliau berasal dari keluarga yang memiliki tradisi keilmuan yang kuat. Ayah beliau yakni Abdurrahman bin Abi Layla adalah seorang ulama yang juga dikenal luas. Namun, Ibnu Abi Layla kecil tidak sempat belajar langsung dari ayahnya karena sang ayah meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Oleh karena itu, beliau banyak belajar dari saudaranya, yakni Isa bin Abdurrahman bin Abi Layla, yang meneruskan tradisi keilmuan keluarga. Pendengar yang budiman, Ibnu Abi Layla menimba ilmu dari sejumlah ulama besar yang hidup pada zamannya. Di antara guru-guru beliau adalah yang pertama Asy'abi, kemudian Nafi' al-Umari, kemudian Atha' bin Abi Rabah, kemudian Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, kemudian Al-Minhal bin Amr, kemudian Amr bin Murrah, kemudian Abu Az-Zubair Al-Makki, kemudian Atha', kemudian Humaidah bin Syamardal. Dan selain itu, beliau juga menerima ilmu dari Abdullah bin Atha', kemudian Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah, kemudian Dawuh bin Ali, dan yang lainnya. Kedalaman ilmu Ibnu Abi Layla mencakup berbagai cabang ilmu, termasuk tafsir, qiraah, dan fikih. Pendengar yang budiman, Ibnu Abi Layla juga melahirkan banyak murid yang kemudian menjadi tokoh-tokoh penting dalam dunia keilmuan Islam. Di antara murid-murid beliau adalah yang pertama Syu'bah bin Al-Hajjaj, yang kedua Sufyan bin Uyainah, yang ketiga Zaidah bin Qudamah, yang keempat Sufyan Ats-Tsauri, yang kelima Qais bin Ar-Rabi' dan Hamzah Az-Zayyad. Nama-nama tersebut merupakan bukti nyata bahwa pengaruh keilmuan Ibnu Abi Layla tersebar luas dan diakui oleh generasi setelahnya. Ibnu Abi Layla memiliki hafalan Al-Quran yang kuat. Beliau mempelajari qiraah Al-Quran dari berbagai guru, termasuk saudaranya, yakni Isa bin Abdurrahman, dan ulama lainnya, seperti Asy'abi yang dikenal telah belajar dari Al-Qamah. Hamzah Az-Zayyad, yakni seorang qori terkenal,

0: Islam. Meskipun memiliki reputasi besar sebagai seorang ulama, Ibnu Abi Layla juga menghadapi kritik dari beberapa ulama, khususnya dalam hal hafalan hadis. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa Ibnu Abi Layla memiliki kelemahan dalam hafalan dan seringkali keliru dalam meriwayatkan hadis. Syu'bah, yakni salah satu murid Ibnu Abi Layla, ia mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat seseorang yang lebih buruk hafalannya dibandingkan Ibnu Abi Layla. Namun meskipun terdapat kritik, beberapa ulama tetap mengakui kejujuran dan kedalaman ilmu Ibnu Abi Layla. Misalnya Al-Ajli, beliau menggambarkan bahwa Ibnu Abi Layla sebagai seorang ahli fikih yang berpegang teguh pada sunnah dan memiliki sifat jujur. Kemudian Abu Hatim, salah satu ulama besar dalam bidang hadis, beliau menyatakan bahwa Ibnu Abi Layla adalah sosok yang dapat dipercaya meskipun memiliki kelemahan dalam hafalan. Pendengar yang budiman, Ibnu Abi Layla juga dikenal sebagai seorang qadhi atau hakim pertama di kota Kufah yang diangkat oleh Yusuf bin Umar As-Sakhafi, salah satu gubernur Bani Umayyah. Selama masa tugasnya sebagai seorang qadhi, Ibnu Abi Layla menerima tunjangan bulanan sebesar 100 dirham. Jabatan ini menunjukkan pengakuan terhadap kapasitas intelektual dan integritas beliau dalam memutuskan perkara. Namun, beban tugas sebagai qadhi juga memengaruhi hafalan beliau. Beberapa ulama menyebutkan bahwa kesibukan beliau sebagai qadhi membuat hafalannya melemah. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa sejumlah ulama tidak menjadikan hadis-hadis Ibnu Abi Layla sebagai hujah utama dalam hukum Islam. Pendengar yang budiman, Ibnu Abi Layla dikenal sebagai seorang pribadi yang indah secara lahir dan batin. Beliau digambarkan sebagai sosok yang tampan, memiliki tulisan tangan yang indah, dan sangat teliti dalam menjaga mushaf Al-Quran. Kepribadian beliau mencerminkan seorang ulama yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam tugasnya sebagai seorang qadhi. Selain itu, beliau juga dikenal menggunakan pewarna hitam untuk rambutnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Jarir bin Abdul Hamid, penampilan beliau yang rapi menunjukkan perhatian beliau terhadap sunnah Nabi dan etika Islami. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, beberapa ulama memberikan kritik terhadap kelemahan hafalan Ibnu Abi Layla. Misalnya Abu Daud pernah mendengar Syu'bah berkata bahwa Ibnu Abi Layla seringkali meriwayatkan hadis yang terbalik. Abu Hatim juga menyebutkan bahwa Ibnu Abi Layla adalah sosok yang jujur tetapi memiliki banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Namun kritik-kritik tersebut tidak mengurangi kontribusi besar beliau dalam bidang fikih dan qiraah Al-Quran. Bahkan sejumlah ulama tetap menjadikan beliau sebagai salah satu rujukan dalam memahami hukum Islam dan tafsir Al-Quran. Pendengar yang dirahmati Allah, Ibnu Abi Layla wafat pada tahun 148 Hijriah. Beliau meninggalkan warisan keilmuan yang berharga, terutama dalam bidang fikih dan qiraah. Meskipun terdapat kritik terhadap beberapa aspek hafalan beliau, Ibnu Abi Layla tetap dihormati sebagai salah satu ulama besar Kufah yang berkontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu keislaman. Ibnu Abi Layla adalah contoh nyata dari seorang ulama yang memiliki dedikasi tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat. Beliau berhasil mengintegrasikan peran sebagai seorang ahli fikih, seorang qadhi, dan juga seorang pengajar Al-Quran. Kehidupan beliau menunjukkan bahwa seorang ulama tidak hanya berperan dalam ranah akademik, tetapi juga dalam pelayanan publik dan pembentukan hukum Islam. Warisan beliau terus dikenang, baik melalui murid-muridnya maupun melalui kontribusi beliau dalam membangun tradisi keilmuan di Kufah. Meskipun menghadapi berbagai kritik, kejujuran dan dedikasi Ibnu Abi Layla rahimahullah dalam menyebarkan ilmu tetap menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Dengar yang budiman, sepanjang sejarah manusia telah banyak para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang Allah utus ke dunia ini, yang bertugas menyampaikan dan mengajarkan agamanya serta mengajak manusia untuk beribadah hanya kepadanya. Salah satu di antara mereka adalah Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah seorang lelaki yang lahir dari rahim seorang wanita perawanan suci bernama Maryam. Ibunya merupakan anak wanita dari seorang lelaki pilihan Allah bernama Imran, dari keturunan Bani Israel atau anak-anak Nabi Ya'qub alaihissalam. Keluarga Imran ini merupakan salah satu keluarga yang telah dipilih Allah untuk mendapatkan keistimewaan darinya berupa nikmat kenabian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-33 dan 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Wallahu samii'un 'aliim. Sungguh Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sebagiannya merupakan keturunan dari yang lain, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa proses pernikahan ibunya Maryam dengan seorang lelaki. Artinya beliau lahir tanpa seorang ayah, dan yang demikian itu bukanlah hal yang mustahil bagi Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-59, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Ketika Maryam bertanya dengan penuh rasa heran saat mendapat kabar gembira berupa seorang putra yang akan lahir dari rahimnya tanpa sentuhan seorang lelaki, Allah menjelaskan dan menegaskan kepadanya serta kepada kita semua sebagaimana terdapat dalam surah Ali Imran ayat ke-47.
2: كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
1: Demikianlah Allah yang menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila ia sudah berkehendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya cukup mengatakan kepadanya, jadilah kamu, lalu jadilah ia. Ketika Isa alaihissalam masih bayi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk berbicara dengan jelas. Allah taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-46, "Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlaw wa minas salihin." Isa alaihissalam berbicara kepada manusia dalam buaian ketika ia bayi dan juga ketika telah dewasa, dan dia termasuk orang-orang yang saleh. Mengenai hal ini yaitu Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma takallama maulud fi sigharihi illa Isa wa sahib Jurayj." Tidak ada seorang anak yang mampu berbicara ketika kecilnya kecuali Isa dan sahabat Jurayj. Pendengar yang budiman, di dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan kedudukan Nabi Isa alaihi salam yang sesungguhnya, bahwa beliau adalah salah seorang hamba terbaik pilihan Allah dan juga utusannya yang memiliki kedudukan tinggi dan mulia di sisinya. Bukan sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan beliau adalah anak zina. Bukan pula orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa beliau adalah Allah atau anak Allah. Allah Subhanahu wa taala telah membantah keyakinan batil mereka ini dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In huwa illa 'abdun an'amna alaihi waja'alnahu mathalan li bani Israel. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang telah kami berikan nikmat kepadanya dan telah kami jadikan dia sebagai tanda atau bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan bahwa maksud dari Isa adalah kalimat Allah yaitu Allah menciptakan beliau dengan kalimatnya, yaitu kun. Sedangkan maksud dari ruh ialah Isa alaihissalam merupakan salah satu dari sekian banyak ruh yang telah Allah ciptakan. Dan beliau bukanlah Ruh Kudus, karena Ruh Kudus itu adalah Jibril alaihissalam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ahli tafsir dari kalangan sahabat dan yang setelah mereka. Para pendengar rahimakumullah, dakwah Nabi Isa alaihissalam tidak berbeda dengan dakwah para nabi dan rasul alaihissalam yang lainnya, yaitu mengajak manusia untuk beriman dan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Hanya saja Nabi Isa alaihissalam diutus khusus kepada Bani Israel, berbeda dengan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada semua makhluk dari kalangan jin dan manusia, sebagaimana Allah berfirman, wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Dan Allah jadikan Isa sebagai rasul yang diutus kepada Bani Israel dan untuk mengatakan kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepada kalian dengan membawa ayat atau mukjizat dari Rabb kalian. Di antara yang beliau serukan kepada Bani Israel adalah apa yang Allah abadikan dalam kitabnya di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-72, yang artinya Isa al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan juga Rabb kalian. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah dalam ibadahnya, maka Allah haramkan surga untuknya, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan orang-orang zalim itu tidak memiliki seorang penolong pun yang akan menolongnya dari siksa api neraka. Pendengar rahimakumullah, walaupun Allah telah menganugerahi banyak mukjizat dan menunjukkan kenabian beliau dan membenarkan kerasulan beliau, namun hanya sebagian saja yang menyambut dan menerima dakwah beliau. Mereka ini adalah Al-Hawariyun yang menjadi pengikut dan penolong setia beliau, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saff ayat yang ke-14.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang pahlawan Islam Uqbah bin Nafi'. Beliau adalah seorang panglima besar Islam yang berhasil menaklukkan seluruh daratan Arab Maghribi yang dijuluki sebagai penakluk Afrika Utara. Semoga kisah ini menjadi motivasi dalam kehidupan kita semua. Pendengar yang berbahagia, bakat militer Uqbah bin Nafi' sudah tampak saat ia ikut bergabung dalam pasukan Muslim di bawah pimpinan Amr bin Al-As radhiyallahu an ketika hendak menaklukkan Mesir. Kepiawaiannya tersebut membuat Amr bin Al-As menunjuknya sebagai panglima pasukan Muslim yang diutus ke Afrika untuk mencari informasi mengenai kondisi geografis dan kekuatan pasukan musuh. Selain itu, ia juga ditugaskan untuk membuat strategi perang. Pada tahun 50 Hijriah, ia datang kembali ke Afrika dengan pasukan yang lebih banyak dan berhasil mengalahkan pasukan musuh terdiri dari suku barbar yang bekerja sama dengan pasukan Romawi. Agar dapat menguasai wilayah Maghribi yang begitu luas, Uqbah bin Nafi' mendirikan pos pusat berupa sebuah kota yang kemudian diberi nama Khoyruan. Khoyruan terletak di daratan yang sangat strategis, jauh dari pesisir pantai sehingga terhindar dari serangan armada laut Bizantium dan jauh dari pegunungan yang merupakan markas besar pasukan barbar. Namun di sana terdapat banyak pepohonan rimbun yang dihuni oleh banyak binatang buas. Beberapa orang mengkhawatirkan kondisi tersebut karena khawatir akan membahayakan keamanan pasukan Muslim. Pendengar yang budiman, Uqbah bin Nafi' meyakinkan mereka bahwa Khoyruan adalah tempat yang paling strategis untuk menghadapi musuh dengan kondisi ekonomi dan politik yang cukup stabil. Dan untuk binatang buas, ia yakin mereka tidak akan mengganggu. Doa Uqbah bin Nafi' dikenal dengan doa yang mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Saat itu posisinya digantikan oleh Abu Muhajir Dinar. Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 62 Hijriah, ia kembali memimpin Ifriqiyah untuk kedua kalinya. Di tengah perjalanan, Uqbah bin Nafi' yang saat itu hanya bersama dengan sedikit pasukannya dikepung dan terbunuh oleh pasukan musuh yang dipimpin Qusailah. Ia dan pasukannya dimakamkan di wilayah Zab yang sekarang dikenal dengan Sidi Uqbah. Islam tersebar dengan begitu cepat. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 abad, pasukan Muslim telah berhasil menguasai berbagai wilayah dari barat hingga ke timur. Hal tersebut tidak terlepas dari terlahirnya banyak tokoh hebat di kalangan kaum muslimin. Salah satu yang paling terkenal adalah Uqbah bin Nafi', seorang panglima besar yang berhasil menaklukkan Arab Al-Maghribi, yaitu Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Uqbah bin Nafi' merupakan putra dari pejuang Islam, yaitu Nafi' bin Qais Al-Fihri. Sejak kecil ia tumbuh di lingkungan Islam dan banyak belajar mengenai ajaran Islam dari ayahnya. Ia merupakan kerabat dekat dari penakluk kota Mesir, yaitu Amr bin Al-As. Dari situlah Uqbah bin Nafi' mendapatkan bakat kemiliterannya. Para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai tahun kelahirannya, tetapi mereka sepakat bahwa ia lahir di masa Nabi Muhammad SAW. Pencapaian umat Islam atas luasnya daerah yang dikuasai tidak serta-merta berjalan mulus. Banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi, termasuk mengenai penunjukan kepala wilayah. Uqbah bin Nafi' sebagai orang yang sangat berjasa dalam penaklukan Afrika serta keberhasilannya dalam membangun sebuah pusat peradaban Islam di Afrika Utara nyatanya diberhentikan dari posisinya, lalu digantikan oleh Abu Muhajir Dinar. Pendengar yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Idori dalam kitabnya Al-Bayan Al-Maghrib Fi Akhbar Al-Andalus Wal-Maghrib menjelaskan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 55 Hijriah menunjuk Maslamah bin Makhlad Al-Ansori sebagai pemimpin Mesir dan wilayah Afrika lainnya. Maslamah kemudian tiba-tiba mencopot Muawiyah bin Hudayj dari Mesir dan Uqbah bin Nafi' dari Afrika. Sebenarnya pada masa pemerintahannya, Uqbah bin Nafi' telah meraih banyak pencapaian. Di antaranya adalah membangun kota Kairouan sebagai markas besar pasukan Muslim. Keberadaan kota yang dekat dengan pemukiman warga telah berhasil membuat banyak masyarakat dari suku Barbar memeluk agama Islam. Namun berbeda dengan Maslamah Al-Ansori, ia melihat bahwa kekuasaan Uqbah bin Nafi' hanya mencakup Maghrib Al-Adna atau yang dikenal dengan Ifriqiyah. Ia tidak melihat adanya perluasan yang begitu signifikan. Oleh karena itu, Abu Muhajir Dinar ditunjuk untuk menggantikan Uqbah bin Nafi'. Dengan keluhuran budi pekerti dan kerendahan hatinya, Uqbah bin Nafi' menerima dengan lapang dada kabar tentang pemberhentiannya tersebut. Namun nyatanya keadaan justru berbalik. Abu Muhajir Dinar gagal melakukan perluasan ke Maghrib Al-Ausat, yaitu sebagian Aljazair selain wilayah di perbatasan Tunisia, maupun Maghrib Al-Aqsa, yaitu Maroko. Bahkan ia tidak menempati kota di Kairouan yang telah dibangun dengan sangat baik oleh Uqbah bin Nafi', justru malah merobohkannya dan memindahkan pusat pemerintahan ke Ayat Kairouan yang terletak 2 mil dari Kairouan. Hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Maslamah Al-Ansori yang sebelumnya telah mengingatkan Abu Muhajir Dinar untuk menggantikan Uqbah bin Nafi' dengan cara yang baik, karena ia mengetahui bahwa Uqbah bin Nafi' merupakan orang yang sangat dihormati masyarakat atas jasa-jasanya dalam merancang kota Kairouan. Ia telah membangun masjid hingga mendirikan pemukiman-pemukiman warga. Mengetahui keadaan yang menimpa Uqbah bin Nafi' dan kota Kairouan, Muawiyah bin Abi Sufyan berjanji akan mengembalikan posisi Uqbah bin Nafi', namun ia wafat sebelum bisa merealisasikannya. Kemudian Yazid bin Muawiyah menunjuknya kembali sebagai pemimpin Ifriqiyah dan memintanya untuk memperbaiki apa yang telah terjadi sebelumnya. Tahun 62 Hijriah, Uqbah bin Nafi' menjabat kembali sebagai pemimpin Ifriqiyah. Setelah memperbaiki kota Kairouan, ia melanjutkan perjalanannya ke barat. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam perjalanannya tersebut, Uqbah bin Nafi' beserta pasukannya berhasil menaklukkan seluruh wilayah Maghribi, sebuah pencapaian besar yang belum pernah dilakukan oleh para penguasa sebelumnya. Uqbah bin Nafi' wafat pada tahun 64 Hijriah. Saat perjalanan pulang setelah berhasil menaklukkan seluruh wilayah Arab Maghribi sampai ke Samudra Atlantik. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Doa agar dimudahkan urusan agama, dunia dan akhirat. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syar. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhiratin allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syar. Artinya, ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang merupakan penjaga keselamatan urusanku. Perbaikilah untukku urusan duniaku yang di dalamnya terdapat mata pencaharianku. Dan perbaikilah untukku urusan akhiratku yang akan menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah hidup ini sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai pemutus dari setiap keburukan. Hadis riwayat Muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201.
0: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentu saya di Radio ini akan temani aktivitas Anda dengan berbagai acara pilihan. Yang pertama ada rubrik tafsir, kemudian dilanjutkan dengan tahsin dan kiroah, juga dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, saya langsung mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, di edisi kali ini, kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya ayat 127-129. Nah, dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyaqta'a tarfan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu kha'ibin. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dhalimun. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, Allah menolong kalian dalam perang Badar dan memberi bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir atau untuk menjadikan mereka hina lalu mereka kembali dengan tidak memperoleh apa-apa. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka karena sungguh mereka itu orang-orang yang zalim. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia menyiksa siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang firman Allah bahwa Allah menolongmu dalam perang Badar dan memberi bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir. Maksudnya, Allah memerintahkan kalian berjihad dan berperang karena hikmah yang terkandung di dalamnya dalam berbagai segi. Oleh karena itu, Allah menyebutkan berbagai bentuk kemungkinan yang terjadi dalam peperangan orang-orang kafir terhadap mujahidin. Maka Allah berfirman, liyaqta'a tarfan, untuk membinasakan segolongan, yaitu membinasakan suatu umat, minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu kha'ibin, dari kalangan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali, yakni pulang kha'ibin, dengan tidak memperoleh apa-apa. Maksudnya mereka gagal memperoleh apa yang mereka harapkan. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kalimat sisipan yang menunjukkan bahwa hukum di dunia dan di akhirat itu hanyalah milik Allah yang tidak ada sekutu baginya. Allah berfirman, Laisa laka minal amri syai'un, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Yani semua urusan itu hanya kembali kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, fa innama 'alaikal balag wa 'alainal hisab. Sungguh tugasmu Muhammad hanya menyampaikan saja, sedang kamilah yang menghisab amalan mereka. Lalu pendengar, tentang firman Allah ini, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Muhammad bin Ishaq rahimahullah berkata, artinya engkau Muhammad tidak mempunyai sedikit pun keputusan dalam urusan hamba-hambaku, kecuali apa yang telah aku perintahkan kepadamu terhadap mereka. Lalu Allah menyebutkan kemungkinan lainnya dengan firman-Nya, "Aw yatuba 'alaihim," atau Allah menerima taubat mereka, yakni dari kekufuran yang telah mereka lakukan, lalu Allah memberikan hidayah kepada mereka setelah mereka sebelumnya berada dalam kesesatan. "Aw yu'adzibahum," atau Allah mengazab mereka, yaitu di dunia dan di akhirat, karena kekufuran dan dosa-dosa mereka. Oleh karenanya Allah berfirman, "Fa innahum zalimun," karena sungguh mereka itu orang-orang yang zalim. Maksudnya bahwa mereka berhak mendapatkan azab itu disebabkan kezaliman mereka itu sendiri. Nah, pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya yaitu Ibnu Umar, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Ya Allah, laknatlah Al-Harith bin Hisham. Ya Allah, laknatlah Suhail bin Amr. Ya Allah, laknatlah Sofwan bin Umayyah.' Lalu turunlah ayat ini, 'Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, karena sungguh mereka itu orang-orang yang zalim.' Maka dengan hal tersebut diterimalah taubat mereka semua yang disebutkan tadi, karena Allah berkenan menunjuki mereka masuk ke dalam Islam semuanya." Nah, pendengar, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mendoakan keburukan kepada seseorang atau mendoakan kebaikan untuk seseorang, maka beliau membaca dalam kunut setelah ruku, dan terkadang dia berkata ketika beliau berdoa, "Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu." Setelah itu beliau berkata, "Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Walid, Salamah bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang yang lemah dari kalangan orang-orang beriman. Ya Allah, keraskanlah azabmu atas orang-orang kafir mudhar, dan jadikanlah tahun-tahun paceklik yang menimpa mereka seperti tahun-tahun paceklik pada masa Nabi Yusuf." Doa itu beliau baca dengan keras. Dan pernah dalam satu sholat subuh, beliau berdoa, "Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan," yakni untuk beberapa orang dari suku Arab. Sehingga dengan hal itu, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya ini, "Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka." Juga Imam Bukhari meriwayatkan dari Humaid bin Thabit, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Uhud, "Bagaimana akan beruntung kaum yang melukai nabi mereka?" Maka turunlah ayat ini, "Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka." Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami patah gigi serinya dan terluka pada wajahnya hingga mengalir darah pada wajahnya. Maka beliau bersabda, "Bagaimana akan beruntung kaum yang berbuat seperti ini kepada nabi mereka, sedang nabi tersebut mengajak mereka kepada Rabb mereka?" Maka Allah pun menurunkan ayat ini, "Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, karena sungguh mereka itu orang-orang yang zalim." Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah itu mendengar, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, "Wadillahi ma fis samawati wa ma fil ard," kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi semuanya itu adalah milik Allah, dan penghuni keduanya, ini penghuni langit dan bumi, sebagai hamba di hadapan Allah. "Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha," Allah memberi ampun kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyiksa kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya Allah lah yang mengatur, tidak ada yang bisa menentang ketetapan-Nya, dan tidaklah Allah dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan-Nya, tetapi merekalah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh-Nya. "Wallahu ghafurur rahim," dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, pertolongan Allah kepada umat Islam dalam setiap pertempuran tidak lain untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, atau untuk menghinakan mereka karena kezaliman yang telah mereka lakukan, lalu mereka kembali dengan tidak memperoleh apa-apa. Kemudian, kemenangan yang diperoleh kaum muslimin adalah atas pertolongan Allah, dan tidak ada sedikit mencampur tangan manusia dalam urusan ini. Lalu, faedah lainnya, Allah menerima taubat mereka orang-orang kafir jika mereka bertaubat kepada Allah dan masuk Islam. Dan juga Allah akan mengazab mereka yang tetap dalam kekafiran dan kezalimannya. Lalu faedah lainnya, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Lalu faedah lainnya, ayat ini juga menunjukkan akan kebebasan dan otoritas Allah dalam segala urusan. Maka tidak ada satu makhluk pun yang berhak mengatur urusan apapun kecuali dengan rahmat dan izin Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Dan faedah terakhir, bahwa kezaliman pasti akan mengundang datangnya azab, kecuali jika dia bertaubat, lalu Allah menerima taubat itu dan mengampuni dosa-dosanya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
0: 106.3 Simpati FM. Suara Dakwah Islam.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM, dimanapun saat ini Anda berada. Sesaat lagi, kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.

Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

Hei orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya. Apabila Rasul-Nya menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian, yaitu kebenaran, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mampu menghalangi antara manusia dan apa yang diinginkan oleh hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Kewajiban mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya.

dan peliharalah diri kalian dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya.

Dan ingatlah wahai orang-orang yang beriman, nikmat Allah atas kalian ketika kalian masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi, yaitu Mekah. Kalian takut orang-orang Mekah akan menculik kalian. Maka Allah memberi kalian tempat menetap, yaitu Madinah. Dan dijadikannya kalian kuat dengan pertolongannya. Dan diberinya kalian rizki dari yang baik-baik, agar kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya.

Hei orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya. Apabila Rasul-Nya menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian, yaitu kebenaran. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mampu menghalangi antara manusia dan apa yang diinginkan oleh hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Kewajiban mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya.

Dan peliharalah diri kalian dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya.

Dan ingatlah wahai orang-orang yang beriman, nikmat Allah atas kalian ketika kalian masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi, yaitu Mekah. Kalian takut orang-orang Mekah akan menculik kalian. Maka Allah memberi kalian tempat menetap, yaitu Madinah, dan dijadikannya kalian kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kalian rizki dari yang baik-baik, agar kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat-Nya. Larangan berkhianat dan faedah bertakwa.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya yaitu Muhammad dengan meninggalkan apa yang Allah wajibkan atas kalian atau mengerjakan apa yang Allah larang, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahui.

Dan ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah sebagian cobaan dari Allah, agar Dia mengetahui apakah kalian mensyukurinya atau terlalaikan olehnya. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar.

0: Hei orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepada kalian furqan, yaitu jalan keluar dan taufik untuk membedakan yang hak dengan yang batin. Dan kami akan hapus kesalahan-kesalahan kalian, serta mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Baik pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itu tadi baru saja kita simak rubrik-rubrik pilihan untuk Anda. Ada tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung bersama kami. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya ada rubrik keluarga islami bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang tarhib wa tarhib. Diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab islami dan panduan zikir bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga acara-acara yang kami sajikan jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Ketika anak telah mencapai usia 4 tahun, sang ayah sebaiknya mengajak anaknya ke masjid, pasar, atau berkunjung ke kerabat dan temannya. Mengajak anak agar mendampingi ayah akan menumbuhkan jiwa sosial yang baik dan menanamkan nilai-nilai luhur pada anak. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah sosok teladan dalam segala hal. Begitu pula dalam hal ini, beliau adalah ayah terbaik bagi anak-anaknya. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan kebersamaan Nabi bersama cucunya adalah dalam Sahihain dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sambil membawa Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab adalah istri dari Abu Al-As bin Ar-Rabi'. Bila berdiri, beliau menggendongnya. Sedangkan bila sujud, beliau meletakkannya. Hal itu dilakukan oleh beliau dalam salat wajib. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah mencium Hasan bin Ali dan di sisi beliau ada Al-Aqra bin Haris. Al-Aqra pun berkata, saya memiliki 10 anak, namun saya tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan dirinya lalu bersabda, siapa yang tidak menyayangi, niscaya ia tidak akan disayangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mencandai Al-Hasan dan Al-Husain. Beliau bergurau dan duduk bersama mereka berdua. Beliau pernah menggendong mereka berdua di punggung beliau. Beliau juga pernah menjulurkan lidahnya ke Husain. Dan apabila Husain melihat, ia pun tertawa. Beliau juga pernah menyimpan air di mulut beliau, lalu menyemprotkannya ke wajah Hasan. Dan ia pun tertawa. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berjalan merangkak sedangkan anak-anaknya naik di punggungnya sambil bermain. Umar berjalan seperti kuda. Orang-orang pun masuk dan melihat khalifah mereka sedang melakukan hal itu. Mereka berkata, "Apa engkau pantas melakukan hal itu wahai Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "Ya, benar." Umar juga berkata, "Seorang ayah seharusnya menjadi seperti anak-anak, yakni dalam kelembutan dan keterbukaan dalam keluarganya. Beginilah seharusnya sikap seorang ayah bersama anak-anaknya di rumah. Sedangkan, bila bersama khalayak, ia harus menjadi laki-laki yang tegas." Pendengar yang dirahmati Allah, seorang ayah hendaknya memberikan pembelajaran kepada anaknya kapan saja. Bisa saat dalam perjalanan, di mobil, dan tidak terfokus di dalam rumah. Terutama mengajari anak-anak perkara agama. maka menjadi suatu keharusan bagi seorang ayah untuk mengetahui permasalahan agama, faham halal dan haram, memahami berbagai kiat mendidik, prinsip-prinsip akhlak, dan kaidah-kaidah syariat. Apabila dia telah mengetahui hal tersebut, maka dia harus mempelajari berbagai persoalan agama. Hal ini dimaksudkan agar ayah dapat beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu dan pemahaman yang benar. Ketika anak masih kecil, mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Yang ada dalam dirinya adalah perasaan senang yang mendorongnya untuk mengetahui orang yang mengarahkan dan membimbingnya, hingga anak hidup dalam pengaruh orang yang membimbingnya. Apabila pengaruh pembimbing dan pengarah perilakunya tidak ada, maka anak akan tumbuh dalam kebingungan dan kepribadian yang lemah. Pendengar yang dirahmati Allah, ayah sebagai penanggung jawab terbesar dalam rumah tangga berkewajiban mendidik keluarga serta putra-putrinya untuk menaati Allah. Ia berkewajiban menumbuh kembangkan semua anggota keluarganya berdasarkan asas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, dan senantiasa untuk menggiring mereka dengan doa. Sebab di antara doa-doa yang dilantunkan oleh para nabi adalah doa khusus untuk kebaikan anak-anak dan keturunannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum penggunaan alkohol untuk bahan obat. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan karena itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut, maka diperintahkan, dianjurkan, atau diizinkan untuk dilakukan. Sedangkan yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut, maka dilarang atau dianjurkan untuk dijauhi. Kedua, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Islam mensyariatkan pemeliharaan kesehatan dan berobat ketika sakit. Namun saat ini, banyak dari obat-obatan yang beredar di pasaran belum diketahui kehalalannya. Ketiga, bahwa saat ini alkohol atau etanol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, dan atau bahan penolong dalam produksi obat-obatan. Terutama obat-obatan cair yang cara konsumsinya adalah dengan diminum. Dan keempat, bahwa oleh karena itu muncul pertanyaan bagaimana hukum penggunaan alkohol atau etanol untuk bahan produk obat-obatan, terutama obat cair. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang penggunaan alkohol atau etanol untuk bahan obat. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, pertama, yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Sebagaimana ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kedua, yang dimaksud dengan makanan adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman, tidak termasuk obat. Yang ketiga, yang dimaksud dengan khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak. Keempat, yang dimaksud dengan alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus C2H5OH. Dan kelima, yang dimaksud minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau senyawa lainnya, antara lain metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau minuman yang mengandung etanol dan atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, pada dasarnya berobat wajib menggunakan metode yang tidak melanggar syariat, dan obat yang digunakan wajib menggunakan obat yang suci dan halal. Kedua, obat-obatan cair berbeda dengan minuman. Obat-obatan digunakan untuk pengobatan, sedangkan minuman digunakan untuk konsumsi. Dengan demikian, ketentuan hukumnya berbeda dengan minuman. Ketiga, obat-obatan cair atau non-cair yang berasal dari khamr, hukumnya adalah haram. Dan keempat, penggunaan alkohol atau etanol yang bukan berasal dari industri khamr, baik merupakan hasil sintetis kimiawi dari petrokimia ataupun hasil industri fermentasi non-khamr,
untuk bahan obat-obatan cair ataupun non-cair, hukumnya adalah boleh dengan syarat tidak membahayakan bagi kesehatan, tidak ada penyalahgunaan, aman dan sesuai dosis, dan tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 16 Muharram 1440 Hijriah atau 26 September 2018 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, tsumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan, karunia, nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, ancaman yang akan mereka rasakan di dunia ini ataupun nanti di akhirat kelak, yang jelas ancaman di yaumal kiamah nanti adalah ancaman yang sangat besar, dan penyesalan nanti adalah penyesalan yang tidak ada gunanya. Untuk itu marilah kita sesali berbagai macam perbuatan zalim kita selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan waktu untuk taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan berbagai macam fasilitas, kekuatan, kelonggaran waktu dan yang lainnya untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengurangi berbagai macam perlakuan zalim kita kepada Allah, untuk tidak membiarkan kita terjatuh dalam kubangan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak membiarkan diri kita untuk terus mendzalimi sesama kita, yang pada akhirnya kita insya Allah akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, ini adalah sepenggal wasiat dari baginda mulia sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi kepada kita untuk tidak berbuat zalim kepada Allah, berbuat zalim kepada diri sendiri, dan berbuat zalim kepada sesama, yang mudah-mudahan motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa mengingatkan kita dan bisa mendorong kita untuk senantiasa berbuat taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan wasiat-wasiat dari Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala tadi memberikan kita kesempatan untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah, manusia-manusia yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hukuman maknawi dari perbuatan zalim bagi seluruh manusia yang senantiasa menjadi pembangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, membangkang perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al Imran ayat ke-57, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihat fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang salih, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ini sangat jelas bagi kita bahwa ketika kita melaksanakan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyayangi kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menolong kita selama kita tidak mau menolong diri kita sendiri. Ketika kita banyak berbuat zalim, kita sungguh sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu la yahdi qaumadz zalimin." Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Karena padahal dengan petunjuk ini kita bisa selamat dunia dan akhirat. Dan orang-orang yang zalim tidak akan pernah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita saat ini meninggalkan atau berhenti untuk melaksanakan berbagai macam kezaliman kita kepada Allah. Kezaliman kita terhadap diri sendiri dan kezaliman kita terhadap sesama, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya kepada kita untuk tetap kuat, untuk tetap tegar melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi berbagai macam kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk senantiasa meninggalkan perbuatan zalim agar kita menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat. Wallahu taala alam.
0: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Al-wa'adhu wal-iktisad fihi. Al-wa'adhu memberikan mau'idhoh, memberikan nasihat, memberikan pengarahan. Wal-iktisad fihi dan berlaku sedang, tidak berlebihan, tidak terlalu sering, tapi juga tidak terlalu jarang di dalam memberikan mau'idhoh. Ihwafillah rahimani Allah yakum. Mengenai bab ini diceritakan An Muawiyah bin Al Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu qol baina ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika saya pernah salat bersama Rasulullah. Id atasa rajulun minal qaumi, ada satu di antara mereka ternyata bersin. Salat bersama Rasulullah.

0: Kalau faromanil kaumu bi absorihim, semua ngelirik saat sholat itu ngelirik, sudah ngelirik ya, faja'alu yadribuna bi aitihim ala afkhadhihim, ngelirik sambil istilahnya ngelirik sambil nepuk paha mereka, kesel sambil istilahnya ngasih tahu diem dia di dalam hati ya, wasukla ummiyah masya'nu katanzuruna ilayya, celaka, kenapa kalian ngelihatin aku, udah gitu sambil nepuk tangan ke paha. Maka falama ra'aituhum yusammitunani lakini sakattu, ternyata dia batin, ada apa mereka ngelirik aku dan semuanya apa namanya nepuk tangan ke paha. Maka akhirnya dia sadar bahwa maksud mereka adalah supaya aku diam. Falama shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beres salat, fabi abi huwa wa ummi, sungguh demi ayah dan ibuku, maraitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman, saya tidak melihat seorang guru satupun sebelum dan sesudahnya yang lebih bagus cara mengajarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, kata Muawiyah tadi, fa wallahi ma karuhani wala dorobani wala syatamani, beliau tidak benci, tidak memukul, juga tidak menghina ya, sama sekali tidak ngomel. Qala inna hadhihi shalah, Rasulullah cuman mengatakan kita sedang salat. La yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, tidak patut kalau kita campuri dengan omongan manusia. Inna ma hiya at-tasbih, salat itu tasbih, wa takbir wa qiraatul Qur'an, salat itu tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'an yang tentunya semuanya sudah ada standar operasional prosedurnya, dari takbir sampai salam semuanya sudah standar, tidak boleh dicampur dengan yang lainnya. Qultu ya Rasulullah, cerita akhirnya, ini haditsu ahdin bijahiliyah, saya baru saja meninggalkan kebiasaan jahiliyah. Wa qad ja'allahu bil Islam, alhamdulillah Allah mendatangkan kepadaku Islam. Wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan, bahkan di antara kami masih biasa mendatangi dukun. Qala fala ta'tihim, Rasulullah mengatakan udah enggak usah mendatangi lagi. Qultu wa minna rijalun yatatayyarun, dan sebagian kami pun masih bertatoyur, menganggap sial dengan kejadian-kejadian tertentu, warna-warna tertentu, model badan tertentu dan yang lain sebagainya, hari-hari tertentu, tahun-tahun tertentu. Maka qala Rasulullah SAW pun bersabda, dzaka syai'un yajidunahu fi juturihim, itu cuman bersitan hati, fala yasuddunnahum, dan tidak perlu dianggap. Ini kata Rasulullah SAW. Tapi hadis ini kita tidak menekankan hukum-hukum apa yang terdapat dalam hadis ini, kita hanya menunjukkan betapa Rasulullah SAW adalah seorang murabbi, seorang pengajar yang sangat baik ya, di dalamnya menunjukkan kepada kita bagaimana cara mengajar, khususnya untuk orang-orang yang masih awam, yang masih jahil. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.

pecandu narkoba. Tak akan berhenti berusaha untuk mendapatkannya. Beragam cara pun akan dihalalkan, hingga teman bisa jadi korban. Bahkan orang tua tak lagi dihiraukan. Narkoba hanya melahirkan penyesalan dan kematian. Narkoba membunuh anak negeri, memusnahkan generasi. Katakan tidak untuk narkoba sebelum

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
2: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
3: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok, katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
4: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
1: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
5: Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Kagak nyaut lagi.
6: Ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat desa singkat.
5: Dapat info dari mana emang Salman?
6: Itu dari Radio Simpati FM.
5: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
6: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
5: Daftar? Gimana caranya?
6: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
5: Oh gitu, oke deh ntar dicoba, biar dapat konten-konten positif juga.
6: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
5: Iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
6: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
5: Oke deh, makasih ya.
6: Jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Semata FM seperti kita.
5: Oke lah, siap.
7: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Baiklah pendengar, demikian tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, kemudian talhib wa tarhib, dan pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga materi-materi tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi untuk kita. Baik pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentu kebersamaan kita tidak cukup sampai di sini. Insya Allah kami akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, dan kami sudah siapkan berbagai rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu yang bermanfaat. Di antaranya ada rubrik kuliah Islam, kemudian kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Fakhri Fakhruddin. Kemudian berikutnya ada rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Umar Muslim. Baik pendengar, mari kita simak materi-materi menarik. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
10: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mantabiyahum bisanin ila yumil kiamah amma ba'd.
11: Bagaimana prinsip pengasuhan anak dalam Islam? Sejauh mana kita melibatkan itu semua pada Allah. Kita melihat masalah dalam anak kita. Ya Allah, ada apa dengan anak saya? Doa di malam hari. Gitu ya. Itu termasuk melibatkan apa? Allah dalam pola pengasuhan kita. Ya Allah, bagaimana dengan anak saya ini? Dan kita tidak bisa, gitu ya. Sekolah tidak bisa menjamin saya akan menjadikan anak Anda, ayah bunda menjadi anak yang soleh. Anak itu, kesolehan dan kepastian menjadi baik itu hanya ada pada siapa? Allah. Tapi ada upaya dorongan kita. Makanya Allah dilibatkan dalam masalah ini. Orang anak kan titipan siapa? Allah pada kita ayah bunda sekali. Ya, seberapa dekat. Kemudian ada satu teori. Ini juga mau punten ayah bunda sekalian, terutama nih, terutama pada para ayah, punten sekali lagi. Ibnu Qayyim al-Zawjiyah dan lain sebagainya, itu sampai sempat bilang, sebetulnya sederhana masalah pengasuhan anak itu. Kalau dalam rumah tangga melihat ada sesuatu dalam anak yang tidak baik dan menyimpang dari prinsip-prinsip pengasuhan Islam, coba dilihat sejauh mana kesolehan ayah. Sejauh mana ayahnya sholatnya, baca Qur'annya, beribadahnya. Sampai ada seorang ulama, saya lupa, Said bin Musayyab atau apa. Sampai dia mengatakan, saya perkuat dan saya tingkatkan ibadah saya untuk anak-anakku. Sampai begitu. Berarti ada apa? Ada kolerasi, ada hubungan. Ada apa, hubungan timbal balik. Semakin kita baik, semakin kita soleh, anak orangnya bakal nuturkan. Apalagi di sini sentralnya siapa? Ayah. Tips yang lainnya, makanya kata para pakar, ayah orang tua harus jadi role model disebutnya. Menjadi contoh, Pak. Ini sering diulang sama kita, sering diulang. Saya dulu sempat saya contohkan kepada ayah bunda bagaimana Rasulullah mengembalikan memori cucunya Hasan dan Husain itu pada Ali bin Abi Thalib saat mereka bermain kuda-kudaan. Lihat, Hasan dan Husain naik ke pundaknya Rasul yang mulia untuk sekedar bercengkrama kuda-kudaan. Sampai dia katakan, tidak ada penunggang kuda yang terbaik melainkan kalian berdua. Wah, mereka senang tuh. Tapi ternyata ada yang lebih baik lagi. Siapa? Ayah kalian. Masya Allah. Ayah ternyata punya apa? Punya peran yang begitu penting sekali dalam proses pertumbuhan anak. Makanya nanti dalam roadmap pengasuhan anak itu ada polanya. 07 yang dominan itu adalah ibu, 7-15 yang dominan adalah siapa? Ayah. 15 sampai ke atas yang dominan adalah siapa? Ayah lagi. Jadi sekarang gak ada lagi kita, terutama kaum laki-laki apa, berlepas, udahlah urusan, gak ada itu. Tadi tolong menjadi perhatian kita semua ayah bunda sekalian. Ini realita. 62% ya, yang laki-laki itu menjadi tulang lunak, generasi tulang lunak, maksudnya apa? Bencong, banci, LGBT gitu ya. Sedangkan yang perempuan banyak terjerumus ke dalam pergaulan seks bebas. Kenapa? Ternyata keduanya hilang sosok ayah dalam usia pertumbuhan. Ya. Ya, ini rumus singkat. Kalau ada masalah dalam keluarga kita, lihat nih, bapaknya kayak gimana nih. Ya. Kata ulama, jangan kata Ustaz Fahri, Saya cuma nyampaikan ini juga terus terang tamparan buat saya. Gitu ya. Kan semuanya yang disampaikan tuh buat saya sebetulnya, kan gitu ya, bukan cuma buat ayah bunda. Lalu yang kedua, apa yang harus dipersiapkan? Hubungan dengan pasangan. Coba diintrospeksi, kita selama ini sama pasangan kita kayak gimana sih? Apakah saya sudah menjadi pakaian istri saya dan istri saya menjadi pakaian saya? Apakah saya sudah sebagai penutup aib istri saya atau istri saya yang menutupi aib saya? Kan seharusnya begitu ya. Gitu kan? Libasuhunna, menjadi apa? Masing-masing menjadi pakaian. Atau one man show selama ini. Ternyata saya kerja sendirian, solo karir istilahnya. Gitu. Berarti ada masalah. Ini idealnya ayah bunda sekalian. Kecuali Allah takdirkan memang dalam rumah tangga misalnya terjadi perceraian dan pada saat itu ayah ataupun bunda harus membesarkan anaknya menjadi single parent. Ini lain lagi. Walaupun dalam kondisi itu tidak menutup kemungkinan kita tetap bisa mendampingi anak menjadi anak yang sukses, tangguh dan memiliki karakter yang baik, gitu ya. Cuman ini juga harus dievaluasi, gitu ya. Kenapa sekali lagi? Karena tadi amanah itu tidak diberikan kepada hanya satu orang. Dan membina dan mendampingi anak itu tidak bisa dilakukan sendirian, harus ada kerjasama. Berarti ketika ada kolaborasi kerjasama harus ada kesesuaian, kesepakatan. Ayah bunda sekalian, cara bangunin anak pagi saja udah sepakat belum kayak gimana? Ayah sama suami sama istri, gimana caranya? Gitu ya. Atau ketika mereka harus mandi, harus menyiapkan apa? Pakaiannya dan lain sebagainya. Bagaimana pola pengasuhan kita sama mereka? Ada kesepakatan ya? Gitu kan? Termasuk dalam pola kesepakatan tadi, kedekatan kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, keduanya bangun sama, bangun-bangun di tengah malam. Istrinya sampai nangis-nangis salat tahajud berdoa demi kebaikan anaknya. Ayi bapana mah nonton Liverpool, Arsenal, AC Milan. Gimana gitu? Sama-sama bangun di tengah malam, tapi beda dalam hal ini. Nah, ini juga hal yang penting ayah bunda sekalian. Gitu ya, yang perlu disepakati hubungan antara pasangan. Termasuk di sini adalah bagaimana roadmap pernikahan kita. Sebetulnya goal pernikahan kita itu mau kemana sih? Ayah bunda ditanya sama misalnya sama pasangannya, kita rumah tangga mau kemana sih? Tuh, mereka mananya gitu. Nah, ini aneh gitu. Seharusnya tujuan pernikahan itu kata pakar parenting itu terjawab dalam 5 tahun usia pertama pernikahan pertama. Di usia 5 tahun pertama pernikahan itu udah sepakat tuh. Kita nikah tujuannya sampai mana? Sampai surga bersama, udah selesai. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk meraih ke arah sana, kan gitu. Langkah-langkahnya, termasuk nanti kalau sudah punya anak harus bagaimana, kan gitu. Ya. Ustaz, teka pikiran Ustaz. Enggak kepikiran. Jadi kepikirannya, kabelet we ya mas saya hayang kawin teh. Ya, kenapa? Ya kabelet tahu kebelet pengen kawin gitu ya. Tapi sekali lagi itu tidak terlambat. Seperti itu. Kemudian kondisi hubungan tadi. Jangan sampai dalam rumah tangga ternyata penuh dengan apa? Kepura-puraan. Pura-pura samawa, pura-pura baik-baik saja, pura-pura dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya itu terbaca oleh siapa? Anak-anak kita. Gitu ya. Sehingga dalam perkembangannya mau tidak mau sedikit atau banyak itu mempengaruhi mereka. Lalu yang ketiga, apa yang harus disiapkan? Hubungan kita dengan anak. Nah, hubungan kita dengan anak ada tiga yang harus disepakati oleh orang tua. Apa itu? Prinsip tadi, prinsip ya harus sama dalam pola pengasuhan anak. Gitu ya. Prinsip yang sama. Termasuk nanti di sekolah juga begitu. Ya, ayah bunda mau memasukkan ke sekolahnya, ditanya sekolahnya. Ini prinsipnya dalam pengasuhan anak perkembangannya sama enggak? Mau diapain nih anak kita? Gitu ya. Mau dididik apa? Diarahkan pada Al-Qur'an atau sunnah? Gitu kan, diisi dengan nilai-nilai Islami atau apa? Kalau enggak ya jangan ijab kabul dulu gitu. Gitu ya. Itu seperti itu. Lalu yang berikutnya apa? pola dari pengasuhan. Tadi masalah prinsip pengasuhan dalam Islam itu secara teori banyak, Pak. Ayah bunda bisa pelajari itu. Ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10. Nah, kemudian yang kedua adalah pola pengasuhan tadi. Itu yang saya katakan tadi. Ya, dalam menerapkan kesehariannya, ada enggak kesepakatan antara siapa? Antara kita dengan anak kita. Sejauh mana komunikasi kita? Ya, ketika kita punya anak balita 0 sampai 7, harus diapakan ini? Dan bagaimana cara mendidiknya? Harus seragam. Kalaupun terjadi konflik ya antara kita, harus bagaimana dalam penyelesaiannya? Oleh karena itu enggak bisa kita apa ya dalam hal ini tidak ada komunikasi gitu. Kan aneh. Setingkat Karang Taruna dan RT saja itu ada rapat terus tiap minggu untuk mencapai apa? Merealisasikan program kerjanya. Ini urusan anak yang katanya mau kumpul bareng bersama di mana? Di surga. Masa sedikit pun kita tidak ada komunikasi dalam masalah ini? Kan aneh. Makanya harus ada apa? Waktu yang luang. Bukan dibalik, meluangkan waktu. Jangan, berarti ini waktu sih sisa, gak serius kita. Kalau bahasanya meluangkan waktu. Harus ada apa? Waktu luang untuk siapa? Untuk diskusi tentang masalah anak-anak kita. Gitu, Pak. Untuk membangun tadi, kesepakatan pola pengasuhan. Gitu. Ayah bunda kan di rumah masing-masing kan anak-anaknya mungkin usianya berbeda-beda kan gitu. Dan itu secara prinsip pengasuhan Islami memang enggak sama. Kalau ayah bunda punya anak perempuan, enggak mungkin diasuh dengan pola laki-laki. Dan sebaliknya kalau kita punya anak laki-laki, masa mau diasuh pola apa? Pola perempuan kan aneh. Nah, Al-Qur'an itu sudah memberikan gambaran. Kalau kita punya anak laki-laki, nih Ismail. Gitu ya. Ini gambarannya. Siapa? Prototipenya siapa? Ismail alaihi salam. Bagaimana anak kita supaya menjadi Ismail? Gitu. Kalau pola pengasuhan perempuan pun sama. Ini ada gambarannya. Ya. Kalau bisa anak saya menjadi perempuan-perempuan mulia di ahli jannah. Ada 4 itu. Ayah bunda harus tahu. Siapa saja itu? Ya. Kalau bicara tentang keperempuanan, pasti Al-Quran mengarahkannya kepada Maryam binti Ali Imran. Itu kayak gitu tuh. Kemudian kepada siapa? Khadijah binti Khuwailid. Lalu kepada Fatimah binti Muhammad. Dan terakhir kepada Asiyah istrinya Fir'aun. Itu disebutin pola pengasuhannya gimana. Karena memang gak sama gitu. Bahkan ketidaksamaan itu nanti beriringan dengan tingkat perkembangan usia. Ini juga kan komunikasinya berbeda ayah bunda sekalian. Gitu. Jadi yang pertama bagaimana prinsip pengasuhannya dalam Islam, lalu bagaimana pola pengasuhannya yang harus dibedakan antara laki-laki dan perempuan, lalu sesuai dengan apa? Usia perkembangan. Bahkan katanya ya, kalau anak sudah usia SD 4, kelas 4, itu yang paling banyak yang dominan seharusnya siapa? Guru laki-laki. Gimana membentuk mereka supaya jadi laki-laki? Inti gitu ya, pesan yang ingin disampaikan dalam pendidikan itu adalah tentang menumbuhkan fitrah qawamahnya, fitrah kepemimpinannya. Kalaupun perempuan, itu fitrah dari sisi keibuannya. Itu yang harus dominan. Karena disitulah. Sedangkan 0 sampai 7 pola pengasuhan itu yang lebih dominan yang ditekankan apa? Menumbuhkan rasa kecintaan pada anak. Anak itu diajarin supaya suka. Enggak ada anak 0-7 itu istilahnya soleh dan enggak soleh, enggak ada. Yang ada salah dan benar. Makanya jangan dulu bangga, alhamdulillah Ustaz, anak saya usia TK sudah rajin ke masjid. Ya enggak apa-apa, emang udah harusnya begitu. Bukan berarti dia lantas soleh. Sebab targetnya apa? Supaya dia suka ke masjid. Sehingga nanti ketika usia 14 udah gak disuruh gitu. Makanya beda awalan kalimatnya, udah bukan disuruh lagi, tapi apa? Mengajak, bahkan mengingatkan. Karena sudah cinta datang kemana? Ke masjid. Sehingga di sini juga ayah bunda sekalian, kalau kita menghadapi problematika dalam pengasuhan di anak 0 sampai 7 ya, dan kita paham bahwa tujuannya itu adalah untuk menanamkan kecintaan dan kesukaan, paling enggak ini akan mendorong kita lebih sabar lagi menyikapi mereka. Sebab anak di usia itu kebanyakan ngomongnya apa? Enggak mau mulu. Iya kan? Suruh makan? Enggak. Suruh sholat? Enggak gitu kan? Iya enggak? Ya memang begitu, enggak aja gitu. Padahal makannya banyak misalnya gitu kan. Dan memang bukan untuk tercapainya tadi. Ya, mereka hanya untuk ditumbuhkan rasa apa? Rasa suka dan rasa cinta. Makanya yang paling dominan yang mendampingi siapa? Ya ibu. Gitu. Ibu nih. Walaupun dalam hal ini bukan berarti peran ayah enggak ada. Ayah harus ada tetap mendampingi, gitu ya. Cuman dominasinya lebih siapa? Lebih pada ibu. Nah, ini bicara tentang hubungan dengan anak. Prinsip lalu pola pengasuhan. Dan yang berikutnya adalah roadmap pengasuhannya tadi. Harus ada terencana. Ini usia anak saya itu sudah sekarang baru menginjak 0-7. Jadi bunda tuh harus ngapain? Apa yang harus ditanamkan di situ? Menanamkan kecintaan. Ternyata anak saya sekarang anak usia 8-14 tahun. Ini beda lagi nih. Kalau usia 0-7 kan itu yuridiksi, kewenangan itu pada siapa? Orang tua. Gitu kan? Jadi dia bisa diperintah. Tapi ketika anak sudah SMP, SMA, udah enggak begini nih gitu. Kenapa? Karena Al-Qur'an mencontohkan dan mengajarkan kepada kita memang tidak seperti itu. Tadi misalnya kasus dalam proses Nabi Ismail. Ternyata apa? Anak lebih banyak diajak untuk dialog. Gitu ya, anak diajak untuk lebih banyak dialog, bukan sekedar langsung dikoreksi. Gitu ya. Meskipun hal itu sudah ada aturannya. Makanya di sini ada istilah dalam dunia parenting itu the power of question. Kekuatan pertanyaan. Tadi yang saya contohkan. Sebenarnya ada, aturannya sudah jelas, hukumnya sudah jelas, tapi kita tanya ulang lagi sama siapa? Sama anak kita. Nah, gitu ya. Kalau jam pada maghrib sampai isya itu yang bagusnya seperti apa? Kalau anak kita melihat lagi apa? Asik nongkrong di jalan, asik main sama teman-temannya, asik main gadget, gitu kan? Atau misalnya setelah sholat subuh dia malah tidur lagi. Nah, kalau pada subuh itu bagusnya kayak gimana ya? Itu waktu apa ya? Gitu ditanya. Sehingga dia termotivasi untuk melakukan amal soleh dan kebaikan. Ini kata pakar itu disebutnya the power of question. Wallahu'alam. Kurang lebih seperti itu mungkin ayah bunda sekalian. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
12: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, sesungguhnya Allah SWT telah berfirman di dalam surah Fatir ayat ke-31 hingga ke-33, di mana Allah SWT mengkhabarkan dalam ayat-ayat yang mulia ini tentang nikmatnya yang terbesar yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Kemudian bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan sebuah fakta, sebuah hakikat. Bagaimana sikap dan perilaku hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah untuk mewarisi Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Dan bagaimana balasan mereka kelak ketika mereka telah datang menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat kelak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 31 hingga 33, tiga ayat yang mulia yang difirmankan Allah SWT dalam surah Fatir yang maknanya adalah, dan sungguh apa yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad berupa Alkitab, yaitu Al-Quran, adalah Al-Haq, kebenaran. Ia membenarkan apa-apa yang ada di depannya berupa kitab-kitab suci sebelumnya dan para rasul yang diutus sebelumnya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui secara mendalam dan Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Kemudian kami wariskan Alkitab tersebut, Al-Quran tersebut, kepada mereka yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang mendzalimi diri mereka sendiri. Di antara mereka ada yang mendolimi dirinya sendiri. Di antara mereka ada yang muqtasid, pertengahan. Dan di antara mereka ada yang pemenang dalam kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Ta'ala. Itulah karunia yang besar. Surga-surga Aden yang mereka akan memasukinya dalam keadaan mereka diberi perhiasan berupa gelang-gelang dari emas dan mutiara. Serta pakaian mereka di dalam surga adalah sutra. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesulitan dan keletihan. Sesungguhnya Rabb kami maha pengampun lagi maha bersyukur. Kaum muslimin rahimakumullah, di ayat yang ke-31, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita tentang hakikat Alkitab, yaitu Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Rasulnya Muhammad SAW. Itulah Al-Haq. Huwa Al-Haq. Itulah Al-Haq. Karena Al-Quran ini mengandung semua Al-Haq, semua kebenaran. Dan semua kalimatnya adalah Haq. Dan hukum-hukumnya adil. Khabar-khabarnya Haq. Nah, karena demikian padatnya Al-Quran dengan Al-Haq, dengan kebenaran, maka disifati Huwa Al-Haq. Dialah kebenaran. Seolah kebenaran itu terbatas dan terfokus pada Al-Quran saja, dan tidak ada di luar Al-Quran kebenaran. Kemudian sifat Al-Quran yang mulia ini, musaddiqan lima baina yadayh, membenarkan kitab-kitab dan Rasul sebelumnya. Dikarenakan kitab-kitab sebelum Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, dan yang lain, semua kitab itu memberikan khabar, mengkhabarkan tentang kenabian Muhammad SAW, dan diturunkannya Al-Quran sebagai penutup kitab suci. Maka setelah apa yang dikabarkan oleh kitab-kitab terdahulu tersebut nampak dan wujud serta hadir, maka nyatalah kebenaran kitab-kitab suci terdahulu. Jadi apa yang dikabarkan oleh kitab-kitab suci terdahulu akan datangnya penutup para nabi dan diturunkannya penutup kitab suci, itu ternyata hak, ternyata benar. Dengan demikian Al-Quran membenarkan khabar yang tertuang dalam kitab-kitab suci terdahulu. Oleh karena itu, barang siapa yang beriman dengan kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu Ahlul Kitab, tetapi mengkufuri Al-Quran, mengingkari Al-Quran, maka gugurlah keimanannya kepada kitab-kitab suci terdahulu. Karena di antara isi kitab-kitab suci terdahulu adalah berisi kabar, berisi pengabaran tentang diutusnya Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah SAW. Nah, kalau benar, kalau jujur mereka beriman kepada Injil dan Taurat, maka mereka wajib mengimani ayat-ayat yang berisi kabar tentang diutusnya penutup para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya sangat mengetahui secara mendalam dan sangat maha melihat. Karena pengetahuan Allah yang sempurna terhadap hamba-hambanya memberi kepada setiap umat dan kepada setiap pribadi apa yang layak dengan keadaannya. Karena Allah maha tahu keadaan hamba tersebut secara orang per orang. Maka dia memberi kepada hamba tersebut sesuai dengan keadaan hamba itu. Sesuai yang layak bagi hamba tersebut. Dan karena umat ini adalah umat yang terbaik dalam ilmu Allah, dalam penilaian Allah, maka Allah pun mengutus kepada umat ini syariat yang paling sempurna dan mengutus rasul yang paling afdal dan menurunkan kitab suci yang paling a'zam, yang paling agung. Sehingga risalah Muhammad SAW dan syariat Al-Quran bersifat universal, bersifat untuk seluruh umat dan berlaku sampai hari kiamat. Kemudian Allah SWT berfirman di ayat yang ke-32 setelah menyifati Al-Quran sebagai Al-Haq yang berisi kebenaran seluruhnya dan seolah-olah tidak ada kebenaran di luar Al-Quran. Dan Al-Quran ini menjadi pembenar, menjadi bukti kebenaran kitab-kitab suci sebelumnya. Dan bahwasanya Allah maha mengetahui ketika menurunkan Al-Quran ini kepada umat Islam ini, itu umat terbaik. Setelah Allah menyifati keagungan Al-Quranul Karim, kemudian Allah berfirman di dalam ayat yang berikutnya, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Kemudian kami wariskan Alkitab tersebut kepada mereka yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Yaitu umat ini, umat Islam, umat Rasulullah SAW. Mereka lah yang istafahumullah, telah dipilih oleh Allah untuk mewarisi kitab ini. Yang dimaksud mewarisi kitab ini adalah mengimani. Mereka menerima kitab ini dengan iman, dengan keimanan. Dan mewarisi ilmu serta amalnya. Mereka mempelajari sebagian dari isi Alkitab, yaitu Al-Quran. Dan mengamalkan isinya, kandungannya. Inilah yang dimaksud dengan para pewaris Alkitab. Yaitu mereka yang menerima Al-Quran dengan lapang dada. Menerima Al-Quran dengan iman. Dan berusaha mempelajari isinya serta menerapkannya.
13: ini. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana sikap atau perilaku golongan yang telah dipilih oleh Allah untuk mengimani dan menerima kitab suci yang agung ini. فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ. Maka di antara mereka ada yang mendzalimi dirinya sendiri. Yakni melakukan maksiat-maksiat yang tidak sampai kepada kekufuran. Mereka beriman kepada Alkitab, tapi meninggalkan sebagian hukum-hukumnya dan melanggar sebagian rambu-rambunya, serta mengabaikan sebagian perintah-perintahnya. Tapi ini tidak sampai kepada kekufuran, tapi kedzaliman. Mereka telah mendzalimi diri sendiri, karena telah mengenal yang hak, namun tidak memegang teguh al-haq tersebut. Tidak benar-benar merasakan nikmat yang besar ini. Kemudian di antara mereka ada yang muqtasid, yaitu pertengahan. Yakni mereka yang membatasi diri pada penunaian yang wajib-wajib saja. Mengerjakan apa-apa yang diwajibkan Allah berupa perintah dan syariat. Serta meninggalkan apa yang haram. Tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Kemudian di antara mereka ada yang sabiqum bil khairat. Pemenang dalam kebajikan-kebajikan. Mereka adalah orang yang bersegera dalam amal-amal saleh, dalam ketaatan-ketaatan dan bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan. Sehingga mereka pun mengungguli orang-orang lain. Mereka menang dalam kebaikan-kebaikan. Mereka lah orang-orang yang menunaikan apa-apa yang fardu, serta menambahnya dengan apa-apa yang nafilah, yang sunnah, meninggalkan apa yang haram, dan menjauhi juga yang makruh. Nah, ketiga golongan ini, mereka semua telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mewarisi Alkitab yang suci ini. Meskipun martabat atau tingkatan mereka berbeda-beda di akhirat kelak. Dan meskipun keadaan mereka berbeda-beda, akan tetapi bagi setiap kelompok, bagi setiap golongan di antara mereka, ada satu bagian dari pewarisan kitab. Mereka mengambil bagian dari warisan kitab suci itu. Termasuk orang yang mendzalimi dirinya sendiri. Karena di dalam hatinya ada aslul iman. Ketika di dalam hati orang yang mendzalimi diri sendiri itu, ada asal-asal keimanan atau pokok-pokok keimanan. Dan mereka melakukan sebagian dari amal-amal keimanan, amal saleh, maka mereka dikatakan ikut mewarisi Alkitab. Karena yang dimaksud dengan mewarisi Alkitab adalah mengimaninya dan mengetahui, mempelajari, mengetahui sebagian isinya serta mengamalkan kandungannya.
14: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, azanillahu wa iyakum. Tentang memuliakan tamu. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 24 sampai 27, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Idh dakhalu 'alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Faqarrabahu ilaihim. Qala ala ta'kulun. Wajaahu qaumahu yuhra'una ilaihi. Sudahkah datang kepadamu ya Rasulullah kisah tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Ketika tamu itu datang kepadanya dan mengucapkan salam, kemudian Ibrahim pun menjawab salam mereka dan mengatakan qaumun munkarun, mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibrahim alaihissalam pergi menemui keluarganya. Kemudian ia datang dengan membawa daging yang gemuk dan dibakar. Kemudian Ibrahim alaihissalam mendekatkan daging itu kepada tamu-tamunya dan ia berkata, "Ala ta'kulun?" Silakan kalian mencicipinya. Dalam surat Hud ayat ke-78 bercerita tentang kisah Lut alaihis salam yang juga didatangi oleh tamu-tamunya. A'udzubillahissamil alim minasyaitanir rajim. Faja'ahu qaumahu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Qala ya qaumi haula'i banati hunna adhar lakum fattaqullah wa la tuhzuni fi daifi alaysa minkum rajulun rasyid. Ketika kaumnya datang kepada Lut alaihi salam dengan tergesa-gesa disebabkan Lut kedatangan tamu-tamunya berupa para malaikat yang berbentuk seorang laki-laki yang sangat tampan dan gagah. Sedangkan mereka kaum Nabi Lut sudah terkenal dengan pekerjaan mereka yang berbuat fahisyah, berbuat liwat, homoseksual. Maka kaumnya bersegera datang kepada Nabi Lut untuk melihat. Kemudian Nabi Lut berkata kepada ya kaumi, wahai kaumku, ya ini ada anak-anak perempuanku yang mereka lebih suci bagi kalian. Kemudian Nabi Lut mengingatkan kepada kaumnya, bertakwalah kalian kepada Allah, wala tuhzuni fi daifi, janganlah engkau merendahkanku di hadapan tamu-tamuku. Apakah tidak adakah di antara kalian seorang yang berakal? Jadi dua ayat diturunkan berkaitan dengan bagaimana ikramud daif, memuliakan tamu yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kepada orang-orang sebelum kita, bahkan dikatakan dalam sarahnya mungkin sebelum Ibrahim alaihissalam dan Lut alaihissalam, bahwa memuliakan tamu sesuatu yang sangat besar sekali, akhlak fadilah, akhlak yang utama. Ya, maka dalam ayat yang pertama Allah menceritakan bagaimana ketika tamu itu datang kepada Ibrahim alaihissalam, maka dengan bersegera Nabi Ibrahim menemui keluarganya dengan bersegera, mengambil makanan yang terbaik, bukan makanan yang sisa atau yang tidak kita sukai, tapi yang terbaik. Dikatakan ijlin semin, daging sapi yang paling lezat, daging sapi yang gemuk dan yang paling baik disediakan untuk tamunya. Ini kemuliaan. Dan dikatakan juga dalam surat Lut tadi, tamu yang sama yang datang ke Ibrahim alaihissalam datang ke Nabi Lut alaihissalam. Dan demikian pula betapa mereka itu dimuliakan oleh para nabi. Berarti syariat memuliakan tamu telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman dahulu kala, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika tamu-tamu itu datang dikatakan tamu-tamu yang dimuliakan oleh tuan rumahnya.
16: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.

hanya untuk menggapai bunga-bunga dunia. Kini saatnya kau menyadari bahwa dunia hanyalah mimpi belaka. Tak guna semua daya bila hanya untuk dunia belaka. Dunia adalah ibu kecewa, hanya melahirkan pada akhirnya jabang bayi kecewa. Setelah mengandung janji-janji berbunga, harum aroma. Kau sudah melihatnya, atau kau akan melihatnya di hari tua, bahwa selama ini yang kau kejar hanya fata morgana. Dunia memberi hanya secuil kenikmatan sementara. Hanya sementara, berlalu seakan tak pernah ada. Jika kerjamu hanya untuk dunia, jika harapanmu hanyalah dunia, bila inginmu hanya hiasan dunia, bila dambamu hanya kedudukan dunia, maka hanya kecewa, hampa dan derita yang kau kan jumpa. Maukah kau pilihan kedua? Kenikmatan abadi raya, bahagia di dunia dan setelah meregang nyawa. Di sana bahagia, hanya bahagia, tiada tara. Tak ada kecewa, tak ada sengsara. Persembahkanlah semua hanya untuk Sang Pencipta. Bangunlah istana surgamu, rindangkan taman-taman indahmu, deraskan sungai-sungai madumu, perbanyak para jelitamu di Firdausil A'la abadi nan syahdu, di bawah naungan singgasana Rabbumu. Raih semua itu dengan takwa, harta jiwa dan ragamu.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama materi yang kami pilihkan untuk Anda. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di antaranya ada kuliah Islam, kemudian ada rubrik akidah dan juga adab dan zikir. Semoga materi-materi yang kami sampaikan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama materi fikih bersama Ustadz Nailul Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Nah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, buat Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan dan semoga Anda Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menambah wawasan ilmu agama yang penuh berkah ini. Dan pada rubrik Fikih Islam edisi kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang waktu dan tata cara sholat Jumat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua. Pendengar yang budiman, pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa sholat Jumat adalah fardu atau wajib atas laki-laki yang berakal dan sudah baligh yang bukan musafir, serta tidak ada udur atau halangan yang membolehkannya untuk meninggalkan sholat Jumat. Sholat Jumat dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga seseorang meraih surga Allah dan terhindar dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun terkait waktu pelaksanaan sholat Jumat adalah dimulai dari tergelincirnya matahari sampai akhir waktu sholat duhur. Inilah waktu yang disepakati oleh para ulama. Sedangkan bila dilakukan sebelum tergelincir matahari, maka para ulama berselisih dalam dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa tidak sah jika sholat Jumat dilakukan sebelum tergelincirnya matahari. Pendapat ini berargumen dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Ia berkata bahwa sesungguhnya Nabi sholat Jumat ketika matahari condong atau tergelincir. Pendapat inilah yang dikenal di antara para salaf. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, ia berkata, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan para imam setelah mereka sholat setiap Jumat setelah tergelincir matahari. Dan pendapat yang kedua menyatakan bahwa tetap sah walau sholat Jumat dilakukan sebelum tergelincirnya matahari. Pendapat ini dipegang juga oleh Imam Ahmad dan Ishaq dengan berargumen pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Samah Al-Aqwa. Ia berkata, kami sholat Jumat bersama Nabi jika tergelincir matahari. Kemudian kami pulang mencari bayangan untuk berlindung dari panas. Seandainya beliau hanya sholat Jumat setelah tergelincir matahari, maka ketika selesai, orang akan mendapatkan bayangan benda untuk bernaung dari panas matahari dan telah keluar dari waktu makan dan tidur siang. Dan Sahal bin Sa'ad juga berkata, kami tidak tidur dan makan siang kecuali setelah Jumat. Pendapat ini menyatakan bahwa makan dan tidur siang dalam adat bangsa Arab dahulu dilakukan sebelum tergelincir matahari, sebagaimana dinyatakan Ibnu Qutaibah. Demikianlah beberapa pendapat para ulama dan yang rajih adalah pendapat kedua, yaitu waktu sholat Jumat adalah waktu duhur dan sah bila dilakukan sebelum tergelincir matahari, sebagaimana dirajihkan oleh Imam Asy-Syaukani dan imam yang lainnya. Kemudian pendengar, terkait tata cara sholat Jumat lainnya, bahwa sholat Jumat dilangsungkan setelah didahului dengan dua khutbah. Apabila khatib telah selesai berkhutbah, maka muadzin mengumandangkan iqamah. Dan yang utama bahwa khatib itu juga yang memimpin sholat Jumat, meskipun boleh jika khatib dan imam Jumat itu berbeda. Hal ini dibolehkan karena khutbah adalah amalan tersendiri dan terpisah dari sholat. Hanya saja hal ini menyelisih sunnah. Kemudian terkait jumlah rokaat, bahwa telah mutawatir dan masyhur dari Nabi bahwa beliau sholat Jumat hanya dua rokaat. Demikian pula bahwa kaum muslimin telah sepakat bahwa sholat Jumat itu ada dua rokaat. Dengan ini sholat Jumat adalah sholat tersendiri, bukan sholat duhur dan bukan pengganti dari sholat duhur. Barang siapa menyangka bahwa sholat Jumat adalah sholat duhur yang dikosor atau diringkas, maka ia telah keliru. Akan tetapi sholat Jumat adalah sholat tersendiri yang memiliki syarat dan sifat yang khusus. Oleh karena itu, sholat Jumat dilakukan 2 rakaat meskipun dalam kondisi mukim. Selanjutnya pendengar, surat apa yang disyariatkan dibaca dalam sholat Jumat? Sebenarnya surat apa saja dari Al-Quran yang dibaca imam setelah Al-Fatihah, maka itu telah mencukupinya. Namun ada beberapa surat yang disunnahkan untuk dibaca pada sholat Jumat, yaitu surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun, atau surat Al-A'la dan surat Al-Ghashiyah. Hal ini berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi dahulu membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun dalam sholat Jumat. Dan dari hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah membaca Subbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Haditsul Ghashiyah pada sholat Id dan sholat Jumat. Para ulama menyebutkan bahwa di antara hikmah membaca surat Al-Jum'ah karena ia memuat tentang wajibnya sholat Jum'ah dan hukum-hukum melaksanakannya. Adapun hikmah dibacanya surat Al-Munafiqun karena orang-orang munafik tidaklah berkumpul pada suatu majlis yang lebih banyak daripada saat sholat Jumat. Oleh karena itu dibaca surat ini sebagai celaan atas mereka sekaligus peringatan agar mereka bertaubat. Perlu diketahui juga pendengar bahwa bacaan Al-Fatihah dan surat pada sholat Jumat itu harus dengan jahr atau dikeraskan. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga tentu menjadi salah satu bukti bahwa sholat Jumat tidak sama dengan sholat duhur. Adapun bacaan-bacaan yang lain di saat sujud, ruku dan yang lainnya serta gerakan-gerakannya sama dengan sholat-sholat yang lain. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah penjelasan singkat terkait tata cara sholat Jumat yang bisa kita kaji dalam rubrik Fikih Islam edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memudahkan kita dalam mengamalkan dan mendakwakan setiap ilmu yang kita dapatkan. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
4: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah menarik. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas sebuah peristiwa yang penuh dengan pelajaran, yaitu kisah tentang kekalahan kaum

besar, dengan persenjataan lengkap dan pasukan yang siap untuk bertempur. Mereka bertekad untuk mengalahkan kaum muslimin dan menghentikan dakwah Islam di Madinah. Rasulullah SAW bersama para sahabat memutuskan untuk keluar dari Madinah dan menghadapi musuh di Gunung Uhud. Sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah SAW menempatkan sekelompok pemanah di atas bukit yang disebut dengan Bukit Rumat. Beliau memberikan perintah tegas kepada para pemanah agar tidak meninggalkan posisi mereka apapun yang terjadi. Karena posisi bukit ini sangat penting untuk mempertahankan pertahanan kaum muslimin. Pendengar rahmati Allah, dalam perang Uhud, kaum muslimin awalnya berhasil memukul mundur pasukan Quraisy. Para sahabat seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, Abu Dujanah dan lain-lain bertempur dengan gagah berani dan membuat pasukan kafir Quraisy kehilangan kendali. Namun kemenangan yang hampir diraih ini berubah menjadi kekalahan karena beberapa sebab penting. Di antara sebab itu pertama adalah ketidaktaatan kepada perintah Rasulullah SAW. Sebab utama kekalahan kaum muslimin di perang Uhud adalah ketidaktaatan sebagian pemanah terhadap perintah Rasulullah SAW. Para pemanah di Bukit Rumat awalnya diperintahkan Rasulullah untuk tetap di tempat mereka apapun yang terjadi. Namun ketika mereka melihat bahwa kaum kafir Quraisy mulai mundur dan banyak harta rampasan perang yang tertinggal, sebagian besar dari mereka tergoda untuk turun dan mengumpulkan harta tersebut. Mereka mengira bahwa pertempuran telah usai dan kemenangan sudah ada di tangan kaum muslimin. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan agar mereka tetap berada di bukit hingga ada instruksi lebih lanjut. Ketidaktaatan ini membuka celah besar dalam barisan kaum muslimin dan memberikan kesempatan bagi musuh untuk menyerang dari belakang. Dua, serangan balik yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pendengar yang budiman, ketidaktaatan sebagian pemanah ini memberikan peluang bagi Khalid bin Walid yang saat itu masih berada di pihak kaum kafir Quraisy untuk memanfaatkan situasi. Khalid bin Walid yang dikenal sebagai ahli strategi perang melihat bukit pertahanan muslimin yang ditinggalkan oleh sebagian pemanah. Ia segera memimpin pasukannya untuk menyerang dari belakang melalui bukit yang sudah kosong. Serangan balik dari arah belakang ini membuat kaum muslimin terkejut dan mengacaukan barisan mereka. Para sahabat yang semula yakin akan kemenangan mulai kehilangan kendali dan pertempuran semakin kacau. Serangan dari berbagai arah ini membuat kaum muslimin terjebak sehingga kemenangan yang semula hampir diraih berubah menjadi kekalahan. 3. Tersebarnya kabar palsu tentang wafatnya Rasulullah SAW. Di tengah kekacauan pertempuran, tersebar kabar bahwa Rasulullah SAW telah gugur. Kabar ini membuat semangat juang sebagian besar kaum muslimin menurun. Sebagian dari mereka merasa bahwa tanpa kehadiran Rasulullah, perjuangan sudah tidak ada artinya. Mereka merasa terpukul dan beberapa di antara mereka mulai kehilangan harapan. Namun, Rasulullah SAW sebenarnya masih hidup dan terluka dalam pertempuran. Beberapa sahabat setia seperti Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma melindungi Rasulullah dengan gagah berani. Keteguhan hati para sahabat ini akhirnya membuat kaum muslimin yang tersisa mampu mengatasi serangan musuh dan bertahan hingga kaum kafir Quraisy memutuskan untuk mundur. Pendengar rahmati Allah, kekalahan kaum muslimin di perang Uhud menyisakan banyak pelajaran berharga yang relevan bagi kehidupan kita saat ini. Di antaranya adalah satu, pentingnya ketaatan kepada pemimpin. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil adalah pentingnya ketaatan kepada pemimpin, terutama dalam situasi yang genting. Rasulullah SAW memberikan perintah kepada para pemanah untuk tetap dalam posisi mereka. Karena posisi bukit sangat strategis, namun sebagian pemanah tidak menaati perintah ini sehingga membuka celah bagi musuh. Dalam kehidupan sehari-hari, ketaatan kepada pemimpin yang baik adalah kunci keberhasilan, baik dalam organisasi, keluarga maupun bermasyarakat. Ketidaktaatan dapat membuka peluang bagi datangnya masalah ataupun kekalahan. 2. Menahan diri dari godaan dunia. Ketika para pemanah melihat harta rampasan perang, sebagian dari mereka tak bisa menahan diri dan tergoda untuk meninggalkan posisi mereka demi mengambil harta tersebut. Ini adalah pelajaran bagi kita semua bahwa keinginan terhadap dunia seringkali bisa mengalihkan perhatian kita dari tugas dan tanggung jawab yang utama. Penting bagi kita untuk selalu menahan diri dari godaan dunia dan fokus pada amanah yang diberikan kepada kita. Pelajaran yang ketiga,
keberanian

keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian. Ketika tersebar kabar bahwa Rasulullah telah gugur, sebagian sahabat merasa terpukul. Namun sebagian yang lainnya tetap tegar dan bertahan, seperti Talha dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang berusaha melindungi Rasulullah dengan segenap kekuatan mereka. Pelajaran dari keteguhan hati ini adalah bahwa dalam menghadapi ujian dan masalah, kita harus tetap kuat dan tak mudah menyerah. Keberanian dan keteguhan hati adalah kunci untuk menghadapi segala bentuk ujian. Keempat, ujian sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kaum muslimin dalam perang Uhud sebagai bentuk kasih sayangnya. Melalui ujian ini, Allah mengingatkan mereka bahwa kemenangan bukan hanya karena jumlah dan kekuatan fisik, tetapi karena pertolongan dan rahmatnya. Allah ingin menguji keteguhan iman kaum muslimin dan mengajarkan bahwa kesuksesan sejati hanya datang darinya. Dalam kehidupan sehari-hari, ujian adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita dan membersihkan jiwa-jiwa kita dari kelemahan. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah sebab-sebab kekalahan di perang Uhud dan pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 45 sampai ayat 46.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong seluruh urusan kalian, baik duniawi maupun ukhrawi. Dan sesungguhnya, mendirikan sholat itu sangatlah berat, kecuali hanya orang-orang yang khusyuk yang tidak berat mengerjakannya. Orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya untuk diberikan pahala atas amal-amalnya, dan mereka akan kembali kepadanya.
1: ...106.3 Simpati FM, Suara Dakwah Islam.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Ya, pendengar yang berbahagia, Anda masih di frekuensi yang sama bersama saya, akan temani Anda. Tentu juga kami ucapkan terima kasih, syukron kathiron, jazakumullahu khairon atas kesetiaan Anda yang masih stay tune di frekuensi ini. Dan bagaimana tadi rubrik atau acara yang kami sajikan, tentu menarik, bukan? Ada akidah, kemudian juga dilanjutkan dengan materi tentang fiqih dan juga syurah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengantarkan kita ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Baik pendengar, kemudian saya akan temani Anda dengan materi-materi pilihan. Ada materi tarikh Islam, kemudian biografi salaf, dan juga materi tentang tafsir. Kami juga akan hadirkan murattal pembacaan ayat suci Al-Quran. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda materi tentang tarhib wa tarhib bersama Ustadz Salahuddin. Baik pendengar yang berbahagia, untuk Anda yang sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi tersebut jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di yaumil hisab nanti. Dan pendengar yang berbahagia, langsung saja kita simak materi-materi berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyimak.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah babak penting dalam sejarah Islam, yaitu pengaruh dinasti Saljuk terhadap hukum Islam. Kisah ini tidak hanya mencerminkan kegagahan umat Islam, tetapi memberikan kepada kita pelajaran berharga seperti keberanian, strategi, dan persatuan. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk adalah salah satu dinasti Turki yang memainkan peran penting dalam sejarah Islam, terutama di abad ke-11 hingga ke-14. Mereka berhasil menguasai wilayah yang luas, termasuk Iran, Irak, Suriah, dan sebagian Anatolia. Dinasti Saljuk berasal dari suku Turki Oghuz yang bermigrasi ke wilayah Persia dan sekitarnya pada abad ke-11. Mereka berhasil mendirikan sebuah kekaisaran yang sangat luas, mencakup wilayah Iran, Irak, Suriah, dan Anatolia. Sebagai penguasa Muslim, Saljuk sangat mendukung perkembangan dan penerapan hukum Islam di wilayah kekuasaan mereka. Salah satu kontribusi terbesar dinasti Saljuk terhadap hukum Islam adalah pembangunan sistem pendidikan Islam melalui madrasah. Mereka mendirikan banyak madrasah yang menjadi pusat pembelajaran ilmu-ilmu agama dan hukum Islam. Madrasah Nizamiyah di Baghdad yang didirikan oleh wazir terkenal Nizamul Mulk adalah salah satu contohnya. Madrasah ini menjadi model bagi institusi pendidikan Islam di masa mendatang. Madrasah-madrasah tersebut memainkan peran penting dalam mengajarkan fikih atau hukum Islam kepada para pelajar dan ulama. Para ulama yang dilatih di madrasah ini kemudian menyebarkan pengetahuan hukum Islam ke berbagai wilayah, membantu memperkuat dan memperluas penerapan syariah di seluruh kekaisaran Saljuk. Dinasti Saljuk juga berperan dalam mendukung dan menyebarkan berbagai madhab fikih, termasuk diantaranya adalah madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Pada masa pemerintahan mereka, madhab Hanafi dan Syafi'i menjadi dominan di banyak wilayah kekuasaan Saljuk. Para ulama dari madhab-madhab ini seringkali diberikan posisi penting dalam administrasi pemerintahan dan sistem peradilan. Dukungan terhadap berbagai madhab ini mendorong kemudahan hukum di dalam Islam, memungkinkan interpretasi dan penerapan hukum Islam yang lebih beragam dan sesuai dengan kondisi lokal. Para ulama madhab juga berperan sebagai penasehat hukum bagi para penguasa Saljuk, membantu dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dinasti Saljuk mengembangkan sistem administrasi yang efisien dan terstruktur, yang membantu penerapan hukum Islam dengan lebih efektif. Mereka mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem administrasi pemerintahan, memastikan bahwa syariah menjadi dasar dari semua kebijakan dan keputusan yang diambil. Salah satu contoh penting dalam penerapan hukum pidana Islam, pemerintah Saljuk memperkuat sistem peradilan pidana berdasarkan syariah, memastikan bahwa kejahatan-kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, dan perzinahan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Mereka juga membangun sistem penjara yang lebih teratur dan humanis. Dinasti Saljuk juga berperan dalam mengembangkan hukum sosial dan ekonomi dalam Islam. Mereka mendukung penerapan zakat sebagai salah satu pilar utama Islam yang tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen retribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Zakat dikelola dengan baik dan digunakan untuk berbagai keperluan sosial, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, bantuan, dan juga tentu saja masalah-masalah sosial pun teratasi. Selain itu, Saljuk menerapkan jizyah, yaitu pungutan yang dikerjakan, yaitu pungutan yang dikenakan kepada warga negara non-muslim. Jizyah ini digunakan untuk memberikan perlindungan dan hak-hak kepada warga non-muslim, serta mendukung kebutuhan negara. Implementasi dari jizyah menunjukkan upaya Saljuk dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Saljuk juga mendukung pengembangan pengetahuan hukum Islam melalui kegiatan akademik dan intelektual. Mereka memberikan patronase kepada banyak ulama dan sarjana yang menghasilkan banyak karya-karya penting dalam fikih dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Dukungan ini memungkinkan perkembangan lebih lanjut dari doktrin hukum Islam dan penyesuaian dengan kondisi sosial ekonomi yang terus berkembang. Dalam bidang hukum keluarga dan perdata, dinasti Saljuk memainkan peran dalam memperkuat dan mengkodifikasi aturan-aturan yang ada. Mereka memastikan bahwa hukum perkawinan, warisan, dan hubungan keluarga diterapkan sesuai dengan syariah. Ini membantu menciptakan kerangka hukum yang stabil dan adil bagi masyarakat Muslim di wilayah kekuasaan mereka. Pengaruh dinasti Saljuk terhadap hukum Islam sangat besar dan berkelanjutan. Mereka tidak hanya mendukung pengembangan pendidikan dan penyebaran pengetahuan hukum Islam melalui madrasah dan ulama, tetapi juga memastikan bahwa syariah menjadi dasar dari semua kebijakan dan keputusan pemerintahan. Dukungan mereka terhadap berbagai madhab fikih mendorong terjadinya pluralitas dan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam. Melalui sistem administrasi yang efisien dan kebijakan-kebijakan yang untuk semua, dinasti Saljuk berhasil menciptakan masyarakat yang stabil, adil, dan sejahtera. Pengaruh mereka terhadap hukum pidana, sosial, ekonomi, dan perdata memperkuat hukum-hukum Islam dan memungkinkan perkembangan lebih lanjut dalam ilmu pengetahuan hukum. Secara keseluruhan, kontribusi dinasti Saljuk terhadap hukum Islam tidak hanya signifikan pada masanya, tetapi juga meninggalkan warisan yang terus mempengaruhi perkembangan hukum Islam hingga hari ini. Kekuasaan mereka menjadi contoh bagaimana syariah dapat diterapkan secara efektif dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari, menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Masa pemerintahan mereka terjadi banyak perkembangan dalam berbagai bidang termasuk hukum Islam. Lantas apa pengaruh dinasti Saljuk terhadap hukum Islam? Berikut ini adalah ringkasannya. 1. Pengembangan fikih. Salah satu kontribusi terbesar dinasti Saljuk adalah pengembangan fikih. Mereka mendukung perkembangan berbagai madhab fikih, termasuk madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dinasti Saljuk memperkuat hubungan antara pemerintahan dan ulama, yang memungkinkan pengembangan hukum yang lebih sistematis dan terstruktur. 2. Pengaruh terhadap madhab Hanafi. Madhab Hanafi adalah salah satu madhab fikih yang paling populer di wilayah yang dikuasai oleh dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk mendukung pengembangan dan penyebaran madhab ini melalui pendidikan dan pengajaran. Mereka juga memperkuat hubungan antara ulama Hanafi dan pemerintah, yang memungkinkan pengembangan hukum yang lebih terstruktur dan sistematis. 3. Pengembangan hukum sosial. Dinasti Saljuk juga berperan dalam pengembangan hukum sosial termasuk zakat dan jizyah. Mereka memastikan bahwa zakat dikelola dengan baik dan digunakan untuk berbagai keperluan sosial dan publik. Jizyah sebagai pungutan yang dikenakan kepada warga negara non-muslim digunakan untuk melindungi dan memberikan hak-hak kepada warga negara non-muslim. 4. Pengaruh terhadap hukum pidana. Dinasti Saljuk juga berperan dalam pengembangan hukum pidana. Mereka memperkuat sistem hukum pidana dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan efisien. Mereka juga mendukung pengembangan hukum pidana yang lebih sistematis dan terstruktur. 5. Pengaruh terhadap hukum perdata. Dinasti Seljuk juga berperan dalam pengembangan hukum perdata. Mereka memperkuat sistem hukum perdata dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan efisien. Mereka juga mendukung pengembangan hukum perdata yang lebih sistematis dan terstruktur. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hukum Islam. Mereka mendukung pengembangan berbagai madhab fikih, termasuk seluruh madhab, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka juga berperan dalam pengembangan hukum sosial, pidana, dan perdata. Mereka juga berperan dalam pengembangan hukum sosial, pidana, dan perdata, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan ulama. Pengaruh mereka terhadap pengembangan hukum Islam sangat sistematis dalam sejarah Islam dan memberikan dasar bagi perkembangan hukum yang lebih sistematis dan terstruktur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk menjaga agamanya dan melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan coba mengupas kisah inspiratif dari salah seorang tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Hammam bin Yahya rahimahullah, salah satu ulama salafus saleh yang terkenal dalam dunia hadis. Ia dikenal sebagai seorang perawi yang terpercaya atau sikoh, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai kualitas hafalannya. Hammam bin Yahya memiliki peran penting dalam melestarikan tradisi ilmu hadis, terutama riwayat-riwayatnya dari tokoh besar seperti Qatadah bin Di'amah. Hammam bin Yahya lahir di kota Basrah, sebuah kota penting dalam perkembangan ilmu keislaman. Basrah pada masa itu menjadi pusat keilmuan Islam, khususnya dalam bidang hadis dan tafsir. Hammam bin Yahya tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan intelektual, yang memungkinkan dirinya menjadi salah satu perawi hadis yang diakui. Hammam bin Yahya mulai mempelajari ilmu agama sejak usia muda, berguru kepada sejumlah ulama besar pada masanya. Kepribadian Hammam bin Yahya yang dikenal jujur dan berdedikasi terhadap ilmu membuatnya dihormati oleh murid-muridnya dan generasi setelahnya. Hammam bin Yahya dikenal sebagai seorang murid dari Qatadah bin Di'amah, seorang ulama besar dan seorang perawi hadis yang terpercaya. Ia banyak meriwayatkan hadis dari Qatadah yang kemudian menjadi salah satu sumber penting bagi para perawi lainnya. Selain itu, Hammam bin Yahya juga belajar dari beberapa tokoh lain, termasuk diantaranya yang pertama Yahya bin Abi Katsir, seorang ahli hadis yang juga dikenal karena ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis. Dan yang kedua Hisyam bin Urwah, keponakan dari Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha, yang memiliki akses langsung ke sumber-sumber hadis dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, Hammam bin Yahya memiliki kontribusi besar dalam meriwayatkan hadis. Salah satu kekuatan utamanya adalah keterlibatannya dalam menyampaikan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah bin Di'amah. Sebagian ulama bahkan menganggap riwayat Hammam dari Qatadah lebih unggul dibandingkan beberapa perawi lain seperti Hammad bin Salamah dan Abban bin Yazid. Namun meskipun diakui sebagai perawi yang terpercaya, ada beberapa ulama yang memberikan kritik terhadap kualitas hafalannya. Yazid bin Zura'i misalnya. Beliau menyatakan bahwa hafalan Hammam bin Yahya kurang kuat, tetapi kitabnya sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa Hammam bin Yahya cenderung lebih unggul ketika meriwayatkan hadis langsung dari catatan yang ia miliki. Pendengar yang budiman, para ulama memberikan penilaian yang beragam tentang Hammam bin Yahya. Sebagian besar sepakat bahwa ia adalah perawi yang terpercaya, tetapi ada juga yang menyebutkan kelemahan dalam hafalannya.
5: Berikut adalah beberapa pendapat ulama mengenai Hammam bin Yahya. Yang pertama, Yahya bin Ma'in. Beliau menganggap Hammam bin Yahya sebagai seorang perawi yang terpercaya atau thiqah. Kemudian yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyatakan bahwa Hammam bin Yahya memiliki kitab yang baik dan hafalannya dapat diterima. Yang ketiga, Abu Zur'ah. Beliau tidak melihat masalah dalam riwayat Hammam bin Yahya. Hal ini menunjukkan bahwa ia adalah perawi yang dapat diandalkan. Yang keempat, Yahya Al-Qottan. Beliau memberikan kritik terhadap Hammam bin Yahya, terutama terkait dengan hafalannya. Namun beberapa ulama seperti Abdullah bin Mahdi menganggap kritik ini tidak adil karena Yahya Al-Qottan tidak memiliki interaksi langsung dengan Hammam bin Yahya. Dan yang terakhir, yang kelima, Ibnu Sa'ad. Beliau mengakui Hammam bin Yahya sebagai seorang perawi yang terpercaya, meskipun terkadang ia melakukan kesalahan. Dari pendapat-pendapat ini dapat disimpulkan bahwa Hammam bin Yahya secara umum diakui sebagai perawi yang kredibel, meskipun ada beberapa kelemahan yang disebutkan oleh sebagian ulama. Pendengar yang budiman, Hammam bin Yahya dikenal sebagai salah satu perawi hadis dalam kitab-kitab hadis yang utama, termasuk Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kontribusinya sangat penting dalam menjaga keutuhan riwayat-riwayat yang berasal dari Qatadah bin Di'amah dan ulama lainnya. Hammam bin Yahya juga sering disebutkan dalam kitab-kitab biografi perawi seperti Tahzib al-Kamal dan Tahzib at-Tahzib yang menunjukkan pengaruhnya dalam tradisi keilmuan Islam. Sebagai perawi yang aktif, Hammam bin Yahya meriwayatkan banyak hadis dari Qatadah bin Di'amah dan guru-gurunya yang lain. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Hammam adalah larangan Rasulullah SAW untuk minum sambil berdiri, sebagaimana yang tercantum dalam Sahih Muslim. Hadis ini menjadi salah satu contoh keakuratan Hammam bin Yahya dalam meriwayatkan hadis dari Qatadah bin Di'amah. Sebagai tokoh yang aktif dalam transmisi hadis, Hammam bin Yahya tidak luput dari kritik. Beberapa ulama seperti Yahya Al-Qottan memberikan catatan negatif terhadap hafalannya. Namun ulama lain seperti Abdullah bin Mubarak membela Hammam bin Yahya dengan menyebutnya sebagai perawi yang kokoh, khususnya dalam meriwayatkan hadis dari Qatadah bin Di'amah. Kemudian Ibnu Hibban juga memberikan pandangan yang positif terhadap Hammam bin Yahya. Beliau menyatakan bahwa Hammam termasuk di antara perawi yang melewati tahap pengujian atau imtihan sehingga dapat dipercaya dalam meriwayatkan hadis. Pendapat ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kritik, kontribusi Hammam bin Yahya dalam ilmu hadis tetap diakui oleh mayoritas ulama. Pendengar yang budiman, Hammam bin Yahya wafat pada tahun 164 Hijriah di kota Basrah. Menurut beberapa riwayat, ia meninggal pada bulan Ramadan. Wafatnya Hammam bin Yahya menjadi kehilangan besar bagi dunia ilmu hadis, karena ia merupakan salah satu perawi yang menjaga tradisi keilmuan dari generasi sebelumnya. Kehidupan Hammam bin Yahya memberikan beberapa pelajaran penting bagi para penuntut ilmu. Di antaranya yang pertama, tentang kesungguhan dalam menjaga ilmu. Hammam bin Yahya menunjukkan dedikasi luar biasa dalam mempelajari dan meriwayatkan hadis. Meskipun ada kritik terhadap hafalannya, ia tetap berusaha menjaga akurasi riwayat dengan menggunakan catatan yang baik. Kemudian pelajaran yang kedua tentang sikap rendah hati. Hammam bin Yahya dikenal sebagai seorang pribadi yang rendah hati, sebagaimana yang tercermin dalam pernyataannya bahwa ia merasa malu kepada Allah jika hanya mempelajari hadis untuk menyampaikannya kepada manusia. Hal ini menunjukkan ketulusan niatnya dalam menuntut ilmu. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang keteguhan dalam menghadapi kritik. Hammam bin Yahya tetap dihormati sebagai seorang perawi yang terpercaya meskipun menghadapi kritik dari sebagian ulama. Keteguhannya ini menjadi inspirasi bagi para ulama setelahnya untuk terus menjaga ilmu meskipun menghadapi berbagai tantangan. Pendengar yang dirahmati Allah, Hammam bin Yahya rahimahullah adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah transmisi hadis. Meskipun terdapat kritik terhadap hafalannya, kontribusinya dalam menjaga tradisi keilmuan Islam tidak dapat disangkal. Hammam bin Yahya menjadi teladan bagi para penuntut ilmu, khususnya dalam hal kesungguhan dan ketulusan dalam mempelajari dan menyampaikan ilmu agama. Warisan ilmu yang ia tinggalkan terus memberikan manfaat bagi generasi Muslim hingga hari ini. Demikian, wallahu a'lam.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya ayat 130 sampai 133. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. وَسَارِئُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan. Dan peliharalah diri kalian dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kalian diberi rahmat, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Nah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman melakukan riba dan memakannya dengan berlipat ganda. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah dulu, di mana mereka mengatakan, jika hutang sudah jatuh tempo, maka ada dua kemungkinan, dibayar atau dibungakan. Jika dibayar, maka selesai sudah urusan. Namun jika tidak dibayar, maka ditetapkan tambahan untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian ditambahkan pada pinjaman pokoknya. Demikian seterusnya, pada setiap tahunnya, mungkin jumlah yang sedikit bisa berlipat ganda menjadi banyak. Sebagaimana yang kita ketahui bersama tentang bahaya dari riba. Kemudian mendengar, di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk bertakwa kepada Allah, agar dia beruntung di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengancam dan memperingatkan mereka dari api neraka. Nah bagaimana caranya? Yaitu dengan mentaati Allah dan Rasulnya agar mereka mendapatkan rahmat Allah. Allah berfirman, وَاتَّقُنْ نَارُ اللَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيُمْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan periharalah diri kalian dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kalian diberi rahmat. Kemudian pendengar di mana saja Anda berada, dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar hamba-hambanya bersegera dalam berbuat kebaikan dan bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah dengan mendekatkan diri kepadanya serta untuk meraih surganya. Allah berfirman, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah menjelaskan, sebagaimana sebelumnya Allah telah menyediakan neraka bagi orang-orang kafir, Allah pun telah menyediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa surga dan neraka telah ada saat ini, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun firman Allah, wa jannatin arduha samawat wal ard, ini dimaksudkan sebagai kabar akan keluasan surga tersebut. Dan ada yang mengatakan bahwa lebarnya sama dengan panjangnya, karena bentuknya seperti kubah yang berada di bawah arasy Allah. Dan sesuatu yang berbentuk seperti kubah atau bundar itu mempunyai lebar yang sama dengan panjangnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannati wa awsatul jannah wa minhu tafajjaru anharul jannah wa saqfuha arsyur rahman." Jika kalian memohon surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, karena dia adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah. Darinya mengalir sungai-sungai surga, sedangkan atapnya adalah arasy ar-Rahman. Nah, ayat ini pendengar, seperti halnya firman Allah di surat Al-Hadid ayat ke-21. Allah berfirman, sabiqu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah pendengar, dalam hal ini Al-Bazzar rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana dia berkata, ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang firman Allah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Lalu di manakah neraka? Maka Nabi SAW menjawab, tidakkah engkau lihat malam jika datang menutupi segala sesuatu, lalu di manakah siang? Lelaki itu menjawab, di tempat yang dikehendaki Allah. Maka Nabi berkata, demikian juga neraka, maka tempatnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Dan dalam Musnad Imam Ahmad juga diriwayatkan hadis yang semisal, bahwa Heraklius pernah mengirimkan surat kepada Nabi SAW yang isinya, engkau telah mengajakku ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi, lalu di manakah letak neraka? Maka Nabi SAW menjawab, Maha Suci Allah, lalu di mana malam jika siang telah tiba? Maksudnya, bahwa waktu siang itu jika telah menutupi permukaan bumi satu sisinya, maka malam berada di sisi yang lain. Demikian juga dengan surga, yang berada di tempat yang paling tinggi, di atas langit, di bawah arasy, dan luasnya seperti yang difirmankan Allah, seluas langit dan bumi. Sedangkan neraka berada di tempat yang paling bawah. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara keluasan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dengan keberadaan neraka. Nah, dari riwayat tersebut mendengar, maka ada dua makna yang terkandung di dalamnya. Boleh jadi, pertama, tidak terlihatnya malam jika siang muncul tidak berarti malam tidak memiliki tempat, walaupun kita tidak mengetahuinya. Demikian juga siang, jika malam tiba, dia berada di tempat yang dikehendaki Allah. Kemudian kemungkinan kedua bisa juga bermakna bahwa jika waktu siang menutupi permukaan bumi dari satu sisi, maka malam berada pada sisi yang lain dari permukaan bumi ini. Maka demikianlah surga dengan segala keluasannya. Dia berada di tempat yang paling tinggi di atas langit, di bawah arasy, di samping Sidratil Muntaha, sedangkan neraka berada di tempat yang paling bawah. Jadi tidak ada pertentangan antara luas surga seluas langit dan bumi dengan keberadaan neraka. Wallahu a'lam. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Di antaranya, yang pertama, haram mengonsumsi riba baik yang berlipat ganda maupun yang tidak berlipat ganda. Kemudian penjelasan tentang riba jahiliyah, yaitu riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Lalu selanjutnya, kewajiban bertakwa bagi orang yang menginginkan kesuksesan di dunia maupun di akhirat nanti. Lalu kewajiban untuk menjauhkan diri dari api neraka meskipun hanya bersedekah dengan sebutir kurma sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, wajib taat kepada Allah dan Rasulnya agar kita mendapatkan rahmat berupa ampunan dan dimasukkan ke dalam surganya. Lalu selanjutnya, kewajiban untuk segera bertaubat kepada Allah dan tidak menunda-nundanya, karena Allah berfirman, dan bersegeralah. Selanjutnya pendengar, penjelasan tentang luasnya surga. Dan surga itu sudah ada saat ini, sudah diciptakan oleh Allah. Karena Allah berfirman, "U'iddat lil muttaqin," telah disediakan untuk orang-orang bertakwa. Dan terakhir, di antara pelajaran yang ada, bahwa orang-orang yang bertakwa adalah para penghuni surga, dan merekalah orang-orang yang berhak mewarisi surga. Nah pendengar, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.
7: Seorang laki-laki meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab." Faraddada miraran, qala, "La taghdab." Artinya, jangan marah. Orang tersebut menanyakan hal itu berkali-kali, maka beliau kembali bersabda, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Pengarang kitab Al-Ifsah berkata, bisa jadi Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa orang yang bertanya kepadanya tersebut memiliki karakter mudah marah atau emosional, sehingga beliau mengkhususkan nasihat ini untuknya. Dalam hadis ini, Nabi SAW membimbing kita untuk meninggalkan marah, karena marah merupakan tabiat syaitan, sehingga orang yang marah akan menyimpang dari keadaan yang normal, berkata batil, berbuat tercela, munculnya kedengkian dan permusuhan serta perbuatan-perbuatan haram yang lain. Untuk itu, kita harus mempertahankan diri kita agar tidak marah dengan cara berakhlak yang terpuji seperti lemah lembut, penyayang dan sabar, karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memuji orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya di saat seseorang itu marah.
2: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
9: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Dengar rahmatullah. Insyaallah kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang majalis susu atau menghindari majelis-majelis yang akan merugikan dikarenakan buruknya majelis tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Man dhabba an ardi akhihi bil ghibah kana haqqan 'ala Allahi ay yu'tikahu minan nar." Siapa saja yang membela kehormatan saudaranya sesama muslim ketika ia tidak ada, ya, membela orang yang sedang digibah, menjadi hak Allah untuk membebaskannya dari api neraka. Ya, ini pahala besar sekali bagi orang-orang yang membela kehormatan orang lain. Tapi ketika kita tidak mampu untuk membela saudara kita yang sedang digunjing, yang sedang digibahi, ya, oleh sesama muslim, maka kita menghindarinya, menghindari majelis-majelis semacam itu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-An'am ayat 68, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Jika engkau Muhammad, ya, melihat mereka mengolok-olok ayat-ayat kami, maka hindari mereka, ya, keluar dari mereka, jangan bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain, ya. Dan termasuk larangan Allah Azza wa Jalla yaitu tentang ghibah. Ketika kita sedang berada di majlis, ya, kemudian mereka mulai menggibah saudara kita dan kita tidak bisa menghindarinya, tidak bisa melarangnya, maka kita keluar. Ya, kita keluar dan tidak bersama mereka. Kemudian yang terakhir, ya, bagi kita ketika kita berada di dalam majelis, kemudian kita ingin mengakhiri pembicaraan kita, maka hendaknya kita membaca doa kafaratul majelis. Ya, membaca doa kafaratul majelis, yang mana hal ini jika dibaca maka akan menjadi penghapus dosa-dosa, ya, selama kita berada di majelis itu. Ya, itu bacaannya, subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini baca doa ini, subhanaka Allahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah, aku memujimu. Asyhadu an la ilaha illa ant, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selainmu, tidak ada Rabb yang disembah selainmu. Astaghfiruka, aku minta ampun kepadamu. Wa atubu ilaik, dan aku pun bertobat kepadamu. Ya, ini orang-orang yang mengakhiri majlisnya dengan doa semacam ini, maka dia akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kesalahan-kesalahannya selama berada dalam majlis itu. Ya, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jalasa fi majlisin," siapa saja yang duduk di satu majlis, "fakathura fihi laghatuhu," kemudian banyak sekali pembicaraan yang tidak berguna, ya, "faqala qabla an yakuma min majlisihi," kemudian dia membaca sebelum dia berdiri dari majlis itu, sebelum dia bangkit dari majlis itu, ya, dengan membaca doa, "subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa kaffarallahu lahu ma kana fi majlisihi dzalik," maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni, ya, ucapan-ucapan selama dia berada dalam majlis itu. Ya, jadi ini yang harus kita perhatikan dalam menghindari majlis-majlis atau tempat duduk yang akan merugikan kita, yaitu setiap tempat duduk yang tidak ada zikir kepada Allah Azza wa Jalla, setiap tempat duduk yang tidak membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun pembicaraannya itu adalah pembicaraan-pembicaraan yang mubah, tapi ketika tidak diiringi dengan zikir kepada Allah, tidak diiringi dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan rugi, ya, dan keburukannya akan bertambah besar ketika dia bermajlis, ya, sambil menceritakan keburukan-keburukan sesama muslim.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
2: Doa agar dikaruniakan surga dan dilindungi dari neraka. Allahumma inni as'alukal firdausal a'la minal jannati bila hisabin wala sabiki azab. Allahumma inni as'alukal firdausal a'la minal jannati bila hisabin wala sabiki azab. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga Firdaus yang paling tinggi dengan tanpa dihisab dan tanpa didahului azab.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismikallahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. قد

فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك،

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, di era milenial sekarang ini manusia semakin terjangkit sifat tercela, yakni sifat tergesa-gesa. Seseorang akan begitu mudah menghakimi orang lain hanya dari broadcast atau pesan berantai yang belum jelas kebenarannya. Orang juga tergesa-gesa mengklik tombol share satu berita atau informasi tanpa menelitinya terlebih dahulu. Bahkan baru membaca judulnya saja sudah membuat kesimpulan. Nah, tentunya hal ini harus kita hindari karena sifat tergesa-gesa bisa membuat kita menyesal. Pendengar, berkaitan dengan bahaya sikap tergesa-gesa ini, ada kisah menarik yang bagus untuk kita jadikan pelajaran. Kisah ini dikisahkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dan tercantum di dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Disebutkan bahwa ada seorang pria yang meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang sudah menginjak dewasa dan seorang budak perempuan. Kemudian dia berwasiat. Isi wasiatnya dia menyerahkan atau mewariskan budak wanita atau budak perempuan tersebut untuk anak laki-lakinya. Budak perempuan itu masih muda dan giat dalam bekerja. Ia merawat tuannya dan juga melayani kebutuhan anak tuannya. Karena hal itulah akhirnya anak tuannya itu menyukai budak warisan ayahnya itu. Kemudian sang anak pun menikahinya. Pendengar, suatu hari si pemuda itu berniat untuk menuntut ilmu. Dia bermaksud untuk mendatangi seorang alim di kota tetangga. Ia pun meninggalkan budak yang sudah menjadi istrinya itu. Nah, pendengar, di antara hal yang menjadi wasiat gurunya kepada pemuda itu adalah nasihat untuk tidak terburu-buru ketika bertindak atau menilai sesuatu. Gurunya berkata kepadanya, "Ittaqillah wasbir wala tasta'jil." Bertakwalah kepada Allah. Bersabarlah dan jangan engkau terburu-buru. Si pemuda tidak pernah melupakan tiga nasihat itu. Pertama, agar senantiasa bertakwa. Kedua, bersabar. Dan ketiga, tidak terburu-buru. Hingga pada akhirnya si pemuda pulang kembali ke rumahnya. Ketika dia pulang, dia menemukan ada seorang pria asing yang sedang beristirahat di samping istrinya yang dulu bekas budak ayahnya itu. Istrinya juga ikut tidur lelap di samping pria asing itu. Pemuda ini marah dan ia berkata kepada dirinya sendiri, "Saya tidak sabar menunggu untuk membunuhnya." Dia lalu kembali ke kendaraannya mengambil pedang. Ketika akan mengambil pedang, dia teringat nasihat gurunya untuk bertakwa, bersabar, dan tidak terburu-buru. Dia pun kembali masuk ke dalam rumah. Tapi rasa marah kembali menguasai hatinya, sehingga dia kembali untuk mengambil pedang. Ketika ia hendak mencabut pedang dari sarungnya, ia kembali mengingat nasihat gurunya untuk kedua kalinya. Ia kembali ke rumah dan saat itulah pria asing itu bangun. Begitu juga dengan istrinya. Ketika mereka melihat kedatangannya, pria asing itu langsung merangkulnya. Ternyata laki-laki asing itu adalah saudara dari istri pemuda itu. Kemudian pemuda itu berkata kepada saudara iparnya, "Aku hampir saja akan membunuhmu." Nah, pendengar yang berbahagia, kisah ini mengandung faedah besar untuk menjadi bahan renungan bagi kita. Kisah ini mengingatkan kita agar jangan tergesa-gesa ketika menilai, berpikir, dan bertindak. Kemudian pendengar, dengan bekal ilmu dan ketakwaan, seseorang akan terhindar dari kecerobohan. Sementara itu kecerobohan muncul dari sifat ketergesa-gesaan. Selain itu, pelajaran yang lain dari kisah ini adalah jangan sampai kita memiliki ilmu hanya sekedar wacana dan kebanggaan, tapi tidak diamalkan. Ingatlah bagaimana pemuda tadi mengamalkan pesan gurunya. Oleh karena itu pendengar yang budiman, mari kita jaga diri kita dari sifat ketergesa-gesaan dan sifat ceroboh, baik dalam berucap, berpikir, maupun bertindak. Terutama sekali sikap tergesa-gesa ketika mendapat informasi atau berita. Sebaiknya kita menelitinya terlebih dahulu, baru jika kita hendak untuk men-share-nya atau membagikannya, maka silahkan saja.
1: Sekian yang menjadi inspirasi pagi kita kali ini.
0: Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أخي يا مقيما شمال الجنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسير ثباتا إذا هبت القصيما وجأرا لرب عظيم صفا نور على bukan kepakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Radio Simpati FM, Suara Dakwah Islam.

sejak umat terdahulu. Sedekah merupakan salah satu amal yang disyariatkan. Jika dipandang berdasarkan teori Islam, sedekah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu sedekah, yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah dan pahalanya semata. Sedekah berbeda dengan hadiah. Begitu juga dengan zakat. Sedekah lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. Kemudian sedekah itu seyogyanya diberikan kepada orang yang betul-betul sedang mendambakan uluran tangan. Menafkahkan sebagian yang kita punya dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih baik daripada hanya sekedar memberi tanpa arti atau mengharapkan imbalan dari orang lain. Yang demikian itu tidaklah ikhlas dan tidak akan pernah ada nilainya di mata Allah. Meskipun kita menyedekahkan sebagian yang kita punya kepada orang lain, tapi jika mengharapkan imbalan yang muluk-muluk, maka sedekah itu tidak akan ada nilainya di mata Allah. Karena sebenarnya sedekah adalah untuk diri sendiri. Jadi, jika sedekah dibarengi dengan keikhlasan karena Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan balasan yang akan diberikannya, karena nilai ikhlas itu sendiri sudah dikuadratkan oleh Allah Ta'ala. Tak sedikit yang langsung menerima balasan dari sedekahnya dalam waktu yang sangat singkat. Sebaliknya, jika sedekah karena ada maksud-maksud tertentu atau tidak disertai dengan hati yang ikhlas, itu berarti ia telah mengurangi balasan sedekah yang akan diterimanya, sehingga akan dikembalikan kepada si pemberi sedekah dengan jumlah yang berkurang dari seharusnya. Bukankah siapa yang menanam, maka dia pula yang akan menuai? Kebersamaan yang dirasakan oleh orang yang gemar memberikan sedekah akan membawanya pada suatu kesimpulan bahwa sedekah itu adalah sesuatu yang ajaib. Bukan hanya itu, manfaat sedekah juga bisa dirasakan oleh orang lain yang ada di sekitarnya. Mereka yang tidak tahu apa artinya berbagi atau sekedar tahu secara teori akan lebih memahami pentingnya bersedekah. Juga dapat membuka pikiran orang lain bahwa dimanapun manusia berada, pastilah membutuhkan bantuan orang lain, sehingga termotivasi untuk ikut juga memberikan sedekah, baik langsung saat itu atau di lain waktu dan tempat yang berbeda. Banyak bersedekah akan memberikan ketenangan batin dan jiwa, selain bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Nah, bagi Anda yang selalu resah dan gelisah, kenapa tidak mencoba untuk mendawamkan bersedekah? Wallahu a'lam.

0: tiadalah patut bagi seorang laki-laki yang mukmin, dan tidak pula bagi seorang perempuan yang mukminah, manakala Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan suatu ketetapan. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata, dengan kesesatan yang besar sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan lagi menolak. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang enggan dan menolak tersebut? Heran, ada orang yang ngaku Islam kok seperti itu, ada. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, ia akan masuk surga. Sebaliknya, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka ia telah menolak dan dia adalah orang yang enggan tersebut. Na'udzubillah min dzalik.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
3: Wa man ahsana

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya kita berharap Anda dan keluarga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Dan tentunya juga kita berharap semoga kita semua berada dalam lindungan Allah SWT, selalu dilimpahi keberkahan serta rahmat darinya, dan tentunya selalu berada dalam keimanan, keislaman hingga akhir hayat kita. Amin. Baik pendengar, kembali lagi dengan saya Husni Mubarok di rubrik Kawasan Islam ya, yang insya Allah melalui rubrik ini kita akan mengupas berbagai keilmuan tentang keislaman dari tema-tema yang beragam ya. Nah, adapun tema kali ini kita akan mengangkat tentang akhlak terpuji ya, masih tentang akhlak terpuji yaitu jujur. Tentunya jujur ini adalah hal yang penting yang harus kita ketahui dan harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang muslim. Tentunya jujur ini juga satu sifat terpuji, termasuk sifat yang sangat ditekankan di dalam Islam. Oleh karena itu pendengar, telah hadir bersama kita Ustadz Yusuf Supriyadi, SPDI, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menjadi narasumber kita. Baik, kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz?
1: Alhamdulillah baik ya. Dan antum gimana? Sehat juga ya?
0: Alhamdulillah Ustadz, sehat. Nah Ustadz, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat atau akhlak terpuji yaitu jujur ya. Tentunya hal ini penting untuk diketahui pendengar dan umumnya oleh kaum muslimin. Berkaitan tentang jujur Ustadz, apa sih yang dimaksud dengan jujur dan bagaimana cakupannya di dalam Islam? Baik, bisa langsung ditanggapi mungkin Ustadz.
1: Baik. Jazakallah atas pertanyaan yang disampaikan. Pendengar yang budiman, Islam merupakan agama yang sangat mengajarkan kejujuran. Dan panutan umat Islam, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sangat dipenuhi dengan sifat jujur dalam kehidupannya. Hingga akhirnya masyarakat Quraisy menjuluki beliau sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, ya bahkan pada saat belum menjadi nabi, masyarakat kafir Quraisy, musyrikin Quraisy tetap menggelari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Al-Amin. Artinya orang yang jujur dan orang yang bisa dipercaya. Jujur dalam bahasa Arab dikenal juga dengan istilah As-Sidq yang maknanya nyata atau berkata benar. Jadi, kejujuran ini merupakan bentuk kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan atau antara informasi, berita dengan fakta. Nah, lebih jauh lagi, kejujuran berarti bebas dari yang namanya kecurangan, mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian juga kelurusan hati, tidak culas, tidak licik, selalu transparan dan jauh dari berbagai manipulasi-manipulasi dan yang semisalnya. Nah, ini yang dimaksud dengan kejujuran. Ini baru makna bahasa. Secara istilah syar'i, jujur memiliki beberapa pengertian atau beberapa makna. Di antaranya adalah menyatakan kebenaran sesuai dengan fakta yang ada tanpa menambah, tanpa mengurangi. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang ada di hati sesuai dengan apa yang diungkapkan. Ini. Yang ketiga, kesesuaian antara lahir dengan batin. Yang keempat, kemurnian hati, keyakinan yang mantap dan ketulusan dalam beramal. Ini secara istilah. Nah, pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis yang memerintahkan agar kita senantiasa jujur. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk jujur. Di antaranya adalah terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tepatnya surah At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar, yang jujur. Dalam sebuah hadis, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidq, fa innas sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu ar-rajul yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yaktuba 'indallahi as-siddiqa. Wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhib yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ila an-nar. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'indallahi kadhaba." Artinya, hendaklah kalian senantiasa jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan waspadailah, hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan pada kejahatan, kekejian, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini pendengar yang budiman, jelas sekali menggambarkan kepada kita betapa mulia dan besar agungnya sifat jujur.

آيات المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Ketika bicara dia berdusta. Ketika berjanji dia menyelisihi janjinya. Dan dia berkhianat terhadap amanah. Hadis riwayat Bukhari. Ini sisi yang pertama dalam pembicaraan, harus jujur. Yang kedua, pendengar yang budiman, jujur dalam niat. Yaitu dengan mengikhlaskan semua kebaikan yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, siapa yang amal baiknya diiringi dengan sifat riya, yakni ingin dilihat orang lain, mengharapkan penilaian dari orang lain, atau sum'ah, ingin didengar oleh orang lain, maka berarti dia tidak jujur niatnya. Nah, yang ketiga adalah jujur dalam tekad untuk beramal, yaitu dengan apa? Dengan memaksimalkan segala sesuatunya agar amal ini bisa terlaksana. Ketika seorang itu mengharap surga, maka dia harus jujur. Mana kejujuran dia ketika dia mengharap surga? Dibuktikan dengan kekuatan tekad untuk melaksanakan segala bentuk-bentuk amalan yang bisa mengantarkan dia kepada tujuannya, yaitu surga. Sebab ada orang yang bertekad mengerjakan sesuatu, namun dia malas-malasan. Maka berarti dia tidak jujur dalam keinginannya. Misalkan dia berkata, jika Allah Subhanahu wa taala memberi saya rezeki, saya akan berinfak. Nah, tekad atau perkataan seperti ini bisa jujur, bisa juga dusta. Apa bukti kejujurannya? Yaitu ketika dia memang mendapatkan harta, dia langsung sisihkan sebagiannya untuk infak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 23 sampai 24. Di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang jujur menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menanti-nanti, dan mereka tidak merubah janjinya. Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur itu karena kejujurannya, dan menyiksa orang-orang munafik jika Allah menghendakinya atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini ayat yang bicara tentang bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman yang memang jujur dia. Jujur untuk menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian yang keempat, jujur dalam amal perbuatan. Ya, tadi sesuai antara amal-amal yang nampak dengan apa yang ada dalam hatinya. Lalu yang kelima adalah jujur dalam keimanan. Jadi orang beriman, dia harus jujur ketika beriman kepada Allah dan Rasulnya, dibuktikan dengan tidak ragu. Tidak ragu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang apa yang akan terjadi, dan dia buktikan keimanannya itu dengan amalan nyata sesuai dengan apa yang diimaninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu lagi, dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala baik dengan harta dan juga jiwa mereka. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Nah, selanjutnya pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah jujur dalam bermuamalah. Ya, lebih khusus jual beli. Seorang sahabat Hakim bin Hizam meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihimā wa in katama wa kadzaba muhiqqat barakatu bay'ihimā." Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah.
Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang,

0: maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi mereka itu. Sebaliknya, apabila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, pendengar hadis ini juga memberikan aturan kepada para penjual dan pembeli agar khususnya nih para penjual untuk jujur menerangkan tentang apa yang dia jual. Apakah ada cacatnya atau tidak, dia harus terangkan. Tidak boleh dia menutupi aib barang. Ketika mereka itu saling jujur dan terus terang antara penjual dan pembeli, maka keberkahanlah yang akan mereka dapatkan. Nah, pendengar, itulah makna jujur dan cakupannya dalam Islam. Jadi kejujuran ini merupakan sifat yang sangat terpuji meskipun terkadang sulit sekali untuk kita praktikkan. Namun jangan putus asa, kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memasukkan kita ke dalam barisan golongan orang-orang yang jujur dan dijauhkan dari sifat-sifat sebaliknya, yaitu dusta dan kemunafikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar yang budiman, tadi telah kita simak pemaparan yang begitu rinci dan gamblang ya tentang sifat jujur dan cakupannya. Ternyata jujur itu bukan hanya sebatas di mulut saja ya, tapi juga jujur itu jujur dalam keimanan, jujur dalam niat, jujur dalam amal soleh ya. Tentunya ketika kita mendeklarasikan diri kita sebagai muslim, sebagai mukmin, tentunya kejujuran kita bisa dilihat dari ketaatan kita sehari-hari terhadap perintah Allah SWT. Baik pendengar, tidak terasa dari awal sampai akhir telah kita lalui bersama. Sebelumnya jazakallahu khairan katsir kepada Ustadz atas waktu dan jawabannya ya. Semoga uraian tadi bermanfaat dan saya Husni Mubarok mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Maulana dalam informasi seputar Cirebon.
1: هبت كالريح كالريح كالريح قوية شبت كالنار كالنار كالنار وضية.
0: Informasi hari ini, DLH Kabupaten Cirebon beri tanggapan soal sampah overload di sejumlah TPS. Baiklah pendengar, inilah berita selengkapnya. Pendengar yang budiman, dilaporkan Dinas Lingkungan Hidup ataupun DLH Kabupaten Cirebon menjawab terkait penumpukan sampah di sejumlah tempat pembuangan sementara ataupun TPS yang belum terangkut. Tingginya volume sampah harian ditambah gangguan operasional di tempat pembuangan akhir ataupun TPA disebut menjadi penyebab utama terjadinya overload di beberapa titik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, menjelaskan bahwa kendala teknis pada alat berat maupun mesin di TPA dapat berdampak langsung terhadap proses pengangkutan sampah di TPS. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dipahami masyarakat mengingat volume sampah yang masuk setiap hari terus meningkat. Ia menilai penanganan persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak termasuk juga masyarakat dan juga pelaku usaha. Dede menekankan pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya masing-masing. Ia meminta para pelaku usaha, khususnya rumah makan, restoran, dan juga warung makan, mulai memilah serta mengolah sampah secara mandiri. Ia menjelaskan sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai kompos maupun diolah menjadi briket sampah sebagai bahan bakar alternatif. Sementara sampah anorganik, khususnya plastik, dapat diolah menjadi RDF ataupun Refuse Derived Fuel. Menurut Dede, pengelolaan sampah menjadi briket merupakan salah satu solusi yang didorong pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahkan, hasil pengelolaan sampah berpotensi memanfaatkan ataupun dimanfaatkan sebagai bahan bakar industri tekstil. Selain itu pendengar, sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon disebut telah mulai menjalankan pengolahan sampah menjadi RDF, di antaranya Palimanan Barat, Gempol, dan juga Desa Jewi Gajah. Ia berharap kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah terus meningkat agar persoalan overload di TPS tidak terus berulang di kemudian hari. Itulah pendengar informasi kali ini, DLH Kabupaten Cirebon beri tanggapan soal sampah overload di sejumlah TPS. Dan baiklah pendengar yang budiman, demikianlah informasi seputar Cirebon hari ini yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Aku ingin seperti mereka.

0: berangkat ke sekolah. Ketemu dengan guru dan teman-teman. Aku ingin seperti mereka, belajar, bekerja sama, meraih prestasi, dan mewujudkan cita-citaku. Aku ingin seperti mereka.
1: Mari wujudkan impian mereka. Berikanlah mereka kesempatan untuk lebih maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
4: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
5: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
6: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipojeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
3: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
7: Salman, asik bener main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Kagak nyaut lagi.
8: Ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat desa singkat.
7: Dapat info dari mana emang Salman?
8: Itu dari Radio Simpati FM.
7: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
8: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
7: Daftar? Gimana caranya?
8: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
7: Oh gitu, oke deh ntar dicoba. Biar dapat konten-konten positif juga.
8: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
7: Iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
8: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
7: Oke deh, makasih ya.
8: Jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpati FM seperti kita.
7: Oke lah, siap.
9: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-63. Insyaallah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
10: Selamat datang di Simpati FM, suara dakwah Islam.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia di manapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga di hari ini Anda bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang hari ini sedang beraktivitas, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan Allah memberikan sesuai harapan. Dan untuk Anda yang hari ini sedang diuji dengan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, dan tentu yang terpenting mudah-mudahan Allah meningkatkan kesabaran Anda, semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala juga penggugur dosa. Untuk Anda yang punya hutang, semoga Allah segera memberikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar yang berbahagia, saya di sini akan menemani Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syarwini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini Allah izinkan kita bertemu di udara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keimanan di jannah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dianugerahi mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang kita sebut dengan syahadatain, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah, atau dia berada di sebuah keluarga muslim atau keluarga islami, atau dia lahir dalam keadaan lahir dari seorang ayah dan ibu yang muslim, maka itu merupakan titik awal dari perjalanan dia berada dalam cahaya Islam, cahaya hidayah, cahaya kebenaran, cahaya kebahagiaan, cahaya siratul mustaqim yang harus dia pertahankan, yang harus dia titi terus menerus dan harus istiqamah di jalannya. Sebuah anugerah yang sangat agung ketika dia diberikan suatu cahaya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Kita bisa memperhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari saja bahwa ketika dulu Allah tidak izinkan kita memiliki listrik di mana-mana, maka untuk berjalan ke suatu tempat ke tempat yang lain kita harus mempersiapkan obor. Ketika kita tidak memiliki obor, maka kita sulit untuk berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain karena gelap gulita. Tapi ketika masa berkembang dari obor, lalu cahaya patromak, lalu cahaya listrik, dan lain sebagainya, maka kehidupan pun berubah. Yang dahulu di waktu malam hari, kita sulit untuk berjalan, kita sulit untuk melangkah, kita sulit untuk melihat, maka di saat ini kita bisa melihat dengan sangat jelas apa-apa yang ada di sekeliling kita walaupun di malam hari. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya menggambarkan bahwa ketika seseorang berada dalam kalimat la ilaha illallah, seseorang berada dalam keluarga muslim lahir dari seorang ibu dan bapa yang muslim, maka dia berada dari titik awal untuk menuju cahaya yang akan dia jalani.
13: Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa lailuha kanaharia, hidup dalam Islam adalah malamnya saja seperti siangnya. Begitu jelas dia bisa melangkah, dia bisa berbuat, dia bisa berjalan, dia bisa melihat apa-apa yang ada di sekitarnya. Untuk melihat indikator-indikator yang bisa kita ukur sebatas mana keislaman kita pertahankan, sebatas mana keislaman kita naik dan turun dalam kehidupan kita, maka di dalam Al-Quran dan Sunnah banyak menyebutkan setidaknya ada 7 indikator atau 7 indikasi bagaimana kita menilai keislaman kita. Dari naik turun keislaman kita atau malah keislaman kita itu runtuh di 7 indikator ini atau 7 indikasi ini. Yang pertama dari indikator atau indikasi keislaman yang harus kita lihat dalam diri kita masing-masing, turun dan naiknya, mati dan tidaknya, redup dan tidaknya, maka yang pertama adalah al-ilmu, yaitu ilmu tentang keislaman, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah indikator pertama. Ketika semakin tinggi, semakin semangat, semakin besar galian kita, ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita tadaburi, ilmu yang kita ambil dari orang-orang yang mengerti tentang ilmu Islam, maka semakin kuat keislaman kita, semakin tinggi keislaman kita, semakin mendekat kita kepada keislaman yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 19. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagai manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling takut, paling berilmu, maka standar pertama yang Allah serukan kepada beliau pun adalah kalimat ini, fa'lam. Berilmulah ya Rasulullah, berilmulah ya Nabi Allah, tentang apa? La ilaha illallah. Tentang kalimat pertama yang titik nol kita mulai melangkah ke dalam hidayah itu, ke dalam siratul mustaqim, ke dalam cahaya yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jadi titik nol itu harus diilmui, harus dipelajari, harus dimengerti. Baik yang menyempurnakan, baik yang menentukan kebenarannya, baik yang menolak apa yang menghancurkan kebenaran keislaman kita. Jadi ilmu ini yang paling penting tentang mengukur indikasi keislaman kita. Ilmu tentang yang benar, yaitu sumber Al-Quran, As-Sunnah dan Salafus Saleh. Tentu lawan dari ini adalah kejahilan. Kejahilan akan meruntuhkan keislaman kita, atau paling minimal sekali adalah melemahkan, mengurangi dari sisi-sisi keislaman kita. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kita agar mempertahankan keilmuan kita tentang Islam itu sampai kita menemui kematian, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dan dia berilmu tentang la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini yang pertama. Jadi ukurlah diri kita di ilmu ini. Semangat kita menuntut ilmu Islam, waktu kita untuk menuntut ilmu Islam, lalu di mana semangat kita untuk menentukan jalur-jalur Islam, itu harus menjadi indikasi pertama keislaman kita bersama-sama. Yang kedua, indikator yang kedua dari ukuran keislaman kita adalah al-yaqin, keyakinan. Ilmu yang kita dapatkan itu harus kita yakini sebagai sesuatu yang benar. Bahwa berita-berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui wahyunya, baik itu Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus diyakini semuanya benar. Benar baik itu berita-berita masa lalu maupun berita-berita yang Allah kabarkan tentang masa depan maupun berita-berita tentang alam gaib di yaumil qiyamah, di hari kiamat, di alam kubur, sampai kepada masuk nar atau jannah, masuk api neraka atau masuk surga. Semua itu harus menjadi bagian indikator kita untuk mengukur apakah itu semua kita yakini atau tidak. Ketika ada keraguan dalam diri kita terhadap hal-hal itu, menandakan bahwa indikator keislaman kita mulai turun atau jatuh ke dalam kehancuran. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang seperti ini dalam suratul Hujurat ayat 15. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih. Allah mengingatkan bahwa kriteria atau karakter orang-orang yang beriman ini terbatas dalam beberapa kriteria yang disebutkan selanjutnya. Yang pertama adalah alladzina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi indikator orang-orang yang beriman dengan benar adalah yang pertama, di dalam jiwa mereka ada keyakinan tentang Allah dan Rasulnya. Yakin tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Yakin dengan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Begitu juga kepada Rasulnya. Ini keyakinan yang pertama. Jadi indikator dia beriman dengan benar, indikator keislaman dengan benar ini. Lalu yang kedua, summa lam yartabu. Kemudian mereka tidak mengalami keraguan, tidak ragu. Bahwa ketika ada keraguan, maka minimal adalah dia mulai berada pada kebahayaan yang sangat besar dalam keislamannya. Setelah itu pun Allah menggambarkan yang ketiga, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah, yaitu mereka berjahad, berlelah-lelah dan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya, baik harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Jadi tiga indikator di dalam keyakinan ini menunjukkan bahwa keyakinan terhadap Islam ditunjukkan pada tiga indikasi fakta. Fakta pertama adalah di dalam jiwanya ada keyakinan yang mendalam tentang Allah dan Rasulnya. Nggak ada keraguan bahwa ini benar. Yang kedua adalah summa lam yartabu. Tidak ada raib, tidak ada keraguan yang menggoncangkannya mundur ke arah tidak meyakini Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga adalah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Mereka berjihad. Jihad itu berlelah-lelah dan mengerahkan seluruh kemampuannya, baik harta dan jiwanya di jalan Allah. Inilah tiga indikasi keyakinan seseorang di dalam mengukur sebatas mana keislaman dia dalam hal ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan hal ini, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yulqilla bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah. Ini kalimat pertama seseorang itu berindikasi berada dalam cahaya atau hidayah. Di mana seorang hamba waktu berjumpa dengan Allah dengan kalimat kedua tadi, ghairu syakin fihima, tidak ada keraguan sedikit pun tentang kalimat kedua tadi, kecuali dia pasti akan masuk surga. Jadi ini harus dipertahankan sebagai indikator besar keislaman seseorang. Yang ketiga adalah al-qabul. Penerimaan dia dengan kolbu dan lisannya. Kolbu dan lisannya menerima secara utuh apa-apa yang ada dalam wahyu-wahyu Allah. Itu unsur indikasi keislaman kita. Ketika ada pembangkangan, penolakan terhadap wahyu-wahyu Allah, penolakan terhadap sunnah-sunnah Rasulullah, menandakan keislamannya sedang runtuh. Ini banyak yang mengaku Islam bertanya tentang hukum-hukum Allah. Ada orang yang mengaku Islam mempertanyakan tafsir hukum-hukum Allah, tafsir wahyu Allah. Sungguh aneh. Jadi dia tidak berada pada indikasi al-qabul, menerima dengan secara penuh, baik kolbunya, baik lisannya, dengan apa-apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam.
10: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
14: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan bagaimana menghadapi orang-orang yang zalim. Bagaimana menghadapi orang-orang yang zalim? Kezaliman adalah satu perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas dirinya. Begitu juga kepada hamba-hambanya. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Ini artinya apa? Bahwa tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menzalimi hamba-hambanya sedikit pun. Tidak mungkin dalam takdirnya, dalam ketetapannya, dalam hukumnya, tidak mungkin ada kezaliman. Ini satu hal yang harus kita pegang erat-erat. Ya. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita didasarkan atas hikmah dan keadilan. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Begitu juga aku jadikan kezaliman itu satu yang aku haramkan atas kalian. Fala tazalamu. Janganlah kalian saling zalimi satu sama lain. Baik dalam masalah harta, kehormatan, ya, masalah akad muamalah, maka diharamkan kezaliman. Ini prinsip dalam agama Islam. Prinsip dalam akidah, prinsip dalam muamalah. Dibangun di atas keadilan dan jauh dari kezaliman. Nah, kezaliman itu apa? Mujawazatul haddi alladhi wada'a syari'. Yaitu melampaui batas yang Allah tetapkan. Itu adalah kezaliman. Atau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang dijelaskan di dalam syariat. Misalnya meletakkan aturan-aturan manusia yang didasarkan atas hawa nafsu dan akal yang terbatas di atas hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kezaliman. Faman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humu dzalimun. Ya. Nah, segala bentuk kemaksiatan dan dosa itu kezaliman. Meskipun dilakukan oleh seorang yang alim wa abid, orang yang berilmu dan ahli ibadah. Meskipun dia hafal dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, kalau dia bermaksiat fahuwa dzalim. Maka dia berbuat zalim. Zalim karena melanggar aturan dan batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Selain mengharamkan kezaliman, Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita cenderung kepada orang-orang yang zalim. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud setelah perintah istiqomah. Wastaqim kama umirta. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Janganlah kalian condong, cenderung, mendukung kepada orang-orang yang zalim. Dukungan itu bisa berupa perkataan, bisa berupa perbuatan, atau bahkan hanya sekedar ngasih apa, like and comment yang bagus, ya, atau subscribe, atau memfollow akun-akun yang berbuat kezaliman, menyebarkan kezaliman. Jempol kita, ya, jari kita itu nanti akan berbuat kezaliman dan bertanggung jawab. Ya. Bukankah mereka senang ketika dikasih jempol? Dan mereka meminta-minta agar orang yang nonton ngasih jempol, ngasih apa? Bisa subscribe gitu kan. Nah itu apa? Termasuk condong. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu wa tamassakumun nar. Kalian nanti akan disentuh oleh api neraka. Disentuh sama knalpot aja. Apa namanya? Knalpot ya, yang di motor itu. Rasanya bagaimana? Bisa melepuh. Kulit kita itu bisa apa? Melepuh dan kemudian terbakar. Itu baru api atau panasnya di dunia. Bagaimana api di neraka? Tughsha wujuhahumun nar. Setiap kali mereka minta minum, baru didekatkan itu minuman dari neraka, naudzubillah, itu sudah menghanguskan apa, wajah-wajah mereka. Gimana kalau sudah diminum sampai ke perut, sampai ke tenggorokan? Faqatta'a am'a'ahum. Jadi memotong-motong usus-usus mereka. Naudzubillah min dzalik. Makanya ada larangan kita cenderung ya kepada orang-orang yang berlaku zalim, mendukung mereka. Dalam hadis, yang hadis ini dhaif jiddan, tapi ada penguat hadis yang sahih, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alaikum umara yuqarribuna syirarun nas. Akan datang satu zaman di mana para penguasanya menjadikan orang-orang jahat, syirorun nas, ya, itu sebagai orang-orang kepercayaan. Yu'akhiruna sholah an mawaqitiha. Mereka mengakhirkan sholat dari waktunya, atau bahkan gak sholat. Faman adraka dzalika minkum. Kalau kalian mendapati zaman ini, zaman di mana orang-orang buruk yang berkhianat diangkat menjadi orang-orang kepercayaan, ya, mengakhirkan sholat untuk urusan dunia yang tidak darurat. Fala yakunanna arifan wala syurtiyan wala jabian wala khazinan. Kalian jangan ikut-ikutan menjadi penasehat mereka, tentara mereka, jabian pemungut pajak mereka, wala khazinan, ya, bendahara mereka. Ya, karena itu tergolong atau termasuk apa? Mendukung dan menolong orang-orang zalim. Lalu bagaimana kita menghadapi orang-orang yang zalim seperti ini? Dalam kehidupan kita sehari-hari kan kadang kita dizalimi, hak-hak kita dirampas, kehormatan kita dicemarkan, dilecehkan, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa petunjuk di dalam ayat ataupun di dalam hadis bagaimana agar kita atau ketika kita menghadapi perilaku zalim. Pertama adalah berdoa agar dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Berdoa ini senjata. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang beriman. Dan para nabi dan rasul juga berdoa agar dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Contohnya fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Nabi Musa kabur, melarikan diri dari Mesir, khaifan, dalam kondisi takut. Takut ini manusiawi. Dikejar-kejar ada orang yang ingin membunuh Nabi Musa. Akhirnya dikasih tahu oleh seorang yang jujur bahwa para pembesar sedang mencarimu. Kabur. Khaifan yataraqqab. Khawatir di apa namanya diawasi, ya, kemudian ditangkap. Kemudian berdoa, Rabbi najjini minal qaumi dzalimin. Ya Allah, selamatkanlah diriku dari orang-orang yang zalim. Lalu Nabi Nuh alaihi salam juga berdoa, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ratusan tahun berdakwah. Ya, kemudian mendapatkan kezaliman baik dirinya ataupun dakwahnya. Kemudian berdoa pada akhirnya. Ya, Rabbi ighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah diriku dan kedua orang tuaku. Ini menurut para ahli tafsir, ya, beliau berdoa kepada kedua orang tuanya menunjukkan bahwa kedua orang beliau itu orang mukmin, beriman. Bapak dan ibunya Nabi Nuh alaihissalam. Ini orang beriman. Karena doa memohonkan ampun itu tidak boleh kecuali kepada orang beriman. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam beliau ingin mendoakan paman beliau yang meninggal dalam kondisi musyrik, enggak boleh. Ya. Wala tusalli ala ahadin minhum abada. Enggak usah didoakan. Walaupun engkau memintakan istighfar 70 kali enggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Nabi Nuh, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin. Dan ampunilah orang-orang yang masuk ke rumahku. Ada yang mengatakan ahli tafsir baitiya safinati, masuk ke perahu atau bahteraku. Karena pada waktu banjir itu kaum muslimin mereka disuruh masuk perahu bahtera biar tidak tenggelam, ya. Atau masjidi, ya, masjidku. Mereka juga beribadah di masjid, ya. Ala kulli hal, semuanya masuk dalam penafsiran ini, ya. Wala tazidu dzalimina illa tabara, ya. Jangan kau tambahkan kepada orang-orang zalim kecuali kehancuran dan maut. Ini kan Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada orang-orang zalim. Ya, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dengan doa orang yang terzalimi. Karena tidak ada hijab, tidak ada penghalang atau pembatas. Artinya doa itu terkabul. Hadis ini juga menunjukkan bahwa dalam doa itu ada hijab, ada penghalang, salah satunya kezaliman. Nah, kita introspeksi diri kita, boleh jadi apa namanya, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu belum dikabulkan karena ada kezaliman. Ya. Makanya orang yang zalim ini adalah doanya mustajab. Itu yang pertama, ya. Dibolehkan kita apa? Mendoakan. Begitu juga sabda Nabi atau doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus kepada para pejabat nih. Baik pejabat tinggi maupun pejabat rendah. Ada enggak pejabat rendah gitu? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, hati-hati. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa 'alaihim. Baik pejabat publik ataupun pejabat-pejabat yang mengurusi kaum muslimin, ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, urusan kaum muslimin, ya, sesuatu apapun, ya, urusan kaum muslimin, fasyaqqa 'alaihim, kemudian memberatkan, menyusahkan mereka. Kalau bisa dibuat gampang, kenapa? Gitu, kita buat susah gitu kan. Kadang prinsipnya begitu. Kalau bisa gak bayar, ya, kenapa harus digratiskan? Kenapa harus digratiskan gitu kan? Semuanya serba dipersulit intinya. Gitu ya. Semua serba dipersulit. Fasyaq 'alaihim, fasyquq 'alaihim. Ya Allah, susahkan mereka. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hati-hati ya bagi para pejabat, ya. Barang siapa yang Allah amanahkan urusan kaum muslimin yang harusnya untuk memudahkan mereka, mempersulit mereka, Nabi doakan, susahkanlah mereka. Ya, wa man waliya min amri ummati syai'an, barang siapa yang diberikan amanah, ya, mengurusi urusan umatku, farafaqa bihim, berkasih sayang, memudahkan, menggampangkan. Digampangkan. Ini harusnya memang gratis, ya, digratiskan gitu, dimudahkan, dimurahkan, ya, sehingga apa, urusan kaum muslimin itu lancar. Farfuk bihi, maka mudahkanlah urusannya, ya, mudahkanlah urusannya. Jadi apa, al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan apa, perbuatan. Yang kedua, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang zalim? Yang kedua adalah mencegah kezalimannya. Ya, dalam hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ungsur akhaka zaliman aw mazluman." Ya, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Ya. Faqala rajulun, sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angsuruhu idza kana mazluman, aku akan menolong saudaraku ketika dia dizalimi atau terzalimi." Ya, itu jelas ya, kalau terzalimi kita diperintahkan untuk menolong orang yang zalim. Afara'aita idza kana zaliman kaifa angsuruhu? Bagaimana kalau saudaraku itu berbuat zalim, gimana cara aku menolongnya? Kan tadi ada larangan, kita cenderung kepada apa namanya? Kepada kezaliman dilarang, berbuat zalim dilarang. Kenapa kita menolong orang yang zalim? Nah, bagaimana cara menolongnya gitu kan? Qala tahjuzuhu aw tamna'uhu minadzulmi fa inna dzalika nasrah. Engkau halangi atau engkau cegah? Engkau halangi atau engkau cegah dia berbuat zalim? Itu namanya menolong orang yang zalim. Ya. Jadi dicegah, ya. Misalnya ada orang yang mau mencuri, dicegah, itu menolong dia. Mau orang menggibah, dicegah, itu menolong dia. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampuni ini segala macam kezaliman kita, ya. Begitu juga Allah jaga diri kita dan kaum muslimin dari berbagai macam perilaku dan perbuatan orang-orang yang zalim, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

Mutiara Ayah. Cobaan berat dalam menegakkan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman

0: وبشر الصابرين.
1: Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya, mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan sungguh, akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 sampai ayat 155.
2: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
4: Ini biasa, tugas rutin.
3: Tugas rutin?
4: Iya, tugas rutin.
5: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
3: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
4: Maksudnya?
3: Ya, maksudnya nggak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa nggak pakai sepatu?
4: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
3: Ya nggak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang nggak diinginkan.
4: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
3: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
6: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
2: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan temani Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yang pertama ada rubrik akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
9: Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan kita adalah poin beriman kepada Rasul. Disebutkan iman kepada para nabi dan rasul artinya meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul kepada setiap umat untuk menyeru mereka agar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah hanya kepadanya. Ini poinnya, satu poin iman kepada apa? Rasul. Kemudian mereka dibekali mukjizat yang ke-11, yaitu suatu kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasulnya sebagai bukti kebenaran kenabian mereka. Nah, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabi dan rasul itu dengan membawa misi. Dan manusia diciptakan di dunia ini bukan untuk sia-sia, makanya diutus para nabi dan rasul. Dan sudah banyak nabi-nabi dan rasul yang diutus. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Umamah radhiyallahu taala anhu, qala Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam waffa iddatu al-anbiya, berapa para nabi dan rasul yang sudah diutus? Kata beliau, qala mi'atu alfin wa arba'atan wa ishruna alfan, 100.000 ditambah 4 ditambah 20, yaitu 124.000 nabi. Ar-rusulu min zalika salasun wa mi'ah wa khamsah asyara. Dari 124.000 itu 315-nya adalah rasul. Minhum man qasasna 'alaik, di antara mereka ada yang Allah ceritakan kepada kalian. Wa minhum, dan di antara mereka yang tidak diceritakan kisah dan namanya. Bukan hanya kisahnya, namanya enggak tersebut. Tapi mereka adalah orang-orang yang mulia. Dan kebanyakan para nabi dan rasul itu mereka diutus kepada Bani Israel, keturunan Nabi Yakub, terutama ba'da wafati Musa alaihi salam. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam ini banyak sekali. Inna arsalna rusulana tatra, jadi berterus-terusan begitu. Diutus satu, meninggal satu, diutus lagi, diutus, bahkan satu masa kadang banyak. Jadi perjuangan para nabi dan rasul ini sangat luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul dengan membawa misi untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misinya kalau di dalam surat Al-Jumu'ah disebutkan wallazi ba'atsa bil ummiina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memberikan tazkiyah, kemudian ada mengajarkan Al-Kitab wal Hikmah, Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau ilmu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tazkiyah terbesar di dalam sepanjang pengutusan para nabi dan rasul adalah at-tauhid. Orang-orang yang sudah mengenal tauhid dengan benar itu akan apa namanya merubah kehidupannya yang sangat luar biasa sekali. Allah Azza wa Jalla yurabbil anbiya wa tba'ahum liyajtahidu awwalan ala anfusihim. Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah para nabi dan para pengikutnya untuk bersungguh-sungguh kepada diri mereka sendiri. Lil husuli 'alal iman bil ibadah wa tazkiyah wa nazar wa tafakkur, untuk mendapatkan iman dengan cara beribadah. Jadi kita ingin mendapatkan iman, salah satunya dengan ibadah. Itu Allah akan tambahkan iman dengan tazkiyah, melepas segala bentuk kesyirikan, kekufuran, dosa-dosa dalam diri kita. Wa nadhar, ya, dengan melihat, merenungkan, ya, mentafakuri. Wa sabr wa tazkiyah, sabaran dan perjuangan, pengorbanan. Atasnya bikulli syai'in min ajliddin, dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk meninggikan agama. Wal bazl wa tark min ajli i'la'i kalimatillah hatta yakmulal iman fi hayatihim, dan berjuang sehingga apa, agama Allah Subhanahu wa taala itu tinggi dan mulia, sehingga iman mereka pun juga apa, sempurna. Setelah itu mereka akan mengajak kepada keluarga mereka, kemudian mengajak kepada masyarakat mereka. Tsumma yajtahiduna 'ala hifdzil iman bil bi'ah. Kemudian mereka bersungguh-sungguh menjaga keimanan mereka dengan menjaga lingkungan. Nah, ini para hadirin sekalian, lingkungan ini ternyata sangat diperhatikan para nabi dan rasul. Ya, mereka berusaha membentuk bagaimana lingkungan mereka apa bisa menjadi benteng terhadap keimanan mereka. Maka jangan sia-siakan, jangan sepelekan lingkungan di mana kita tinggal, ya. Karena ini sangat berpengaruh sekali. Ya, ketika seorang berada atau hidup di lingkungan yang orang-orangnya itu taat kepada Allah, insya Allah dia akan terbawa. Kemudian mereka apa? Membentuk lingkungan mereka untuk menjaga keimanan mereka dengan bi'at as-salihah kal masajid al-ma'murah bil iman. Seperti masjid yang makmur dengan kegiatan-kegiatan keimanan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi masjid itu yang bagus adalah yang makmur dengan kegiatan, bukan semata-mata megah dan besar. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam Al-Qur'an ada istilah dari nabi dan rasul, apa bedanya itu? Sebagian mengatakan sama saja, ya, sebagian mengatakan beda. Bedanya para hadirin sekalian, ini yang lebih apa namanya tepat, wallahu taala alam. Ar-rasul huwa man auhallahu ilaihi bisyar'in, wa amarah bitablighi ila ma la ya'lamu au ya'lamuhu walakinahu khalafahu. Jadi rasul itu adalah utusan Allah yang diberikan syariat baru. Kalau nabi itu utusan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan syariat atau kitab ajaran-ajaran nabi sebelumnya. Kedua-duanya sama-sama diperintahkan untuk tabligh. Jadi nabi dan rasul sama-sama mereka diperintahkan untuk berdakwah, hanya saja syariat yang dibawa rasul ini adalah syariat yang memperbarui sebelumnya. Ya, seperti Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seorang rasul, membawa ajaran-ajaran yang baru. Banyak ajaran baru yang diperbarui dari ajaran-ajaran umat terdahulu dan menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Dan di antara mereka, para hadirin sekalian, di antara para nabi dan rasul yang banyak tadi, itu ada yang disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi minar rusul, yang kita kenal apa dengan nabi yang diberikan ulul azmi. Nabi-nabi yang mereka diuji ya, dengan ujian tersebut sehingga derajatnya lebih tinggi dibanding yang lain ya. Dari segi masalah tertentu, ujian tertentu. Kalau dari derajat kenabian, para ulama mengatakan sama. Tapi ada beberapa hal yang menjadikan mereka mulia. Ya, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya nabi dari kalangan ulul azmi minar rusul, dari kalangan rasul. Yaitu mereka adalah nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi

0: ada kemaksiatan pembunuhan Habil dan Qabil, itu kemaksiatan, dosa hasad dari Habil dan Qabil ini ya. Ya, kisahnya tentu sudah masyhur. Kemudian pembunuhan juga ada, tapi kesyirikan tidak. Baru ketika apa namanya Nabi Nuh alaihi salam itu terjadi kesyirikan dan akhirnya manusia mulai menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Diawali dari ghulu fis salihin. Diawali dari apa? Berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh di kalangan mereka. Yaghuth, Ya'uf, Nasra. Ya, disebutkan dalam surat Nuh itu. Itu orang-orang soleh di kalangan Nabi Nuh alaihi salam. Ketika mereka wafat, lalu dibuat patung-patung mereka. Lalu apa namanya, setelah berjalannya waktu, muncul khurafat-khurafat dari patung tersebut, pada akhirnya disembah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Nuh alaihi salam. Dan ini ternyata luar biasa para hadirin sekalian ya. Nabi Nuh alaihi salam dakwahnya itu sekitar 950 tahun. Itu usia dakwahnya. Dalam sebuah keterangan usia beliau itu 1050 tahun. Jadi usianya apa? Panjang. Itu apa namanya 950 tahun itu dihabiskan untuk berdakwah. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Aku mendakwahi kaumku malam dan siang. Kemudian terang-terangan sembunyi-sembunyi. Nabi Nuh alaihi salam. Berapa yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam? Ribuan kah? Tidak. Ya. Sebagian mengatakan itu hanya sekitar 80 orang. Selama sekian kurun itu. Jadi Nabi Nuh alaihi salam itu enggak banyak pengikutnya ternyata. Enggak seperti orang zaman sekarang mungkin ya. Pengikutnya ribuan. Jadi hanya sekitar 80-an ya, mungkin 100-an orang ini yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang kurun itu. Bukan berarti Nabi Nuh alaihi salam telah gagal, tidak ya. Nabi Nuh adalah nabi yang sukses dalam berdakwah ya. Karena hidayah itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an ya, istri beliau ya, anak beliau itu apa? Tidak mau beriman. Ya sudah. Tidak ada paksaan. Istri dan anak beliau apa ternyata tidak mengikuti Nabi Nuh alaihi salam.
1: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam. Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masih masuk dalam penyelenggaraan jenazah. Kita masuk pada tahapan yang berikutnya ya. Yaitu mengenai dafnul mayyit, tentang menguburkan mayat. Kita akan ambil dari kitab Al-Mu'tamad ya, fil fiqh Syafi'i. Di sini penulis menyebutkan bahwasanya manusia dimuliakan baik dalam sebagaimana dalam kondisi hidup dimuliakan, demikian juga setelah meninggal dunia. Oleh karenanya menguburkan mayat ya, hukumnya adalah fardu kifayah, harus dilakukan. Karena kalau mayat dibiarkan begitu saja, tidak dikubur, menimbulkan bau atau dimakan oleh binatang buas, maka ini bentuk penghinaan terhadap mayat, akan muncul bau yang tidak enak. Oleh karenanya perlu untuk dikubur. Ada dua model, pertama minimal dan yang kedua sesuai dengan sunnah. Yang minimal artinya yang penting dikubur. Yang penting dikubur di mana mayat tersebut tidak dimakan, digali oleh binatang buas. Dan juga demikian juga agar bisa terhalang baunya yang tidak enak ya, yang keluar dari mayat tersebut ya. Ini yang paling minimal dan hendaknya menghadap kiblat. Dikubur menghadap kiblat, pokoknya dikubur selesai. Sah ya, dengan lubang yang cukup sehingga tidak keluar bau yang tidak enak dan juga tidak bisa digali oleh binatang buas. Tetapi kalau kita ingin mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, maka yang paling sempurna adalah sebagaimana berikut ini.

0: Yang pertama, hendaknya mayat dikuburkan di areal kuburan, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menguburkan keluarganya, anak-anaknya, istrinya, kemudian para sahabatnya dikuburkan di areal kuburan. Dan itu sunnahnya demikian. Kemudian faedah berikutnya, akan sering didoakan orang yang pergi ke kuburan akan mendoakan ahli kubur, maka yang paling afdal adalah dikuburkan di areal kuburan. Meskipun menurut penulis seandainya dikuburkan di rumah boleh, namun ini khilaful aula, ya. Ini tidak kurang tepat, ya. Kemudian beliau menyebutkan juga disunahkan atau dianjurkan, disukai untuk dikubur di kuburan yang terbaik. Ada perkuburan, ada banyak orang soleh dikuburkan di situ, ya. Karena dalilnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu minta izin kepada Aisyah untuk dikuburkan bersama dua sahabatnya, itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan Umar punya fikih, dia ingin dikuburkan dekat orang-orang yang soleh, sehingga dijadikan dia oleh para ulama kalau bisa dikuburkan di areal orang-orang soleh itu lebih baik. Makanya orang suka dikuburkan di Baqi misalnya, di situ banyak orang apa? Orang soleh. Li'annahu aqrabu ila rahmah, kata mereka lebih dekat pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makruh mayat dikuburkan secara sendirian karena di situ ada wahsyah, yaitu merasa keterasingan. Kemudian juga dianjurkan, disunahkan untuk dikumpulkan kerabat-kerabat di satu tempat. Dianjurkan demikian. Dalilnya apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menguburkan Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan suatu batu di situ, batu di kuburannya Utsman bin Maz'un. Buat apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'lamu biha ala qabri akhi." Aku agar tahu di mana lokasi kuburannya Utsman bin Maz'un. "Li'adfana ilaihi man mata min ahli." Agar aku menguburkan, ada keluargaku yang meninggal akan dikuburkan dekat kuburan ini. Jadi dijadikan dalil oleh ulama Syafi'iyah bahwasanya kalau bisa kerabat di saling dekat maka itu lebih baik, ya. Karena tadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diharamkan satu kuburan, ya, dimasukkan kuburan mayat yang lain. Jadi hukum asal satu kuburan satu mayat. Hukum asal satu kuburan satu mayat, tidak boleh dua mayat. Meskipun satu jenis kelamin, apalagi beda jenis kelamin. Tidak boleh kecuali darurat. Pertama, kecuali darurat seperti yang terjadi pada perang Uhud. Pada perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menguburkan dua atau tiga orang dalam satu lubang karena para sahabat capek, letih, dan segera harus dikuburkan. Sementara mereka letih berperang seharian. Sehingga Rasulullah SAW suruh gali satu lubang besar untuk dua atau tiga orang. Dan Rasulullah SAW menyuruh untuk yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Kata Nabi SAW, "Ayyuhuma kana aktsar akhdhan al-Qur'an." Siapa di antara dua mayat ini yang paling banyak hafalan Qur'annya? Maka dia didahulukan untuk dikuburkan, baru kemudian disulkan dengan mayat yang berikutnya. Ini kalau darurat. Contoh seperti bencana alam, banyak yang meninggal. Kubur satu-satu sulit, ya, maka dibuat lubang, dikuburkan lebih dari satu, dua, tiga, empat, terserah. Yang penting itu dalam kondisi darurat. Demikian juga kalau memang darurat, ternyata laki-laki harus dikuburkan dengan wanita, maka harus dibuat hajis, dibuat batasan, ya, karena sebagaimana kaidahnya kita menghormati mayat ketika dia masih hidup, kita hormati, ketika meninggal juga kita hormati. Ya, tidak pantas digabungkanlah laki-laki dengan perempuan. Oleh karenanya kalau darurat, maka dikasih pembatas, mungkin laki-laki dulu, kemudian dikasih pembatas, baru kemudian mayat wanita. Tidak digabungkan begitu saja. Beda kalau laki-laki, boleh digabungkan. Tapi kalau laki-laki perempuan, maka dikasih pembatas, kemudian digabungkan. Ini kalau darurat. Kalau enggak darurat, maka dikuburkan satu-satu. Dikubur satu, enggak boleh digabung. Kecuali mayat yang pertama sudah hilang bekas-bekasnya. Sudah tinggal tulang-tulang, sudah enggak, tulangnya pun sudah jadi tanah. Ya, maka ini boleh ditumpuk. Ini boleh ditumpuk. Tapi kalau dibuka, masih utuh jasadnya, maka tidak boleh digabungkan, hukum asal, kecuali darurat. Darurat lain cerita, ya. Darurat lain cerita, ya. Tapi kalau sudah tidak kelihatan bekas-bekasnya, maka boleh ditumpu, digali, tanam lagi. Dan ini yang kita tanyakan kepada yang berpengalaman, yang penjaga kubur, dia tahu ini biasanya tanah seperti ini berapa tahun akan, karena jenis tanah mempengaruhi kecepatan mayat tersebut hancur, ya. Sebagian tanah mungkin tanah tersebut, mayat tersebut lambat. Sebagian tanah cepat membuat mayat, cepat busuk kemudian bercampur dengan tanah. Maka ditanyakan kepada ahli khibrah, orang yang ahli yang mengurusi kuburan tersebut. Kalau sudah diun sekian tahun, biasanya sudah tidak ada, boleh ditumpuk. Boleh ditumpuk. Dan itu yang dilakukan di kuburan Baqi, ditumpuk ya. Kemudian orang kafir tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, sebagaimana orang muslim tidak boleh dikuburkan di pekuburan orang-orang kafir ya. Kecuali kata para ulama, ada seorang lelaki muslim menikah dengan wanita Nasraniyah atau Yahudiyah, kemudian wanita ini hamil, ada janinnya di dalam, kemudian janinnya juga mati misalnya, maka ketika itu boleh dia dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tetapi tidak dihadapkan kepada kiblat, karena mengingat janinnya yang harus dikubur dalam apa? Di kuburan Islam. Seperti ini contoh, seorang laki muslim kan boleh menikah dengan Nasraniyah ya, dengan apa? Yahudiyah. Tapi antum enggak usah lah, yang muslimah masih banyak. Janda masih banyak, gadis juga masih banyak, enggak usah macam-macam ya. Ini misalnya yang namanya ada suatu kondisi membuat dia boleh nikah dengan, dia akhirnya menikah dengan Nasrani atau Yahudiyah, ternyata mengandung, janinnya sudah mungkin 4 bulan atau berapa bulan, ternyata meninggal. Dia meninggal, diperiksa janin juga meninggal. Mungkin detak jantungnya enggak ada atau bagaimana, maka dikuburkan, boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, tetapi ini mayat perempuan wanita ini tidak dihadapkan ke arah kiblat. Sebagaimana mengatakan sebaiknya dikuburkan di pinggir-pinggiran, bukan di tengah. Tetapi sang janin punya hak untuk dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kemudian juga jika seorang muslim sedang berjalan bersama teman-temannya di tengah lautan, kemudian dia meninggal tengah lautan, kemungkinan untuk sampai di pinggiran lama. Ini bisa membuat tubuhnya bau atau bikin penyakit dan macam-macam. Apa yang harus dia lakukan ya? Masih tunggu lama, ini sulit. Atau yang kedua, mungkin mereka ingin menyandar, tapi sana ada musuh yang siap menyerang, sehingga tidak mungkin dia kuburkan untuk meminggir ke pantai, nggak bisa. Maka yang dilakukan, bagaimana dilakukan adalah tetap dimandikan, kemudian disolatkan, kemudian dikafankan. Setelah dikafankan, kalau tentunya kalau memungkinkan, kemudian diletakkan dalam lautan, tapi dikasih kayu. Kasih kayu sehingga mungkin dia nanti suatu saat terbawa ke pinggiran, mungkin ada yang menguburkannya. Kalau tidak ada apa ya, sudah mau apa lagi. Kalau memang darurat ya, tapi kalau bisa diletakkan kasih kayu sehingga dia terapung, siapa tahu dia singgah di suatu tempat di areal pemukiman kaum muslimin, baru kemudian dikubur oleh mereka. Sampai sini saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali di radio kesayangan Anda, yang mudah-mudahan hari ini dipenuhi dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan ini, kita akan menyimak kisah inspiratif tentang seorang sahabat mulia, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, di mana ia adalah seorang pemuda yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah di Madinah. Kisah ini menunjukkan keteguhan iman, keberanian, dan keikhlasan dalam menyebarkan agama Islam. Nah pendengar, kita mungkin masih ingat peristiwa Baiatul Aqabah pertama, di mana 12 orang dari Yasrib atau sekarang Madinah menyatakan keislaman mereka di hadapan Rasulullah SAW dan berjanji untuk setia kepada Islam. Nah, setelah baiat ini, Islam mulai tersebar di Madinah. Namun, pemahaman tentang agama ini masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, kaum muslimin di Yasrib memohon kepada Rasulullah SAW untuk mengirimkan seseorang yang bisa mengajarkan Al-Quran dan memperdalam pemahaman mereka tentang ajaran Islam. Lalu Rasulullah SAW pun memilih salah seorang sahabat yang sangat beliau percayai, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab adalah seorang pemuda yang cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki kemampuan berbicara yang baik. Ia merupakan pilihan yang tepat untuk menjadi utusan Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah di Yasrib. Nah pendengar, sebelum masuk Islam, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu adalah seorang pemuda yang berasal dari keluarga terpandang di Mekah. Dia hidup dalam kemewahan dan dikenang sebagai pemuda yang tampan, berpenampilan menarik, dan selalu berpakaian dengan rapi. Namun, ketika ia mendengar tentang ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Mus'ab tertarik dan akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam. Nah, setelah masuk Islam, kehidupan Mus'ab berubah drastis. Ia meninggalkan kemewahan dan kenyamanan hidup demi mengikuti ajaran Islam. Dia menjadi seorang pemuda yang gigih dan siap berkorban demi agama. Ketulusan Mus'ab dalam berjuang di jalan Allah inilah yang membuat Rasulullah SAW memilihnya untuk tugas penting ini, yaitu berdakwah di Madinah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu tiba di Madinah, ia langsung memulai dakwahnya dengan penuh semangat. Ia tinggal bersama As'ad bin Zurarah, salah satu tokoh dari suku Khazraj yang sudah lebih dulu masuk Islam. Bersama As'ad, Mus'ab mengajak penduduk Madinah untuk mengenal Islam, membacakan Al-Quran kepada mereka, dan memahamkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mus'ab dikenal sebagai seorang da'i yang lembut, penuh kesabaran, dan bijaksana dalam dakwahnya. Ia tidak pernah memaksa siapapun untuk menerima Islam, tetapi berdakwah dengan memberikan pemahaman yang mendalam, menyentuh hati, dan mengajak dengan penuh kasih sayang. Dakwah yang dilakukan Mus'ab di Madinah ini membawa perubahan besar bagi masyarakat di sana. Nah pendengar, di antara peristiwa penting dalam dakwah Mus'ab radhiyallahu anhu di Madinah adalah ketika beliau bertemu dengan dua tokoh besar dari suku Aus, yaitu Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair. Pada awalnya, kedua tokoh ini menentang kehadiran Mus'ab dan As'ad yang dianggap menyebarkan ajaran baru di Madinah. Usaid bahkan datang menemui Mus'ab dengan membawa tombak berniat untuk mengusirnya. Namun, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu tetap tenang dan dengan bijaksana menawarkan kepada Usaid untuk mendengarkan apa yang ia sampaikan. Mus'ab berkata kepadanya, "Bagaimana jika engkau duduk sebentar dan mendengarkan perkataanku? Jika engkau menyukainya, maka terimalah. Namun, jika tidak, kami tidak akan memaksa." Usaid pun setuju untuk mendengarkan. Nah pendengar, ketika Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan tentang Islam, hati Usaid langsung tersentuh. Ia merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Mus'ab adalah kebenaran yang selama ini dia cari. Usaid pun memeluk Islam di hadapan Mus'ab. Setelah itu, Usaid mengajak sahabatnya, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, untuk mendengarkan dakwah Mus'ab. Sa'ad yang awalnya ragu pun merasakan ketenangan dalam ajaran Islam dan akhirnya dia juga masuk Islam. Nah pendengar, keislaman Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair radhiyallahu anhuma membawa pengaruh besar bagi suku Aus. Banyak dari anggota suku mereka yang kemudian mengikuti jejak Sa'ad dan Usaid untuk masuk ke dalam agama Islam. Dengan cara ini, dakwah Islam semakin kuat di Madinah. Nah, pendengar, dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu membawa hasil yang luar biasa. Dalam waktu yang relatif singkat, banyak penduduk Madinah yang memeluk Islam. Mus'ab berhasil mengajak berbagai kalangan masyarakat untuk menerima Islam, dari kaum pemuda, orang dewasa, hingga para pemimpin suku. Dan pada tahun berikutnya, ketika musim haji tiba, kaum muslimin di Madinah yang semakin banyak ini mengutus sekelompok perwakilan untuk kembali ke Mekah dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka menyatakan keimanan mereka dan berbaiat dalam perjanjian yang dikenal sebagai Baiat Aqabah kedua, di mana kaum muslimin di Madinah berjanji untuk melindungi Rasulullah SAW dan kaum muslimin jika mereka hijrah ke Madinah.